Kancane Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayahe aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak mbarek lembaga terkait terus incarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapani kondisi hewan ternak menuhi standar layak dikonsumsi masyarakat. Kabalane Janing, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ning Kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Jadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi neken penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu ning Surabaya kudu menuhi persyaratan kesehatan. Jani kumoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Rancangan Kementerian Pekerjaan Umum mengonfirmasi anggaran gawe benahi 136 perlintasan sebidang seluruh Indonesia nyampe 30 triliun rupiah. Masih kayak ngono caning Dodi Mahanggono Menteri Pekerjaan Umum ngomongno total ono 40.000 perlintasan sebidang di Indonesia balik kondisi sing serupa. Teko 136 lokasi kewenangan pemerintah pusat iku betul. Kebutuhan anggaran ono 30 triliun. Cuman ojo salah, ya kan, bahwa Pak Presiden wis ngetokno impres jalan kan. Jadi kemudian iki KP akan jadi kewenangan, isok menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah, provinsi, lan pusat janeng. Jadi ini anggaran iku dipengaruhi biaya pembebasan lahan. Kemudian Kementerian PU kudu bekerjasama balik Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri gawe nentokno ndiae sing kudu diselesaikno dhilik janeng yo. Saat iki pemerintah wis lagi fokus memperbaiki ning wilayah Jawa Timur. Pembebasan lahan dilakono balik pemerintah Kutha Surabaya lan pemerintah Kutha Sidoarjo. Desain pembenahan yo bakal disampaikno ning Prabowo Subianto Presiden janeng.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yo Cak Ning, sampe Cak Ning serangkaian Tanjung Perak pagi, lagu-lagu sih enak-enak kan Cak Ning yo. Cak Ning tenang, jam 8 mengko aku bakalan buka warung lontong tetep Mas yo. Kocok-kocok kepada prei yo, aku tetep dodolan gak apa-apa yo engko jam 8 tapi yo. Tapi kita nikmati dulu musik-musik persembahan dari Tanjung Perak pagi sing pastine awak dhewe cek tetep lestari ono ning Pro 4 RRI Surabaya.

Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasuno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya kawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarah Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning. Tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Sani sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Cak Ningo no sekitar 1900 selawe pelajar SD SMP lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota siji tahun 2016 sing digelar 18-16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding ning 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Kabar liyane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Inder Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jari Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Cak Ning kumoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarangan kalian Chandra ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki ngancani ngancani penono ning dicolo lontong balap yo. Tak buka mablak Cak Ning yo masih yo bolo-boloku iki lagi preian. Podo-podo melungker ya silakan lah ya Chandra buka lawange ombo-ombo sing pingin mlebu nggih monggo silakan masuk ya. Cak Ning sing pastine kita ini dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha ya. Idul Adha tahun 2021 dan Cak Ning sampean kira-kira wis podo iki gak sing nyiapno korban ngono ya. Aku ngerti lah pasti Cak Ning iki ono sing beli sapi, ono sing beli wedhus, ono sing kadang beli tikus ya dibeli soalnya apa mangkel, soalnya akeh tikus kadang. Apa lah misalnya ono ning warung ono bale langsung tak beli mbak aku ono tikus ya. Ya, jadi Cak Ning, aku kepingin ngerti sampean kabeh yo. Kita memang ada kita memang dalam hati ini ingin ya menyambut Idul Adha itu dengan berkorban, dengan mengorbankan hewan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi, ngono ya Cak Ning. Cuman ada kalanya kita ini memang kan sedang tidak ada kendala lah katakanlah yo untuk melangsungkan ibadah itu. Gak ono danae utawa mungkin belum sempat ataupun belum mampu ya kan. Nah, cuman kan dalam hati kita ini ingin juga gitu loh yo. Apa ku melok kurban ngono. Nah, aku pengen takok ning sampean Cak Ning kira-kira lak lagi gak duwe dana ngono. Pas Idul Adha kepingin mengorbankan apa sih? Aku pengen ngerti ya. Pokoknya aja cuman korban perasaan aja lo ya. Tak takonani sih. Halo lontong balap.
1: Sugeng enjing lontong balap. Tempat RRI Surabaya.
0: Iya.
1: Pancen nyot.
0: Nyot. Tenan.
1: Kok sepi
0: apa sih sepi?
1: Kok gak ada temennya?
0: Lah ya apa ngaku kan pasukan anti prei, gak ngerti Sabtu iki gak ono uang belas ae iki.
1: Iya bener iku, sampean ijeni wis.
0: Iya wis tak ugemi dhewe.
1: Sing enak tapi.
0: Apa nih sing enak?
1: Lontong.
0: Oh iya talah. Tak ulet dong sing enak talah ambek aku ya. Jangan sedih Anda. Ning Siti.
1: Tidak, saya enggak pernah sedih. Meskipun tahun ini saya enggak bisa korban, saya tidak sedih.
0: Oh, tidak sedih. Terus
1: tapi
0: apa? Kenapa?
1: Waktu Idul Adha nanti saya ke Probolinggo di umai ipar saya mau nyembelih sapi.
0: Oh, aduh, itu akilan.
1: Apa?
0: Itu akilan penuh.
1: Saya enggak mau akeh-akeh daging males.
0: Apa? Oh.
1: Enggak.
0: Biasae lah wong kaya sampe niku iki lah gak entuk akeh ngono sampe celatu. Aku gak mbok ngai ngono.
1: Mesti dapat leke 3 gitu tak leke kambing tak kena tanggoku.
0: Oh, ngono ya. Sakingan ya omaku ado ya.
1: Iya.
0: Lah cidek ngono.
1: Oh iya lek ndak ado tak masakno kering sengen.
0: Waduh. Ngene iki. Aduh, wis pindah yuk. Iya, Ning. Aku kan ngene, sampean tahun iki tidak kurban hewan kurban. Kira-kira pengen kurban opo saiki? Apa sampean kok?
1: Jangan perasaan ya pokoknya.
0: Ojo. Perasaan Anda itu teguh dalam pendirian.
1: Korban apa ngewangi wes ngewangi dek.
0: Umai. Oh, mau berkorban tenaga ya?
1: Iya,
0: oh, mantap. Nah, iku yo. Iku yo ono pahala ini dicatet. Ojo salah.
1: Pasti dapat pahala. Saya kan dari hati.
0: Iya, betul. Ojo ono sing dirowengi lho.
1: Ndak.
0: Ono sing gak tepat sampe celatu. Ojo lho yo.
1: Ndak.
0: soalnya
1: enggak lek. Lek ndak yo ndak, lek iya iya.
0: Lek iya iya, ake iya ae koyo wedi.
1: Ake iya ya.
0: Iya ake iya yo, istilah iso.
1: Padala.
0: Lho babat ala kanan kok. Ya iku mau, ya gak apa-apa pokoke ngene lho ning. Sampai niku akeh golek pahala yo. Soalnya apa? Sik nutupi sing celatuan-celatuan payane iku lho. Cai impas ngono meneh timbangane.
1: Saya puasa 3 hari Cak Chandra.
0: Oh iya iya iya.
1: 10 hari.
0: Iya wis gak telung dino alhamdulillah iku. Wis temenan ya. Iya wis diusahakno pokoke ya. Cek apa? Cek dosa dhewe dihapus ya setahun sebelum dan sesudah. Alhamdulillah. Oke, jadi sampean korban tenaga.
1: Dosa-dosa saya dihapus.
0: Amin.
1: Ditindas sama orang yang mencat, yang muclik-muclikan saya.
0: Eh, sampean kok ngatur sih? Jarno badhe pindah, bakal dipindah lah apa sampean sing ngatur iku. Ora usah ngatur, Pak.
1: Saya ingin dirasani orang terus.
0: Oh, jane ngono ah. Gitu. Oh.
1: Nanti kuburan saya jadi taman surga.
0: Oh, no. Lah jane sampean sing gudo ora oleh di cel ora oleh dirasani, ojo gudo mangane.
1: Ya wes.
0: Ya wes.
1: Lontongnya tak domi.
0: Ya.
1: Oke.
0: Bye.
1: Lontongnya tak domi sama Umi Gustia sama Abah Marioto. Sehat selalu. Terus apa Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Totok Budian. Terus Ning Ela Cak Edo. Ning Rahma, Ning Sutia, Ning Sutira kok enggak pernah masuk ya Ning Sutira ya. Terus
0: si ake ta iki terus terus sae.
1: Kabeh ya.
0: Ya.
1: Sing ngrungokno Pro Papat
0: ya.
1: RRI Surabaya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Kak Chandra,
0: ya.
1: Yang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Sing ngenteni iki lho ya apa sih? Halo lontong balap.
2: Halo lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji. Dewi tak Chandra
0: nyoto tenan
2: nyoto pancen nyoto
0: nggih
2: sing dodol dhewe
0: iya wis tak ugemi
2: dino Sabtu wis batine dipek dhewe
0: iya tak ugemi wis ta layo kaya sangung kok ya
2: iya Cak Chandra
0: nggih gimana Anda korban apa.
2: Ini korban tenaga.
0: Tenaga ya, oh iya iya iya.
2: Iya.
0: Soalnya apa tenaga itu kan sing awak dhewe duweni ya to. Kadang ya tenaga itu ya tura-tura ngono. Kadang lah uang sing duwe tenaga tura ya kadang ya lak kadu males ya males. Kak, gak mau tahu ya gak mau tahu ngono.
2: Gini. Gen kula niku Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Misale gak iso berkorban kolektif kan 3,5 juta. Boleh sedekah korban. Ini ku sing dieloki sedekah korban niku Cak Chandra. Niku saged tumbas sapi kalih kangge sedekah hasil sedekah korban niku Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Itu ya termasuk korban.
0: Yeah.
2: Tapi syariate gak ngono sajane.
0: Yeah.
2: Ya itu kan podo karo sedekah itu ya belajar korban lah ibaratnya ngoten Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Niku alhamdulillah. Ini masjid ngen kula niku pun angsal sapi pitu.
0: Wih. Suang alhamdulillah.
2: Terus gini sekolahan Aisyah niku angsal sekawan. Pokoknya berturut-turut Cak Chandra. Dua hari niku hari Tasrek niku kita sih menyembelih Idul Adha niku sing gini masjid ngoten lho Cak Chandra. Sampean mriki nek Nampun itu daripada mboten teng pundi-pundi nek wektale longgar ngoten lho Cak Chandra.
0: Iki agenda e wong apa keluarga iki yo biasae mbleneng Surabaya yo kok dipindah ning Mojokerto ning Pacet. Jare ini nek kono ae ngono. Yo aku yo atik waya kerja pisan.
2: Oh, nggih mboten napa-napa. Niku termasuk pemerataan sing mboten nate napa nggih mboten saged berkorban, terus enten sing inisiatif menyembelih enten mriku niku sangat bermanfaat.
0: Jadi gantian rek ngono sing keluarga sing kene ngono jarene. Ya wis.
2: Nggih. Mboten napa-napa niku keluarga mriku nggih kepengin menikmati daging korban ngoten lho Cak Chandra.
0: Betul betul betul.
2: Iku nek kang kene tiyang sing saged berkorban sapi satu. Mm-hmm. Iku nek saged nggih dadah disalam ngene daerah-daerah sing boten nate tersentuh masalah daging korban ngoten lho Cak. Iku sangat bermanfaat. Nek pemanggih kula ngoten niku wau Cak Chandra.
0: Baik nggih. Lontonge kagem sinten?
2: Lah ning siti niku wau. Tiyange ngeten niki mariko pasar kok gorong iku
0: mah. Embung
2: ning siti. Ning Ela. Ning Istikharah. Terus Cak Wati, Cak Mulyono. Neng aja Suratno, neng aja Gustia, Cak Toto, Bang Gobar, kagem neng Dian, neng Iin, kagem sedulur yo kemawon Cak Chandra nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Neng Kus, neng Sutiah iki yo duwangu mboten ireng kuantene niku teng pundi kanthi neng.
0: Nggih, mugi sehat
2: kabeh. Sutirah apa niku nggih. Mugi sehat sedaya. Matur nuwun Cak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Caning yo korban iku ternyata bukan apa ya memaknai korban iku bukan cuman sekedar awake iki apa ya mengorbankan hewan, tapi yo iku mau banyak hal yang bisa kita apa ya muhasabah diri maksudnya iku menandakan bahwa kita ini apa ya itu tadi ada suatu hal yang bisa kita berikan lo ya kan untuk insyaallah iso nambah pahala ya wak dewi kira-kira apa ya iku mau setelah kita mengusahakan itu adalah bentuk kurban kita ya kan apa sih wak dewi usaha no iku bisa menjadi bentuk pahala untuk kita. Halo lontong balap
3: nyoto tenang halo juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya.
3: Jual ganteng tenan.
0: Udah, sing tuku.
3: Ganteng tenan.
0: Ganteng tenan dong.
3: Saya mau dibagi lontong dari Aba Parno, tapi kalau dari Ning Siti saya nggak mau karena baginya sama bentak-bentak, Pak. Makanya
0: itu,
3: nanti gimana kalau baginya sama bentak-bentak?
0: Itu bumbunya cari ini.
3: Iya, kebiasaan. Ya jangan gitu dong. Nanti yang mau makan ya takut pembaginya mentah-mentah gitu.
0: Iya.
3: Bumbu. Saya lebih senang dibagi lontong oleh Cak Asbullo. Gak pakai mentah, pelan orangnya. Seperti Aba Parno pelan, santai. Menunjukkan itulah Aba Parno sebenarnya. Begini bang, kita menanggapi gimana? Anda. Kok sama bang dengan aku bang?
0: Kenapa?
3: Wargaku ini kurbannya di sana, saudaraku Madura. Di Pondok Lembulan bang. Begini bang, saya ada masalah sedikit. Korban dimanapun bang ya, dimanapun itu. Yang penting daerah Indonesia ya.
0: Iyo.
3: Yang terpenting tepat sasaran. Jadi korban itu ada pahalanya bang. Kalau tidak tepat sasaran di sini loh bang, takutnya. Baginya nggak tepat sasaran itu yang bikin keretak hati. Ya, takut pahalanya kan kita kan dari orang yang nggak punya, yang kaum fakir miskin yang membutuhkan daging kan bang. Tapi kalau cara baginya itu tidak tepat cacar, oh yang sudah nggak membutuhkan dibagi aja, yang penting dibuat ini gerbongku, itulah yang bikin nggak dapat pahala bang. Ini jujur aja bang. Dimanapun kita membagi, yang penting kita ikhlas, kita dapat pahala, Bang.
0: Iya.
3: You know?
0: Oke.
3: Thank you so much.
0: Baik.
3: Londoknya dan numpang apa-apaan aja.
0: Baik.
3: Saya lingsir wangi, meripati Ibang Chandra, ora bisa turu. Iku judulnya kita menasmoro, Bang. Enak banget jadi tempat, Bang. Terima kasih.
0: Oke, makasih juga. Oke. Ya, aku mau cari Bang Kobar bahwa kalau mau berkorban itu diutamakanlah yang memang yang membutuhkan gitu ya Cak Neng ya. Mau dimanapun tapi ya aku mau yang membutuhkan itu yang diutamakan. Jadi supaya apa? Supaya manfaatnya itu benar-benar dirasakan gitu ya Cak Neng. Oke, lanjut. Halo Lontong Balap.
1: Bilang sama Bang Kobar kalau enggak mau lontongin yang Siti rugi.
0: Rugi.
1: Rugi, Bang Kobar.
0: Rugian. Iya, rugi. Asik. Celatu-celatuan gak tuh ya. Yo, sis ngono lah. Cene bumbune mending Siti ku ya. Ono bengok-bengokane ada passwordnya, bengok-bengok akhirnya ya. Ya iku mau caneng ya bahwa kita korban itu memang ada kalanya kita itu sedang ada senggang, ada luang ya kan. Tapi juga ada kalanya kita memang sedang terbatas, tidak bisa berkorban. Tapi ya aku mau kita bisa upayakan dengan hal-hal yang lain, ngono lo. Oke, tak sopo niki. Halo Lontong Balap.
4: Lontong Balap Perempat RRI Surabaya. Mm-hmm.
0: Nyot tenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anda?
4: Kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sampeyan ugi?
4: Alhamdulillah
0: sehat ugi. Semua.
4: Nggih.
0: Suwegerdu jare. Oh, gak sampai ya. Ojo rek. Ojo sampai kintal ya.
4: 60 berapa ngene lho, Cak?
0: Lho, ya sik langsing tah iku. Wong aku wis 70, wis 70 e. Apa?
4: Jadi aneh iki.
0: Nggih, sampean mempersiapkan kurban apa ini?
4: Ya, kurban perasaan, Cak.
0: Ahal.
4: Nek niku Cak, kula nek taun iki alhamdulillah, tapi kan sing penting sing penting kula niki ana sponsor liwat. Sing penting niki kula niku. Ya. Ana wong sik.
0: Nggih.
4: Ora paket ugi.
0: Siap.
4: Nggih. Kula sing penting niku sampun sedaya Cak, alhamdulillah keluarga kula niku sedaya sampun. Tasih jamane tasih kerja niku kan gak kerasa, Cak. Ya alhamdulillah sampun sedaya. Lho kok kerjaan, Cak?
0: Nggih. Halo, nggih, terus?
4: Nggih mangke nek enten nggih malih kula sedoyo sing sampe bapak moro tua sedoyo kula pun kula niku kurban sedoyo.
0: Alhamdulillah rezeki berkah barokah.
4: Kula 96 niku napa pedus.
0: Nggih.
4: Tapi waktu niku kula salap desa, Cak. Nek ning desa niku kan alhamdulillah
0: nggih.
4: Sedoyo niku saged kumanan sa RT niku kan kula langsung kalih Pak Ratno. Nah, terus waktu ten mriko niku kan nggih diharuskan. Diharuskan kurban mumpung ning tanah suci jire Pak Yai ning ngono.
0: Nggih.
4: Terus ten mriki nggih. Biasa nggih gabungan ngoten niku.
0: Nggih.
4: Kan sistem arisan kan gak kroso, Cak.
0: Nggih.
4: Nggih, arisan niku kan gak kroso.
0: Iya, enak ya lah arisan ngono ya, gak kroso nabunge.
4: Kroso saben. Bulan niku ada yang 250, ada yang 300. Nggih, pokoke sing penting total waktu mau kurban gini nek kurang ya monggo ditutup.
0: Nggih.
4: Sama mau 2 juta 3.500.000 apa 2.750.000 kan gak kroso.
0: Iya, ditambah karek nambah titik tok ngoten nggih.
4: Nggih, kan nambah nutup nek kurang.
0: Heeh, enak gak kroso.
4: Wedhus loro. Sapi situ nek urunane, Cak.
0: Nggih, nggih, nggih. Heeh.
4: Nggih, ngoten mawon.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
4: Keluarga perempat niki sedoyo diparingi sehat kita.
0: Amin, amin Allahumma amin.
4: Yeah. Termasuk yeah. Penyiar sedoyo gitu diparingi sehat.
0: Amin, amin. Wah iya kak.
4: Pendengar kami sangat perempat wonten pundi
0: pamit. Amin, matur nuwun.
4: Yeah, niku wau pireng ada Tarno kali neng Siti nggih kerja bakti sa perempat
0: Lebetriyo. Oh nggih nggih nggih.
4: Matur suwun.
0: Matur nuwun. Napa? Wah, kula mboten muter lagu kau di lontong balap. Nggih.
4: Nggih sedaya
0: kemawon. Nggih.
4: Ngapunten ing kakang Dica.
0: Matur nuwun nggih.
4: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lontong balap. Nyoto tenan neng channel lo. Halo bunda. Si. Iya alhamdulillah sehat bun. Bunda sehat ya. Si kok sehat abahnya iki kok gak spiro krungu ya. Si sebentar. Masa. Cek. Iya, tabun suara bunda jelas di situ. Oh iya, enggak ada radio nih. Nah, sebentar, tak cek dulu. Sabar. Sebentar. Nanti, sabar ya. Iya, pedot. Gini aja deh. Nah, wis kau gini wis. Halo, sudah. Iya, Bun. Wah, sudah aman. Nah.
4: Monggo, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gimana?
4: Sehat pagi ini meskipun sendirian ya.
0: Masih dhewean enggak apa-apa.
4: Dolan dhewean engko batine dipek dhewe jan
0: iki Karno. Iya, wis enak lah. Lah aku dhewean iku tambah kerja iku tambah apa ya? Tambah fokus ngono lho.
4: Oh, ya kan. Gitu.
0: Nah, lah rame-rame ku kriya kemeri.
4: Maker bengong bagi
0: iya temenan wis apa enak meneng-meneng ngono ya. Moro ngelompok ya, moro ngelompok. Iya,
4: Bun. Ini yang dibahas apa?
0: Iki lho, kalaupun gak bisa kurban, kira-kira iki kurban no apa ngono. Tolak alhamdulillah iso kurban alhamdulillah.
4: Ya, yang kurban itu anak, tapi di atas namakan semua keluarga 7 orang.
0: Gitu. Alhamdulillah.
4: Tapi gak di sini.
0: Di?
4: Ya, cari nih Bang Koper mau pokoknya kan sih di Indonesia.
0: Iya, gak apa-apa. Pokoknya kan doa iku lah dipanjat no kan yang nyampe toh.
4: Iya.
0: Masih ning endi ning longan pun ile nyampe ya.
4: Nek aku ya titik-titik nang masjid tapi bukan korban.
0: Iya, sedekah ya.
4: Karena mau sumbangan apa jenenge
0: sumbangan buat korban. Oh nggih.
4: Sedekah. Tapi ya wis padha ae titik-titik tapi titik.
0: Membiasakan diri emang koyo ngene iku kudu dibiasakno. Soalnya lah gak biasa bun, iku lah misalnya gak biasa, gak dibiasa, no, iku lah misalnya kata korban, iku kaget loh, duit sakmu norek ngono ya,
4: ya kan? Apa namanya, koyo eman ngono ya?
0: Iyo, kaget, eman, no, butuh ya sih akeh.
4: Kok no duwe kok dikek no
0: uang. Nah, iyo.
4: Kalau bagi yang ini itu wajib sebenarnya. Korban itu.
0: Betul.
4: Ya, bagi yang punya.
0: Iya.
4: Kalau yang enggak punya ya wajib menerima aja.
0: Iya. Semoga semua bisa.
5: Kejadian Nak Chandra.
0: Apa Bun?
5: Nang tonggoku kiri rumah agak kesana berapa rumah 6 kalau enggak salah. Kan bangun rumah, tukangnya kesetrum Nak Chandra meninggal.
0: Inilah ya Allah. Itu hati-hati.
5: Baru kerja 2 hari tukangnya orang Pesuruan.
0: Yes, kudu hati-hati apapun gitu, ya. CE apa kabehku CE aman ya. Semoga lali pada
5: tim. Iya, kabele pating selawir ngono lho nang omahku dadi nek. Ya Allah. Sakno. Meninggal setengah 4 kemarin sore terus jam habis maghrib baru datang ambulan.
0: Waduh.
5: Polisine ono 3 mobil. Gangkung gambengi rame.
0: Be ya, tutup iku.
5: Iya. Ya wes mudah-mudahan yang lainnya hati-hati seperti listrik-listrik terus anu kebakaran juga ini anu keluar dari topik ya nggak apa-apa ya ini saya sendiri waktu itu ini cuma mengingatkan bagi ibu-ibu karena waktu itu aku sendiri itu ngentep anu naruh wajan di atas kompor dulu ya. Sudah kasih minyak, habis itu ada bel di depan, tak tinggal ke depan, ngomonglah ngalor ngidul di depan, lupa kalau kompor nggak tak
0: terus nyala,
5: nyala, untungnya itu tembok dari kompor itu nggak ada,
0: kena kayu
5: apa namanya nggak ada barang sing semlawir maksudnya, jadi api itu sudah naik ke atas, minyak itu sudah membumbung apa keluar api membumbung tinggi gitu. Terus aku dengan tenangnya joko keset tak jegur no kolam terus tak tutup no wajan di
0: kudu pintar niku wis membiasakan diri.
5: Alhamdulillah dengan tenang tapi jenenge apa asap iku wis
0: tumepul.
5: Ya itu ini keluar dari topik gak apa-apa cuma mengingatkan
0: itu, supaya lebih hati-hati.
5: Iya, lebih berhati-hati. Gak apa-apa topiknya anu menyimpang cuma karena ini pengalaman. Jadi ini tak sampaikan di sini. Mungkin pas lagi masak, mungkin ada tamu daripada lupa mending kompornya dimatikan.
0: Siap, baik.
5: Matur nuwun. Saiki ya hati-hati wis pokoknya begitu ono bel nek tepak masak langsung tak pateni. Baik, mau lagi goreng lagi
0: apa tak pateni. Iya, ojo ateng-ateng-ateng. Betul.
5: Iya.
0: Matur nuwun Bunda.
5: Itu pengalamanku mungkin bermanfaat bagi yang mendengarkan.
0: Siap.
5: Iya. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan, kesehatan,
0: amin.
5: Semangat.
0: Amin.
5: Yes. Salami kangge kuwabe sing wis mlebu mau apa ning Siti kok mlebu ping pindho iku.
0: Dicelatu iku. Celatu-celatuan palian ya.
5: Iya wis.
0: Selamat nuwun Bunda.
5: Nggih, matur nuwun. Semangat.
0: Siap.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cane. Alhamdulillah laris ya. Oke, saya ada siapa lagi ki tak sopone sih ya. Halo lontong balap.
6: Halo balap perumpat Surabaya pancen siji dhewe.
0: Nyoto tenan lho rek lho. Nggih.
6: Nyoto tenan lho rek.
0: Nggih, Pak Wandi sehat nggih.
6: Alhamdulillah sehat Mas Chandra.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Nggih.
6: Makin lancar.
0: Apanya?
6: Usahanya.
0: Amin.
6: Saya pantau terus. Wih, anakku.
0: Dipantau, aduh, takut.
6: Iya, selalu.
0: Takut loh dipantau terus loh aku.
6: Ya enggak apa-apa loh. Bisa menyenangkan seorang istri bukan barokat.
0: Alhamdulillah.
6: Yang penting enggak satu, sabang-sabang enggak apa-apa kalau bisa.
0: Gimana?
6: Jangan satu saja, kalau bisa cabang banyak gak apa-apa.
0: Apa iku he, kok takut. Apa iku cabang-cabang iku.
6: Gak ya, penting bisa jaga kesehatan.
0: Oh itu ya. Aku kaget loh, aku cabang apa rek aku. Takut
6: ya, masa tak hati tak bebir no,
0: jangan.
6: Saya sudah tahu.
0: Iya.
6: Kalau bisa disisihkan, disotakukan dikit-dikit, Mas.
0: Oke. Kalau Pak Wandi gimana? Korban apa ini?
6: Ya, alhamdulillah ini anak-anak atas nama keluarga juga seperti Bunda tadi. Alhamdulillah, Mas. Kemarin itu juga saya alhamdulillah dapat cucu yang kedua, lahir perempuan.
0: Alhamdulillah.
6: Sangat bahagia sekali, tambah keturunan satu lagi.
0: Alhamdulillah.
6: Iya, saya tinggal nunggu Mas Chandra aja kapan.
0: Amin, insyaallah.
6: Semuanya teman-teman itu gak kurang-kurang mendoakan Mas Chandra.
0: Mungkin
6: masih belum tiba waktunya.
0: Iya, kita tunggu masih saja dan tetap
6: waktunya,
0: tetap meminta doanya.
6: Siap. Meskipun jauh di hati, jauh di mata ya, dekat di mata loh, Mas.
0: Maksudnya gimana tuh? Meskipun jauh di, ya apa sih?
6: Meskipun jauh di mata,
0: dekat di hati, alhamdulillah. Iya kan jenenge dulur ya.
6: Ya apa
0: sih ya?
6: Jangan kalau ada senengnya aja.
0: Betul.
6: Kalau habis sholat ya, kalau ingat didoain. Semuanya teman-teman, kru-kru semua, kru empat, penyiar-penyiarnya. Semoga sehat selalu, lancar, sehat.
0: Amin, matur nuwun.
6: Ya kalau Mas Chandra hari ini korban apa, Mas?
0: Hari, kalau keluarga korban, cuman kalau Chandra sendiri masih belum. Cuman ya gimana karena sedang mencari program-program yang itu tadi apa harisan iku lho sik gurono sing nawani. Saya pengen banget. Cuman kok nurut benda usia ya. Ya sedang mencari yang dekat sini arisan iku lho, maksudnya yang menabung kurban, soal itu kayak efektif banget untuk bisa berkurban di tahun depan, kayak gitu.
6: Siap.
0: Insyaallah.
6: Semua orang itu enggak sama, Mas. Kalau saya sendiri tuh kalau arisan-arisan ini saya takut, Mas. Takut kalau saya ya bismillah aja kalau punya disisikan, entah itu satu minggu sekali atau tiga hari sekali. Nanti kalau sudah cukup, nggak usah nengok kanan kiri, nggak usah nengok belakang depan, langsung meluncur beli, langsung dikirim gitu aja.
0: Betul.
6: Udah pasrah mau begini begitu tuh terserah kita, yang penting sudah apa ya, sudah menjalankan, betul Mas?
0: Betul.
6: Namanya kewajiban. Kalau saya suruh arisan-arisan, ya semua orang nggak sama. Tapi kalau saya sendiri tuh takut arisan-arisan itu.
0: Soal kadang ya memang namanya manusia ya, ada nggak amanahnya kan. Betul.
6: Jadi saya itu ya itu prinsip saya seperti tahun kemarin itu, tahun yang lalu lah, bukan tahun kemarin itu. Ya nabung dikit-dikit udah cukup dibelikan itu. Ya itu sedapat-dapatnya, kalau dapat banyak ya dibelikan yang besar. Kalau yang sedang ya dikasih ke yang sedang itu aja lah. Yang penting kita itu ikhlas gitu aja loh, Mas.
0: Ikhlas pokoknya.
6: Nah itu perkara dibagikan, enggak itu cukup, enggak itu tergantung orangnya, Mas. Itu kalau saya yang ngapunten. Kagem derek-derek sing pun gabung tadi kalau enggak sama seperti saya.
0: Maturun. Lontongnya untuk siapa?
6: Lontongnya ada Bang Kobar, kemarin saya lupa. Salam buat keluarga besar Bang Kobar, mohon semoga sehat selalu. Lalu ada apa Parno sama Eri Ning Siti-nya juga. Terus tadi Buddha-Buddha Gustia tadi sama apa Marioto. Terus sama Buddha tadi yang siapa itu tadi?
0: Bang Kobar.
6: Bunda tadi itu loh, Mas.
0: Bunda Kusti ya? Yang
6: kebakaran tadi loh.
0: Bunda Kusti ya?
6: Bukan yang tetangganya kebakaran tadi loh.
0: Yang ngomong? Bunda Kusti ya tadi?
6: Oh, itu Bunda Kusti
0: ya? Iya, iya.
6: Oh, iya. Ya, buat Bunda Kusti ya, semoga sehat selalu. buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, matur nuwun.
6: Nggih, sami-sami Kak Mas Chandra, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
6: Juga tidak lupa salam buat Pak Devi.
0: Matur nuwun. Nggih.
6: Nggih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Banyak cara ya Cak Ning ya untuk bisa menunaikan ibadah dengan berbagai macam cara. Ya iku mau bali maneh ke ke kretek ati dhewe-dhewe Cak Ning lah memang apa bisa nabung monggo, kalau mau patungan monggo, mau arisan monggo ya kan, kabeh ku ana dalane dhewe-dhewe ya kan. Memang tidak bisa dipaksakan ya kan, masing-masing iki duwe kreteke dewi-dewi. Sing penting ikhlas, sing penting apa? Ya iku mau, sing penting iku atine. Ya jane lak misalnya pun memang sedang tidak ya kan, jane ngomong lak misalnya sedang tidak ada, tidak ada sedang belum rezekinya, belum ada kesempatannya, ya iku mau kita usahakan dengan jalur yang lain ya kan. Hak dhewe ndi apa duwe tenaga ya silakan korbankan tenaga. Ono barang mungkin yang ingin kita sisikan untuk diberikan kepada orang, yaitu ada sebuah bentuk apa ya upaya jeneng ya dalam rangka dalam rangka menyambut Idul Adha, karena esensinya memang berkorban iku akeh banget ngono lho. Ya selain dapat pahala, awak dhewe ya semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan keluarga, mendekatkan diri dengan sesama. Ngono ya. Insyaallah iki sok dadi pembelajaran kaya awak dhewe. Caning, sawise iki sampean bakal mlebu ning adicara dialog komunitas ya. Kok bakalan ono narasumber sing bakalan sarangan kalian canda ning adicara obrolan komunitas. Ya kan, yang akan dikulik kegiatannya nantinya. Sing pasti nih, Chandra sing ngancari penuh sampai jam 10 awan tadi. Ojo sampai nang ini Cak Ning yo, karena Chandra sing sampai jam 10 tetap kancani aku ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Oke, tak putar lagu-lagu enak mana Cak Ning yo, tetap ning Pro 4 RRI Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalam Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dari pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif kaya ngembangno potensi perekonomian daerah.

Kabupaten Cianing Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Cianing kumayorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Caning Setasi Sarangan Kalian Chandra Singan Caning Penoning Serangkaian Tanjung Perak Pagi. Dan saiki Chandra ngancani sampe ning adicara obrolan komunitas. Nah ning obrolan komunitas iki awak dhewe bakal membahas sebuah kegiatan sing pastine bermanfaat, sing positif, dan pastine iku bisa menambah apa ya, menambah hasanah ilmu, kegiatan sing positif iku iso nambah bekal, apalagi khususnya anak ya, menambah bekal untuk kehidupan nantinya ketika dewasa. Nah, saiki wis sampun rawon ning studio Pro 4 RRI Surabaya, insan berbakat masih muda, ya kan? Kalian Adiba Zulfa Azahra. Selamat pagi Adiba.
1: Pagi.
0: Adiba arek Surabaya apa duduk?
1: Nggih, Surabaya.
0: Iso ya basa Jawa Surabaya. Iso ya. Nah, tenang Adiba juga akan didampingi bersama dengan coachnya saiki sarangan kalian Boloku Cak Haris.
2: Halo,
0: sehat ya Cak ya?
2: Amin
0: ya Cak.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga selalu ketemu terus ya, Mbak. Okay, membawa siap. Bibit-bibit unggul anak muda berbakat sing pasti niki lak wis gede iki pasti akan lebih moncar maneh. Soalnya diasah kecil ngono ya.
2: Betul.
0: Cak Haris dikenal lo sik cok iki. Cak apa Adiba ini sebenarnya gimana sih prosesnya sebagai MC?
2: Iya.
0: Ya kan kebetulan adalah sik apa ya dalam lingkup RRI juga ya.
2: Iya.
0: Seorang MC di acara program Idola Anak.
2: Betul.
0: Jadi memang jadi tidak lagi di ini ya, tidak lagi di dipandu oleh yang tua. Anak justru sekarang. Betul. Nah, ini menarik yo. Yeah. Jelasno yo apa sih secara singkat Adiba ini seperti apa sih?
2: Yeah. Oke, terima kasih Kak Chandra juga pendengar Pro 4 ya RRI Surabaya. Jadi begini, untuk Adiba memang ikut di program akselerasi public speaking ya. Terus kemudian saya melihat bakatnya itu memang bagus ya. Terus kemudian saya ajak untuk ikut siaran di Idola Anak. Nah, Idola Anak memang benar yang Kak Chandra sampaikan, awalnya memang MC-nya ini ya,
0: arek gerang.
2: Wong gerang. Iya, mak-mak gitu ya. Terus kemudian memang acaranya itu anak. Nah, di konsep sama alhamdulillah saya dibantu juga dengan Bu Leni ya, dari Bu Leni di Pro 1. Gimana dong, ayo kalau kita acaranya nih Idola Anak untuk MC-nya juga anak. Nah, terus kemudian kita mencoba untuk melatih dari anak-anak itu dan kita tampilkan secara live. Alhamdulillah ini anak-anak bisa dan sudah berlangsung itu hampir ini memasuki tahun keempat Kak Chandra.
0: Oh, udah 4 tahun yang lalu.
2: Iya.
0: Dimulai MC
2: iya,
0: kalau, anak.
2: Iya, yang dari ya MC anaknya itu. Awalnya itu Taman Gembira. Sebetulnya Taman Gembira ini program acara di Pro 1 yang melegenda loh. Karena apa? Banyak sekali mamah-mamah yang datang untuk ngantar anaknya itu.
0: Iya, biar cilianku ya nek kene.
2: Bercerita kalau mamahnya itu pernah tampil di Taman Gembira. Sekarang anaknya yang tampil.
0: Iya. Bien, yo bien cilianku bien.
2: Gitu ya.
0: Siapa namanya? Chandra kakak.
2: Oh iya. Betul. Iya. Dulu pernah ikut tampil kali ya mungkin Cak Chandra gitu ya.
0: Iya, bien cilianku Cak TK.
2: Masih TK.
0: Dia apa diundang apa? Apa ya? Barang kayak diundang nek kene
2: ngono
0: lho. Sampai saiki yo. Ya awal 92 lho iku.
2: Iya. Terus kemudian dari Taman Gembira itu karena mungkin kebijakan ya dari RRI Pusat diganti dengan Idola Anak. Seperti itu Kak Chandra.
0: Karena memang Idola Anak ini esensinya adalah menampilkan bakat-bakat anak.
2: Iya, gitu betul ya. Menyanyi, mendongeng, menari, terus kemudian juga baca surat pendek, puisi, dan ya banyaklah anak-anak yang bisa kita tampilkan di sana.
0: Aku biyen gak eling, aku biyen nampilno apa ya. Aku eling iku mek di apa iku gantian menyebut nama. Tapi aku dulu memang di TK itu aktif, aku dielokno tari, dielokno apa sembarang. Aku mesti mesti iku cak, mesti kato. Cuman pas di RRI aku lalu waktu iku tampil. mungkin hanya kenalan aja.
2: Kenalan aja, enggak tampil sebab kenalan.
0: Lali aku jujur lali. Soalnya biyen aku elinge mek tampil-tampil nanti HR, Cak.
2: Oh, iya,
0: tapi kalau
2: iya.
0: Azara ya Zahra Adiba. Lah ya, Adiba. Mm-mm. Adiba Azhara ya emang ya.
2: Adiba
0: ya. Apakah ono sebuah bakat penunjang selain MC?
2: Iya, Adiba ini kalau saya melihat walaupun SD tetapi untuk ini apa kedewasaan gitu ya. Anak ini kayaknya dewasa lebih ini deh, lebih dulu. Dini. Terus kemudian kalau untuk memandu sebuah acara alhamdulillah bisa gitu ya. Okay. Ya mungkin Cak Chandra bisa tanya-tanya sendiri nih sama Adiba.
0: Iya, Adiba, ya. Kamu kelas berapa saiki, Cak? Ening.
1: Kelas 5.
0: Kelas 5 saiki yo. Di sekolah di
1: SD Islam Cengho.
0: Oh, Cengho, Pasuruan.
1: Surabaya.
0: Oh, Cengho, Surabaya Utara.
1: Ya,
0: THR. Oh, iya iya iya ya. Oke. Jadi kamu memulai MC ku dari umur piro?
1: Dari kelas 4.
0: 4. Berarti itu umur berapa kamu kelas 4?
1: Kelas 4 umur 11.
0: 11 ya, 11 tahun. Kenapa kok tiba-tiba MC, karena kamu ikut program akselerasi atau sebelumnya kayak gimana?
1: Sebelumnya tuh pernah menang ini sih apa lomba bercerita. Nah, akhirnya dari situ suka lah bercerita.
0: Okay,
1: terus ikut akselerasi public speaking.
0: Oh, awalnya so bercerita itu ya apa? Bercerita dilombakan dan bisa ikut tuh kan butuh konsep ya, gak asal ngomong-ngomong aja. Kok iso moro-moro bercerita itu awalnya ya apa?
1: Dulu suka bercerita ke orang tua sih, terus habis itu orang tua ngajak, yaudahlah kamu karena suka bercerita, jadi diajakin ikut lomba, ternyata lomba. Menang.
0: Oh, menang. Oh. Jadi belajarnya otodidak yo.
1: Iya.
0: Apakah orang tua punya basic mengajarinya?
1: Punya sih.
0: Apa, guru?
1: Iya, guru.
0: Oh, guru, jadi punya punya apa ya, punya modal lah ya untuk ngajari. Adiba ya, oke. Jadi itu terus suka belajarlah MC secara profesional di akselerasi. Oke, latih. Berarti seberapa lama akhirnya kamu bisa jadi MC di akselerasi?
1: Setahunan lah.
0: Setahun.
1: Yeah.
0: Oke. Terus pertama kali tampil di mana?
1: Pertama kali tampil MC. MC di Idola Anak.
0: Pertama kali itu ya. Oh, langsung siaran ya.
2: Transa Icon waktu itu ya. Hari ulang tahun Jawa Timur di Transa Icon.
1: Itu kan yang jadi pesertanya, Pak.
2: Peserta ya.
0: Oke. Yang MC-nya itu yang di hari Idol Anak ya. Oke. Terus proses belajarnya iku Cak Haris Adiba iku apa? Awal-awal iku diajari apa sih?
2: Iya, pertama tentunya diajari tentang greeting gitu ya, introduction gitu. Terus kemudian juga kalau di Idola Anak ada skripnya gitu, Cak. Jadi biar acaranya ataupun kita membawakannya itu tertib gitu ya. Jadi tidak hanya apa ya, banyak dengan improv gitu ya. Terus kemudian karena memang waktunya itu padat banget gitu ya, dengan padet. Anak-anak yang ketika tampil itu
0: naked.
2: Iya, itu jadi biar langsung cek gitu, langsung dapat gitu.
0: Oke, jadi pakai skip ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi apa iku piro jam sih?
2: 2 jam.
0: Dua jam. Oh, iya. Dan itu fully
2: Tiba. Iya, biasanya bareng berdua. Untuk ininya MC-nya itu duet gitu.
0: Duet ya. Oke, jadi itu. Dan itu jam berapa siarannya itu?
2: Jam 9 sampai jam 11.
0: Jam 9 sampai jam 11.
2: Iya.
0: Terus kalau di itu ketika latihan ini akselerasi dia ini latihannya seminggu sekali atau kayak apa?
2: Iya, seminggu sekali.
0: Oke.
2: Kita latihan seminggu sekali jam sore ya.
1: Iya.
0: Terus dalam kelas sedikit, kelasnya Adiba ini ada, dia ini private atau ada kelas?
2: Iya, jadi kalau akselerasi itu kan percepatan ya, Cak Chandra. Jadi ada beberapa anak yang ikut di situ karena itu nanti kelompok. Terus kemudian percepatannya itu jadi anak-anak ini kita langsung latih. Contoh kalaupun untuk announcer langsung kita libatkan di program di contoh di RRI di Idola Anak. Terus kemudian untuk nanti menjadi MC itu di program-program acara, contoh hari-hari besar gitu ya, kita buat acara di mall atau di ruang publik gitu ya, anak-anak untuk MC.
0: Oh gitu. Jadi memang anak-anak ini dibekali langsung secara langsung ya.
2: Iya, langsung dan praktek langsung.
0: Praktek langsung. Ya. Jadi bukan praktek sing di ono-ono-no, tapi benar-benar menghandle acara gitu. Terus tiba ketika kamu pertama kali ini kan urusannya kan bukan cuman sekedar lingkup teman ya, tapi kamu benar-benar kono penontonnya, bahkan ini juga live di radio didengerin banyak orang. Apa yang kamu rasakan saat itu?
1: Seneng sih, cuma agak deg-degan mungkin karena pertama kali. Jadi agak deg-degan buat ngomong.
0: Deg-degannya deg-degan banget atau deg-degan biasa aja?
1: Deg-degan biasa aja sih.
0: Ya, cuma lebih banyak excited-nya ya. Terus persiapanmu apa aiku ketika tampil iku sing dipersiapkan sebagai seorang Adiba?
1: Belajar ngomong sih, ngomong yang benar.
0: Latihan dulu sebelumnya gitu. Terus
1: ya pakai bahasa baku gitu, soalnya kan biasanya kan pakai bahasa Jawa. Jadi belajar pakai bahasa Indonesia.
0: Oke, terus apa lagi?
1: Udah sih buat belajar.
2: Latihan berdua.
1: Latihan berdua sih ya.
0: Oh, karena memang itu acaranya tandem ya, jadi harus butuh kekompakan dari kalian berdua kayak gitu. Terus bakatmu selain MC apa?
1: Bercerita aja sih.
0: Bercerita?
1: Iya.
0: Coba dong ceritain. Kamu biasanya bercerita soal apa? Fable? Atau cerita fiktif, dongeng, atau apa?
1: Biasanya cerita sejarah Islam.
0: Coba.
1: Dicontohinnya apa?
0: Contohin dong? Apa? Kamu mau apa? Kamu bercerita tentang apa? Sejarah apa?
1: Sejarah apa ya?
0: Coba.
2: Siap enggak?
0: Siap enggak? Apa aja yang kamu ingat? Yang kamu ingat?
1: Lupa. Kalau apa ya? Udah jarang baca cerita juga sih. Terakhir kelas 4.
0: Kelas 4 ya. Oke. Okay. Aku ceritain apa gitu. Itu judulnya gosip kalau kayak gitu ya. Soalnya kamu pernah berprestasi, pernah menang gitu kan ya. Jadi itu cuman memang udah lama enggak bercerita lagi, dan sekarang ini lebih fokusnya ke MC. Kamu kan MC anak. Nah, selain kalau di lingkup ini, nanti kalau kedepannya itu cita-citamu apa?
1: Cita-citaku sih pengen jadi perawat. Pengen jadi keperawatan gitu.
0: Terus pasienmu kamu dongengin?
1: Enggak dong.
0: Enggak, apa dong? Atau kamu MC-in? Gimana?
1: Ya, pengen jadi jurnalis juga sih.
0: Oke, jadi memang banyak ini ya, apa impian juga ya.
1: Iya.
0: Sekolah kamu sekarang masih SM?
1: SD.
0: SD, oh masih SD, tapi masih gede loh. Oh iya bener ya, anak ini masih gede dilian yo.
2: Iya.
0: Kan, secara pemikirannya juga udah matang hari ini. Atau kamu ini mungkin kematangan waktu masanya ini ya.
2: Ya kan? Kelamaan di perut ya.
0: Iya, kayaknya ya. Soalnya di SD kelas berapa sih?
1: Kelas 5.
0: Oh, kelas lu. Fisik kayak tinggi kelas 4 itu. Ya kan, yo. Sampe ini gede. Gede banget anaknya. Yeah. Maksudnya udah bukan gede enggak, dia enggak gede, enggak yang gendut enggak, caning. Jadi memang dia ini
2: tinggi
0: dan secara pemikirannya udah bukan kayak anak SD lagi gitu, ya kan. Sekarang aku mau tahu gambaran kamu kok menjadi anak yang sedewasa ini. Kamu lihat teman-temanmu ini ada yang seperti kamu atau memang kamu melihat dirimu ini lebih dewasa dibandingkan teman-temanmu?
1: Ya, melihat diriku lebih dewasa.
0: Nah, kenapa? Nah, itu pertanyaannya.
1: Gak tahu, mungkin dari sananya.
0: Apakah memang didikan orang tua kamu merasa?
1: Iya, didikan orang tua.
0: Apa yang membuat, formulanya apa nih? Aku jadi penasaran soalnya.
1: Hidup disuruh mandiri terus dari kecil.
0: Oh, mandiri. Ya. Oh, itu yang membuat kamu jadi lebih matang, lebih duluan ya. Kalau yang lain kan dijepet Pak Nokabe. Iya enggak? Oh, jadi memang itu pola asuh ya, Cak Haris. Bagaimana menurut Cak Haris untuk pola asuh yang seperti ini? Sudut pandangnya Cak Haris gimana?
2: Iya, kalau untuk melatih kemandirian memang dari kecil ya lebih bagus ya. Jadi anak-anak bisa menangani apa, contoh mungkin kebutuhan ya, ataupun kegiatan-kegiatan gitu ya. Memang benar yang kata Cak Sandra sampaikan, kalau apa-apa bahkan anak untuk menjadwal buku aja itu harus orang tuanya dulu kalau ini ya. Terus kemudian untuk makan itu masih minta diambilin gitu ya. Nah itu memang untuk kedewasaan gitu ya, anak-anak kemandirian memang penting gak?
0: Yang Cak Sandra. Marek-arek saya iki kulo gak ngerti isi tase opo kabisin jempak iku lo tukok emak.
2: Nah iya.
0: Iya kan?
2: Bahkan terkadang tidak dijadwal semua ya, bukunya tuh masuk di situ yang satu lima hari ya, ada di situ semua, bawanya berat gitu loh. Jadi dan orang tua mungkin, nah ini ya, bisa untuk bisa mengecek lah gitu ya, untuk terutama kegiatan anak-anak gitu.
0: Jadi memang butuh apa ya, keaktifan orang tua. Memang boleh menyiapkan, cuman jangan ojo sing terlalu
2: memanjakan. Iya.
0: Butuh adanya ini ya, apa namanya, kombinasi antara memang keperhatian orang tua dengan pelatihan kemandirian.
2: Betul. Kasih sayang dan juga kemandirian orang tua dari anak itu. Iya.
0: Oke. Tapi justru anak-anak seperti ini apakah merasa dia tidak terbebani?
1: Enggak sih kalau.
0: Enggak ya. Kamu aman-aman aja ya. Kamu enggak iri ya be kancamu sing, oh kocokku lo dicema Pak Nono.
1: Enggak, syukurlah ya.
0: Oke, okay. Yo Shaneng sing pasti ini sampe lah kepingin takut-takutan terkait dengan bakat Adiba atau mungkin kegiatan Adiba, berkenalan dengan Adiba, silakan bisa gabungan lewat WA 089 602 111 968 utawi telepon 031 546 2961 ya. Oke, Cak Neng tak putar lo lagu sing pasti nih Cak Neng ojo neng dindi karena kita akan kembali lagi bersama dengan Adiba dan juga Cak Haris di obrolan komunitas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola, MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear
2: the battle cry. Ya caning sening obrolan komunitas tasi sarengan kalian narasumberku caning yo ning tiba kalian Cak Haris sebagai komunitas MC. Cak Haris ini adalah coach dari Adiba sendiri. Oke. Adiba, kamu ikut komunitas itu kalau komunitas MC gitu ya. Selain itu kamu ada kegiatan komunitas yang lain apa enggak?
3: Enggak
2: ada, MC aja itu ya. Jadi kalau untuk mengasah bakat itu yang di bidang MC aja berarti?
3: Iya.
2: Oke. Dan aku pengen tahu deh kalau misalnya kamu lagi siaran atau lagi nge-MC. Kalau tadi kan dongeng kan agak lupa, udah lama soalnya. Oke, Cak Haris kira-kira apa ini judulnya simulasinya duet atau kayak?
4: Iya duet. Ini jadi untuk yang pertama opening ya, opening acara program Idola Anak di Pro 1.
2: Coba sih. Oke,
4: coba ya. FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
3: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
4: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
3: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
4: Idola Anak. Mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Kembali bersama Kak Haris
3: dan Kak Adiba yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
4: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
3: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
4: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
3: Kita semua di studio tetap sehat dan smart. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
4: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
3: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang pede siap tampil.
4: Nah, bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
3: Boleh.
4: Oke.
3: Yang pertama langsung aja kita dari TK Islam Al-Azhar 69 Gresik dengan pendamping Bunda Swati Bukartika. Dari tepuk tangannya dong.
4: Oke, tepuk tangannya. Dan yang kedua dari TK Bunda Bangsa bersama guru pembimbing Bu Siti dan Bu Soliha. Ayo tepuk tangannya yang meriah.
3: Ke TK yang ketiga ada TK 17 Agustus nih dengan guru pendamping Bu Vivi, Bu Lilik dan Bu Lala.
4: Oke.
3: Tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu dong.
4: Iya. Dan yang terakhir dari TK Tunas Pertiwi dengan Ibu Ulia dan Ibu Mia. Jangan malu-malu, ayo tepuk tangan.
3: Nah, sekarang Kak Adiba yang bertanya nih, apakah adik-adik sudah siap?
4: Oh, tentunya sudah siap Kak Adiba. Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Gitu Kak.
2: Aku berasa kayak lagi menonton ini apa siaran langsung TVRI. Yang itu acara-acara yang ada ya, acara-acara anak yang oh enggak itu loh, aku kayak ngelihat apa sih kalau pas lagi ada MC yang membawa boneka tangan itu nggak sih? Kayak ngono kulo.
4: Iya
2: ngono. Ya kan Anda kayaknya lebih cewek itu deh kayaknya ya.
4: Iya karena memang untuk anak-anak TK gitu ya.
2: Iya
4: untuk
2: gitu
4: style-nya
2: ya.
4: Style-nya ya. Beda jadi, dengan
2: pendongeng ya Anda
4: iya.
2: dulunya. Iya lo iya itu ya, iya benar.
4: Iya, pendongeng juga.
2: Ya cari situ memang dulunya pendongeng anak ya, atau dongeng, lebih ke MC.
4: Dongeng juga dulu okay. juga siaran juga sama kayak Cak Chandra tahun okay. 95 dulu.
2: Oh, oke. Okay. Di radio apa, Cak?
4: Di radio namanya Bahana Suara Pekalongan waktu
2: oh,
4: itu.
2: Oh, ya, di Pekalongan sana ya.
4: Pekalongan sana.
2: Oh,
4: mulainya.
2: Iya.
4: Terus
2: iya.
4: kemudian untuk presenter bersama dengan anak-anak waktu itu di Semarang waktu tahun 2000 berapa itu ya.
2: Awal-awal jadi memang berkecimpung dunia anak
4: betul,
2: Anda ya.
4: Iya.
2: Mengawet muda Anda ya. Mana anak terus ya.
4: Iya,
2: terus kalau dilihat progres dari Adiba sendiri, memang yang perlu anak kesulitan-kesulitan arek anak kecil itu apa sih, Cak? Lebih kepada misalnya kesulitan mengatur PD-nya, mood-nya atau apa rata-rata anak-anak kecil.
4: Iya, jadi anak-anak memang kalau yang pertama kali belum PD, kita gabungkan dengan anak-anak yang lain dulu, terutama dengan anak-anak yang sudah bisa. Terus kemudian kita berikan kesempatan untuk anak-anak latihan bareng-bareng. Jadi kita untuk latihan itu kayak tandem gitu ya. Terus kemudian bisa bertiga, berempat ya. Terus kemudian kita berikan satu kesempatan anak untuk ikut di program sebuah acara yang langsung, contoh di mall gitu. Dan kita berikan kesempatan anak-anak untuk tampil langsung. Kalau tampil ya sendiri gitu, kayaknya anak-anak agak susah deh. Jadi pertama kali biar gabung-gabung dengan teman-teman yang lain dulu, sambil anak itu punya pengalaman di situ. Kalau sudah punya pengalaman, dicoba untuk nanti bisa tampil MC ataupun siaran sendiri begitu, Cak.
2: Tapi yang paling ketika tampil, oke, katakanlah itu kan tentang sebuah kepercayaan dirian ya atau keberanian itu. Tapi kalau yang paling sulit diperbaiki apanya?
4: Kalau anak-anak, selama anak-anak itu kooperatif ya juga didukung sama orang tua, saya kira ada sih ya. Kalau MC itu beda kayak nyanyi. Kalau nyanyi itu harus ada bakat musikalitas antara nada ya, tumbuh dan ritmik ya, ketukan itu dengan nada itu harus sesuai dengan lagu ya, irama lagunya. Kalau MC itu kan hanya berbicara aja sih.
2: Itu bisa paling, diajarin.
4: Iya, kan? Bisa diajarin. Paling mungkin kalau anak-anak yang agak sedikit cedel ya, yang huruf R-nya kurang jelas itu, memang ini kita butuh treatment yang lebih gitu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau beda kalau nyanyi, kalau mau nyanyi itu gak iso diutik lah.
4: Itu.
2: Gak iso, pakso, angel.
4: Iya, kayak Cak Chandra ini yang suaranya bagus kalau nyanyi.
2: Bagus. Suka nyanyi tapi gak bagus-bagus banget. Kayak gitu lah, itu kan sulit. Makanya Chandra bilang sulit, sesulit itu gitu. Kita pengennya pengennya nyanyi tapi ya ya itu tadi apa ya, kemampuan yang memang kurang mendukung. Gitu loh ya kan. Kalau MC bisa bisa belajar.
4: Ada
2: gitu
4: sih pengalaman Cak Chandra, anak yang belajar menyanyi ya. Mungkin pertama kali untuk musikalitasnya itu kurang. Cuma orang tuanya luar biasa sekali mendukung. Anaknya juga kemauan belajarnya keras gitu. Itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun itu anaknya kok bisa gitu untuk menyesuaikan nada dasar dari lagu. Itu semua juga bakat itu juga bisa kita latih ya. Jangan sampai mungkin kalau ada bakat tapi orang tuanya tidak bisa
2: tahu,
4: memberikan
2: dia bahaya gitu,
4: yang bahaya, kasihan anaknya.
2: Saat nuarai padahal anak itu potensial. Betul. Gitu. Nah, kita tanya lagi sama Diba nih, seberapa maksimal orang tua mendukung kamu?
5: Cukup maksimal ya, sudah cukup betul, karena tiap aku ingin misal ingin ikut lomba ini selalu didukung gitu. Kalau mau ikut apa nyemsi lagi diikutin akselerasi itu.
2: Jadi memang support sistemnya dari banyak hal ya, dari bakat kamu ada, keinginan ada, orang tua ada, akhirnya menciptakan sebuah harmoni.
4: Betul.
2: Menjadi sebuah seorang MC yang profesional di usia dini gitu.
4: Iya betul.
2: Oke.
4: Harus lalu, paket lengkap ya.
2: Paket lengkap. Kalau di apa ini program Idola Anak Iki Caharis, apakah ini akan bergantian dengan yang lain?
4: Iya.
2: Atau gimana?
4: Jadi untuk MC-nya selalu bergantian tiap kali siaran. Jadi kita diakselerasi itu kita rolling, ya.
2: Oke. Okay.
4: Terus kemudian kita padukan antara yang senior sama yang junior.
2: Oh, gitu. Jadi supaya balance ya.
4: Iya, balance juga untuk nanti setelah seniornya bisa. Ini kan nanti ada yang namanya host 1, host 2. Awal pertama kali siaran itu harus nonton dulu pola atau alur siaran di Idola Anak. Jadi setiap MC yang mau nge-MC itu harus datang pada saat acara ini. Jadi pada saat
2: langsung baru kemudian hari baru ditampilkan gitu.
4: Karena memang untuk alurnya, untuk memanggil, untuk memperkenalkan anak, terus kemudian lewatnya sebelah mana karena ini acaranya live. Jadi tidak boleh ini untuk langsung latihan ya seakan-akan gitu ya. Jadi harus benar-benar zero mistake gitu.
2: Betul. Jadi memang harus paham dulu soalnya minim kesalahan
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, ada yang ingin kamu tampilkan lagi?
4: Terus kemudian nanti kalau yang di Idola Anak ini ada juga biasanya saya juga mengundang untuk pendongeng anak ya ataupun penyanyi cilik gitu untuk yang datang untuk tampil di sana. Terus juga di biasanya juga didukung sama namanya juga sama Kak Haris itu pendongeng itu dengan boneka Ayis ya Adibah ya.
5: Jadi,
4: selalu tampil untuk memeriahkan acaranya.
2: Oke, jadi itu ya itu tadilah memang ya itu tadi dukungan dari legend tadi sampai detik ini itu tetap mengudara. Kenapa? Betul. Karena memang dukungan dari banyak pihak ya.
4: Betul, betul.
2: Baik,
4: betul.
2: Soalnya ini lah orang tua males-malesan untuk mengantarkan anaknya.
4: Iya.
2: Juga ono sing teko akhirnya.
5: Iya.
2: Ya kan. Cuman untungnya memang ritmenya terus ada ya bahwa memang anak orang tua ini cukup penuh dukungan untuk anaknya.
4: Dan bersyukur juga dari RRI ini menyediakan wadah ya menyediakan program acara untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu juga punya wadahnya untuk menyalurkan bakat ya dari MC-nya terus kemudian menyanyi ya, menari ataupun storytelling gitu. Jadi ada bakatnya yang langsung bisa ditampilkan. Jadi sayang sekali apabila anak punya bakat terus kemudian tidak ada wadah yang sebagai anak itu tampil begitu, Ca. Jadi alhamdulillah RRI luar biasa sekali.
2: Alhamdulillah
4: gitu.
2: Jadi memang perlu sinergi antara RRI medianya dan apa orang yang mau didukung gitu. Jadi supaya tetap bisa lestari lah.
4: Iya, betul sekali.
2: Oke, di sisa waktu kita ini aku pengen dengar Adiba, ya kan kamu ada pesan enggak sih untuk teman-teman yang seumuran kamu atau mungkin harapan kamu ke depannya? Harapan kamu dulu dan juga pesan untuk teman-teman sebaya kamu agar bisa seperti kamu ini kayak gimana?
5: Ya apa menunjukkan bakat terpendamnya mungkin ya, jangan terlalu dipendam terus. Harus di mungkin kalau suka bercerita juga kayak saya bisa diikutin lomba. Terus juga buat orang tua juga harus sering harus selalu mendukung anaknya buat ikut lomba itu tadi. Karena kalau nggak ada dukungan juga anak jadi nggak bisa ngapa-ngapain.
2: Nggak bisa, nggak ada
5: kan.
2: Jadi itu perlu dukungan untuk teman-teman sebaya kamu supaya mereka bakatnya itu bisa tidak lagi terpendam gitu ya. Oke, Cahari silakan ada pesan untuk anak-anak atau mungkin yang mungkin ingin disampaikan silakan.
4: Iya, untuk anak-anak sekarang ayo merdeka bersuara. Merdeka berkarya untuk anak-anak juga, apalagi sekarang banyak sekali ya untuk media-media ataupun untuk kita berlatih gitu. Jadi jangan apa ya, mungkin di rumah main HP gitu kan ya, scroll terus gitu. Jadi untuk masa anak-anak ya dimaksimalkan gitu ya. Jadi tidak hanya di kamar gitu ya untuk yang males-malesan gitu, jangan. Terus kemudian juga untuk orang tua apabila melihat anaknya ini potensinya apa ya gitu, mungkin bisa konsultasi gitu ya dengan guru ya, ataupun nanti bisa melihat bakatnya, contoh bisa lenggak-lenggok ataupun nyanyi-nyanyi gitu. Jadi bisa di ini apa dicarikan guru untuk belajar gitu untuk bakatnya biar bisa berkembang.
2: Iya ya, gitu. Jadi jangan dijarkan saja dijarkan. Ya. Dijarkan. Lah sekiranya ada iki wis iso nyanyi. Nah, itu langsung orang tuanya dicarikan lah ya. Atau setidaknya dicarikan kita pocek diajari koncoku. Kalau memang gak ada dana
4: betul.
2: Di elok nopo orkes
4: gitu kan ya. Yang peka gitu ya orang tua biar untuk anaknya.
2: Iya kayak gitu ya. Matur nuwun sangat Cahari. Matur nuwun Adi sudah hadir di studio Pelompat Raya Surabaya. Mudah-mudahan kamu terus bisa berkarya sebagai anak muda dan juga panjang masih usia kamu ya kan. Ya kan, semoga bisa menjadi MC yang luar biasa nanti ke depannya. Matur nuwun Cahari, semangat ya terus bisa mencetak bibit unggul sama-sama untuk Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, jane niku obrolan seru sarangan kalian obrolan komunitas berkenalan dengan Adiba, seorang MC cilik beserta dengan coachnya. Ya Cak Ning, jam 10 iki Chandra pamit, sakwise iki sampean bakal dikancani Mbak Ning Lia. Chandra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: ini, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, cakne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 3.
1: Persatuan Indonesia.
0: 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Kabar liyane Cak Ning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amprawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen Caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka? Dan digawana ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu itu sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki. Mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki Caning onot sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarike maneh jane saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni gak mung dadi hiburan Caning tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh Caning nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih Caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara Caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz / RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning saiki sampean nonton Jembara Siang bare aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore mengko. Saniki bakal diwenehi bare lagu-lagu keroncong nggih Cak Ning nggih sing ana nang kene utawa lagu-lagu keroncong lainnya engko lah kita cerita-cerita ya Cak Ning. Ya Cak Ning mengko bakal tak lanjut maneh tetap nang kene ae. Ya.

Yakni, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampaknya gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Soaliane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning balik mana bare aku Lia ya, apa kabar dina iki caning. Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu nggih caning, terus yang lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus yang lagi ada acara sedina niki utawa sebulan niki utawa bulan ngarep mugi-mugi diparingi lancar nggih caning nggih. Lancar rezekine sisan dong ya. Wis mulai katene akhir bulan iki cak ning. Wah, dompete wis mulai tipis utawa tasih tebel ayo. Iki nang dalan pemuda mulai katene mendung ya. Katene wis mendung sih iki ya. Kayak katene udan ngoten iki cak ning. Dadi sing sampean pergi-pergi siang-siang iki gak kepanasan ya. Lah ya mendung-mendung ini biasane apa sumuk ya, biasane sih sumuk. Nah, nang saiki aku bakal bahas tentang iki jajanan tradisional khas Indonesia sing tasih bertahan nak tengah gempuran mangan panganan modern nggih jane, yaiku gandas turi. Nah, iki jane. Iki ku salah satu jajanan tradisional khas Betawi sing duwe cita rasane manis lan guri. Bebekne sampean ero tentang jajanan iki jane, lek nang gambare iki kaya piye iki kaya iya. Nah, camilan iki cak ning. Nah, bener kan mirip bakpia Yogyakarta. Lah, padha-padha nggunakno isian kacang ijo sing dialusno. Tapi proses pembuatane iku sing cukup unik ngoten nggih. Saderenge tak lanjutno, ana sing pengen bergabung monggo langsung mawon nggih. Tak cek dhisik iki ya. Oke, wis tersambung koyoke. Halo, lho, kan turung tersambung kak. Sekedap nggih, seperti ini turung tersambung iki. Nggih, sebentar Pak Parno ya.
2: Bisa.
1: Nah ini soalnya biasanya tersambung.
2: Loudspeaker. Loudspeaker aja.
1: Sebentar nggih. Nggih. Niki kayaknya rada sulit tersambung ya. Iki ya. Di loudspeaker ae. Oke. Okay. Iya, sebentar. Nggih, Pak Parno.
3: Nggih, Neng Lia.
1: Oh, nggih, sugeng siang Pak Parno. Halo? Halo, Pak Parno?
3: Halo, Neng Lia.
1: Oke, akhirnya tersambung. Tadi ada kesalahan teknis, nge, Pak Parno. Pripun iki kabare?
3: Oh, ngaten ta.
1: Nge.
3: Tanjung Terasi yang semakin sayang.
1: Oke.
3: Semanggi Surabaya. Kudu semangat lho ya Neng ya.
1: Siap. Pak Parno, pripun iki kabare?
3: Alhamdulillah Neng Lia, selalu dan selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Niki mirengaken Pro 4 wonten Lumajang.
1: Oh, posisine sakniki ten Lumajang.
3: Nggih, lumah-lumah diranjang ngoten lho ning.
1: Tapi kan nak lumajang temenan lho ya, Pak Parno.
3: Lah ngene iki nggih temenan, lumah-lumah enten ranjang kali mirengaken Pro 4 ngoten lho ning.
1: Oh alah. Nah, tanpa pelegi niki mendung napa?
3: Cerah, secerah rezeki ini sampean kali rezeki ini kulo.
1: Amin ya Allah.
3: Gini, ngeten iki mantun sarapan sekaligus makan siang terus enten gini lumajang niki wau.
1: Oke, ngoten. Bu Eri, saya kabar.
3: Alhamdulillah, niki Bu Eri niki umek kaya apa sing niku.
1: Napa? Lagi ngapain niki?
3: Lah, pekerjaan ibu rumah tangga ki yo iso ana ae wonten rene.
1: Walah, nggih. Mugi-mugi sehat selalu nggih.
3: Nggih, maju mundur ngoten lho ning.
1: Maju mundur napa niki?
3: Nggih, ngopeni cucian, nggih ngopeni korak-korakan, nggih macem-macem.
1: Nggih, untunge tanpa belegi enggak mendung nggih Pak Warno, panas ya, cerah.
3: Mboten, alhamdulillah mendung-mendung tipis ngoten lho ning.
1: Tipis nggih, padha.
3: Niki pun dimasakne malih niki.
1: Napa? Masak napa niku?
3: Masak nasi niki, nek kula pinter masak ning masak air.
1: Kula ya sak masa air.
3: Oke.
1: Napa?
3: Niki sing panjenengan bahas niki wau makanan kuliner napa ning?
1: Gandasturi ngoten.
3: Niku makanan khas pundi niku?
1: Khas Betawi niki tibak nih. Mirip bakpia.
3: Wonten Betawi niku setunggal tahun lebih niku kok mboten nemu makanan ngoten niku to ning.
1: Oh, sing mirip-mirip bakpia ngoten Pak Warno, bibine sampean.
3: Oh, ngoten. Tapi langge kula niki mboten nemu sing makanan sing model ngoten niku ening.
1: Walah, kula ya iya sih.
3: Kulo kan dangu enten mriko setunggal tahun lebih ning.
1: Oh, setunggal tahun lebih lumayan. Tapi belum ngeliatin niki jajanan.
3: Nggih, makanan sing model ngoten niku dereng.
1: Napa?
3: Nggih. Kalo rumin tasik bujangan ngoten dereng ketemu Bu Eri niki ngoten lho.
1: Dereng ketemu Bu Eri ngoten.
3: Nggih.
1: Tasik bujangan, tapi mungkin zaman-zaman dulu nggih niki harusnya tasik wonten Gandasturi niki kan.
3: Oh, niku tahun 81 ning.
1: Oh, udah cukup lama niku Pak Warno.
3: Nggih. Lah yen makanan combrok niku kula kenal ning.
1: Combrok?
3: Nggih.
1: Napa niku?
3: Napa niku sampean mboten kenal pian combrok niku?
1: Oh, combrok. Niku wonten isine nggih.
3: Mboten.
1: Napa niku combrok?
3: Niku namine nek enten mriki niku tempe menjes.
1: Oh.
3: Nggih. Tapi bungane niku kuning ngoten lho.
1: Tempe menjes tapi
3: bunga nek enten mriki kan bunga tempe niku kan putih.
1: Nggih.
3: Nah enten mriko warnane kuning ngoten lho ning. Niku namine combrok.
1: Oh, mboten ngertos kula, mboten kepira.
3: Lah nggih niku benten malih.
1: Oh, beda lagi. Dari mana niku?
3: Nggih.
1: Combroknya.
3: Nggih wonten Jakarta mriko ning.
1: Nggih nggih.
3: Nggih.
1: Oke. Mboten beda nggih kare combro biasa, combro.
3: Nggih, combro.
1: Oke. Nggih, monggo Pak Warno. Lagune?
3: Lagune sing pun tengene prilis napa niku ning?
1: Wonten Lungiting Asmoro, wonten Di Sini Batas Kota Ini, wonten Kemesraan. Wonten begitu.
3: Wis kemesraan kemawon ning.
1: Oke, siap. Salame monggo Pak Warno.
3: Salame kagem Bapak Ibu wonten Sidoarjo wonten Kemiri, mangke anake wedok niki mantuk Pak, mantun siaran. Nggih, mangke jam 3 langsung meluncur Sidoarjo Pak.
1: Mboten jam 3.
3: Santen.
1: Nggih, insyaallah santen. Mungkin bengi.
3: Nggih, mangke Oh, dalu.
1: Nggih, dalu.
3: Nggih, salam kagem Bapak Ibu nggih.
1: Nggih, siap. Heeh.
3: Nggih, kagem Cak Mulyono, Cak Kobar.
1: Mm-mm.
3: Cak Toto.
1: Nggih.
3: Ning Dian ning Iin. Lajeng ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah kagem sedaya kemawon.
1: Nggih, siap.
3: Matur nuwun ning Lia.
1: Nggih, sami-sami.
3: Mugi tansah pinaringan sehat, napa-napa sing dados cita-citanipun dipun kabulaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parna. Niku mau sempat ada kesalahan teknis sedikit nggih jan nggih, jadi tak benerno dhisik ngono ya. Dadi agak telat niku mau ngoten. Nggih, mungkin lanjut siji maneh nggih jane sadurunge tak lanjutno tak tutup ya. Sugeng siang.
4: Siang Mbak Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa yang dibahas Mbak Lia?
1: Niki wonten camilan tradisional khas Betawi jenenge Gandasturi. Ngaten bene.
4: Gandasturi Mbak Lia.
1: Oh, Gandasturi ngoten.
4: Gandasturi itu untuk merongos ngarep nguri.
1: Beda lah. Sampeyan kok iso ayo.
4: Gandasturi untuk merongos ngarep nguri. Seprene ngonku ngenteni janji iki prase.

0: Itu Mbak Dea, punter ya.
1: Napa judulnya niku?
0: Tungiteng Asmoro.
1: Kenapa?
0: Tungiteng Asmoro, tadi yang ada di prilis itu.
1: Oh iya, oke, siap.
0: Ora bakal mundur, aku ora bakal melayu, yang turun nyanding seliramu. Itu, nanti aku kalau nggak akan mundur, Bang Kak Kobar, kalau belum nyanding Lia Anjani. Ya itu aja Mbak Lia, iki kuyon intermesu.
1: Iya, salam ya Pak Kak Kobar.
0: Ya?
1: Salam.
0: Merek kabar aja, salam itu bagi saya ya perlu ya nggak perlu.
1: Okay.
0: Yang penting kita saling ngerti, saling mengisi hati dan mengisi dorasi, jangan sampai teman-teman kita nggak kebagian dorasi.
1: Oke.
0: Untuk saja jangan lupa makan siang, gue doakan kau selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan gue doakan dapatkan jodohmu.
1: Amin.
0: Semoga Allah selalu melindungimu.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, thank you so much.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Jak Kobar. Sadurunge tak putarno loro lagu iki kemesraan ambek lungi tengah semoro. Tak lanjutno dhisik nggih Cak Ning nggih. Nama Gandasturi iki Cak Ning dheweke sering dikaitno karo aroma harum ganda teko isian kacang hijau sing legi lan bentuke sing sederhana tapi nggugah selera nggih Cak Ning nggih. Meski tergolong panganan sing jajanan sederhana, Gandasturi iki duweni nilai budaya sing kuat. Keberadaane saiki mulai langka nggih jane nggih. Mangkane niku mau Pak Parno mungkin dereng kepireng ngoten nggih. Nah, Gandasturi iku kue khas Betawi sing dibuat teko bahan utamane kacang hijau mau sing wis direndem semaleman jane. Sampai empuk terus dihalus no. Tekstur luare nyerenya, sementara nak jerone iku lembut karo legi ngono jane. Biasane sing teksture renyah di luar namun lembut di dalam niki ndadekno favorit banyak kalangan. Utamane dadi kancong ngombe teh utawa ngopi jane. Nah, ngono. Tekstur lembut lan kenyal teko adonane iki Cak Ning dilapisi karo bahan pelapis santan lan gula abang. Dadi Gandasturi dadi pilihan sing sempurna gawe nikmati sebagai hidangan penutup utawa camilan tradisional. Ya wis Cak Ning mengke bakal tak peteno loro lagu iku sekalian aku tak pamit dan nari jore iki sakmarine iki bakal dilanjut nang obrolan UMKM. Kira-kira UMKM apa sing bakalan teko nang Perempat Era di Surabaya? Penasaran kan ya Cak Ning ya, makane sampean tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya.

keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Janing Pemkab Bangkalan optimal no pendapatan asli daerah PAD nang sektor PBB salah si jineng laksana no jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencar no layanan PBB keliling. Di Bangkalan Lukman Hakim nyatakan hal ini penting sebagai upaya ngeke edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakan no gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Nyandak keperliannya cak ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakan ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan utawa Disnaken Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakan gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak imbare lembaga terkait terus ngencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Caning kumoyore woro-woro jam 11 awan ketemu manenang woro-woro jam 2.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, balik mana para kelihatan di cara obrolan UMKM edisi Sabtu 23 Mei 2016 nggih Cak Ning. Aku sempat keliru dino Cak Ning. Malahan tak pikir dino iki dino Minggu. Iyalah tibane dino Sabtu. Saking sepine jalanan pemuda yo wis mendung-mendung ngono Cak Ning, ya wis gak langsung babi bubibu. Kita di sini bakal bahas tentang UMKM, tentune bareng narasumber kita ning Fahira sing wis teko nang studio Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng siang ning Fahira.
2: Siang.
1: Bisa ya bahasa Jawa dikit-dikit gitu?
2: Ya, kalau dikit-dikit bisa sih.
1: Asli Surabaya napa?
2: Asli Surabaya tapi orang tua orang Sunda semua sih.
1: Bahasa Sunda ini ya bisanya. Waduh, gimana ini kabarnya Neng Fahira?
2: Alhamdulillah baik sih untuk hari ini. Semoga semuanya pada baik semua.
1: Iya. Kok baiknya untuk hari ini aja ya ini ya. Kok bahaya ini Neng Fahira ya. Sebelumnya terima kasih ya Neng sudah menyempatkan datang di Perempat RRI Surabaya ya. Untungnya enggak hujan dan enggak mendung ya. Tadi sempat mendung, sekarang
2: agak panas.
1: Panas lagi ya. Soalnya kan cuaca enggak tentu ya Neng Fahira ya. Neng Fahira santai aja ya kita ngobrolnya. Sepertinya sangat gugup sekali ini Neng Fahira ya. Biasanya saya baru pertama kali emang gugup sih ya. Tapi nanti kita ngobrol, nanti Neng Fahira bisa cerita-cerita. Tapi sebelumnya mungkin Neng Fahira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terus UMKM apa ini ya? Kan Janing pastinya penasaran ya, UMKM apa sih? Terus nama UMKM-nya apa? Dan kenapa kok namanya itu UMKM-nya ya? Aku nggak mau ngasih tahu dulu ini, biar Neng Fahira saja yang memperkenalkan diri. Silakan Neng Fahira.
2: Iya, halo semuanya. Saya Fahira Nur Amalina, biasa dipanggil Fahira. Di sini saya selaku owner dari Umami Kitchen. Nah, Umami Kitchen sendiri ini namanya umami itu lebih ke arah Jepang ya, itu ya itu rasanya yang salah satu rasa yang umami itu enak kayak gitu. Iya, jadi salah satu di Jepang itu salah satu rasa yang orang kalau bilang enak itu ini umami kayak gitu.
1: Umami gitu ya. Oke.
2: Jadi kita ini emang base-nya makanan Jepang, kita mulai banyak menu kita itu base-nya itu saus mentai. Jadi saus mentai kan mungkin sekarang lagi banyak viral juga ya, makanan-makanan semua apa-apa dimentaiin ya.
1: Iya, benar sekali.
2: Jadi kita emang base-nya saus mentainya itu, makanya kita ambil itu kan saus yang terkenal di Jepang juga, itu akhirnya kita ambil juga. Terus juga kita juga ada beberapa menu lainnya itu seperti rice bowl karage, itu ayam khusus ya, maksudnya ayam khas Jepang juga. Kayak gitu sih. Banyaknya kita rata-rata makanan Jepang, tapi kita modifikasi untuk biar seluruh masyarakat Indonesia itu ya bisa cocok dengan lidah kita.
1: Iya, lidah-lidah Jawa soalnya ya kan.
2: Jadi
1: menyesuaikan biar kan kemungkinannya juga lidah orang yang Jepang dan Indonesia kan sedikit berbeda nggih Janing nggih. Kayak yang orang Indonesia doyan banget pedes, bau sem pedes banget, orang Jepang agak susah kalau kepedesannya. Ada tuh banyak beredar video seperti itu ya, kayak benar-benar kita orang Indonesia ngomongnya, oh ini gak pedes, nah tapi orang Jepang malah ngomong pedes gitu kan. Nah itulah perbedaannya gitu. Nah untuk Neng Fahira ini UMKM-nya dimulai tahun berapa sih? Terus ceritanya awal mulanya kenapa kok bisa kepikiran ini gitu ya. Silahkan cerita Neng Fahira.
2: Iya, jadi kalau The Umami Kitchen sendiri sebenarnya sudah mulai ada itu di 2020, udah agak lama sih.
1: Oh, ya udah 6 tahun ya.
2: Iya, dan mulainya tuh pas kita lagi COVID juga sih.
1: Oh, pas COVID.
2: Pas COVID, terus ya, ya. Pas itu saya masih lagi skripsi sih, lagi skripsi. Hmm. Terus kan cuma ngerjain skripsi aja, jadi kayak bosan sebenarnya.
1: Iya.
2: Kayak gitu akhirnya terus ngelihat pengen nyoba apa kayak jualan, mulainya dari open PO dulu sih. Open PO. Terus terus lihat nih apa nih yang kira-kira lagi tren, terus banyak kan akhirnya kan saya ngasih mungkin sampel-sampel itu ke teman-teman mahasiswa pada saat itu, jadi kayak
1: teman-teman ya,
2: teman-teman dulu dikasih ke teman-teman, terus terus lihat juga yang lagi tren apa. Pas itu lagi tren itu mentai rice kayak gitu, nasi mentai kayak gitu kan, itu lagi hype banget. Terus akhirnya saya coba ulik untuk resepnya. Nah itu akhirnya mulai, akhirnya oh ini pas dan pada banyak yang suka, akhirnya mulai jualan. Nah itu mulainya ya open PO aja seminggu bisa 2-3 kali gitu aja awal-awalnya.
1: Masih sedikit-sedikit ya?
2: Iya sedikit-sedikit, terus akhirnya mulai juga pas itu di pertengahan saya jualan itu mulai COVID. Nah itu akhirnya kan online food itu mulai booming banget ya gitu kan, semua-semua apa kayak udah kayak beli langsung kan udah ini nggak boleh, terus kadang banyak pemeriksaan dulu kan kayak gitu,
1: agak ribet ya dulu tuh.
2: Ribet. Akhirnya online food itu lagi booming banget, kita masuk di online food di ini akhirnya yaitu mulai rame sih kayak gitu, mulai rame di onlinenya. Awalnya kita base-nya masih ya main di online aja kayak gitu, sampai di sampai 2025 itu kita masih main online. Tapi mulai di September 2025 sampai sekarang itu kita udah ada tempat dine in sih kayak gitu, home cafe kayak
1: sudah
2: gitu.
1: Ada tempatnya ternyata ya. Di mana itu tempatnya?
2: Untuk lokasi dine innya kita, kita ada di Ketintang Selatan 3 nomor 31. Jadi deket kampus Unesa Ketintang sih.
1: Ketintang Selatan 3
2: nomor 31.
1: Nomor 31. Ini biar saya catat, ini Cak Ning ini pengen mampir ke sana ya
2: boleh.
1: Kan. Soalnya ini sepertinya untuk yang makan di sana itu baru ya, cukup baru ya, September
2: baru.
1: Lalu soalnya
2: belum
1: ini,
2: ada setahun
1: nah,
2: sih.
1: Nah, iya belum ada setahun ya itu ya. Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk membuat yang dine in ini?
2: Kalau yang dine in itu karena kita kan udah ada customer-customer lama nih dari online, terus juga biasanya customer kan ada yang WA juga, itu banyak request sih dari customer kayak kak, kan kita biasanya mentai rice itu di torch ya, atau di apa, dipanggang dengan
1: ada alatnya,
2: ada alatnya itu dengan api, dan itu kan sebenarnya lebih enak kalau disajikan hangat kayak gitu dan fresh gitu kan, fresh setelah di ini apa, setelah di torch itu. Jadi kak mau nyoba nih apa dinin tuh, pingin biar langsung masih panas banget gitu, pingin langsung dimakan kayak gitu. Nah makanya kayak kita kita coba buka dulu trial dine in itu, masih sebenarnya masih di area rumah, cuma kita bagian depan itu kita buat untuk area dine in masih ya 3-4 table aja sih, tapi muat bisa 10-15 orang itu masih bisa.
1: Berawal dari requestan para customer lama ya. Wah, momen ini mencoba untuk merealisasikan apa keinginan ya. Biar para customer lama ini juga bisa merasakan secara langsung gitu ya. Berarti ini sampean buat sendiri ya? Seluruhnya dari awal maksudnya itu. Apa sampean juga ada basic untuk masak gitu?
2: Sebenarnya kalau basic kayak sekolah masak atau yang kursus-kursus gitu. Kalau kursus ya beberapa kali. Cuma kalau yang sekolah masak yang formal emang enggak sih. Jadi lebih banyak trial, terus lihat-lihat juga di YouTube.
1: Iya.
2: YouTube, TikTok kayak gitu-gitu sih emang yang mulai-mulai suka masaknya kayak gitu. Terus juga untuk produk-produk yang kita jual juga yaitu bikin apa kayak dari bikin dimsumnya, gyoza, terus itu saus mentainya itu yang punya signaturenya kita, itu kita bikin sendiri juga.
1: Oh, berarti dari awalnya itu homemade ya, yeah, termasuk dimsum-dimsumnya, gyozanya itu, dan bahkan sausnya pun homemade buat sendiri
2: bukan
1: ya.
2: Bukan yang saus yang udah jadi di pasaran gitu.
1: Bukan yang itu ya, Chani ya. Jadi ini Neo Fahira itu dimulai dari karena mengerjakan skripsi mungkin mencari tambahan atau hiburan lain gitu ya, bosen ya tentunya ya, daripada sepaneng-sepaneng skripsian Cak nih. Ini tuh sesuatu yang positif gitu ya, setelahnya itu barulah membuat ini gitu. Mulai tahun 2020 udah cukup lama, setelahnya itu September 2025 membuka semacam kafe ya, mungkin ya,
2: home cafe
1: gitu ya. Cukup ramai ya di sana.
2: Iya, lumayan sih teman-teman mahasiswa yang banyak untuk biasanya datang gitu, ngerjain tugas juga daerah ya, di situ lumayan enak sih.
1: Nah, di situ tuh emang mungkin menu-menunya itu kebanyakan disukai sama mahasiswa juga ya.
2: Iya, benar.
1: Lebih disukai targetnya. Soalnya kan mentai semua itu sepertinya.
2: Kita, atau ada kan menunya kita yang paling best seller sih dimsum mentainya. Kayak gitu. Dimsum mentai terus, tapi kita juga ada beberapa akhirnya nyoba ngeracik saus-saus lainnya biar kayak mungkin bosan nih cuma mentai doang, ada saus keju, ada saus tartar, terus menu-menunya juga akhirnya kita banyak tambahan, bukan hanya mentai aja. Jadi kayak kan biasanya mahasiswa nih suka pedes. Nah, pedes itu kita ada dimsum chili oil kayak gitu. Terus yang creamy-creamy itu juga kita ada, yang kita lihat tren juga sih biasanya untuk menambah-nambah menu itu kayak ada dimsum kuah keju creamy kayak gitu.
1: Mungkin sebelum nanti kita bakal bahas ya menu-menunya apa aja lengkapnya dan harga-harganya berapa ya. Mungkin Cak Ning tertarik. Lalu untuk pertanyaannya itu kalau open PO, pre-order kan itu ya. Itu biasanya sampean ada batasnya atau enggak? Misalnya kayak saya mau pesen hari ini juga gitu bisa atau harus ada hamin berapanya gitu?
2: Iya. Kalau dulu pas awal buka open PO itu kita emang kayak di misalnya pesen dari tanggal sekian sampai sekian kita open PO, terus nanti akan ready di hari Sabtu misalnya kayak gitu. Awal mulanya sih dulu kayak gitu masihan. Tapi kalau untuk yang sekarang bisa di hari H, misalnya Kak saya mau pesen ini apa, misalnya dimsum mentai untuk diambil di jam 4 sore kayak gitu, kita udah bisa sih kalau sekarang.
1: Bisa sekarang ya.
2: Iya.
1: Lalu untuk sebentar aku tiba-tiba lupa ya pertanyaannya, mau tanya apa ya. Tadinya udah kepikiran kan. Sebentar. Lalu untuk apa namanya pemesan, enggak, aku mau tanya tantangannya aja deh. Selama ini, sejauh ini tantangan yang terjadi yang mungkin sampean kesulitan tapi akhirnya teratasi, itu bisa cerita mungkin ya. Silakan.
2: Ya, jadi untuk usaha ini sebenarnya di saya tuh mulai awal itu sendiri kan Kak. Sendiri sampai 4 tahun itu masih semua operasional ngerjain sendiri, marketing masih ngerjain sendiri kayak gitu. Jadi semuanya masih semua ngerjain sendiri. Dari produksi pun itu juga selama 4 tahun, terus mulai akhirnya di tahun ke di tahun kemarin itu mulai ini kayaknya udah perlu nih cari apa namanya pegawai, terus juga akhirnya saya join juga dengan partner saya kayak gitu untuk memperlebar ya usaha ini, terus juga mulai akhirnya buka dine in itu juga untuk itu. Jadi ya kalau dulu sih tapi trennya juga emang kalau Mentai kan ini agak naik turun ya, untuk ya biasalah kalau usaha untuk naik turun penjualan itu kan biasa juga, selain SDM yang akhirnya saya mulai capek gitu, itu juga ya penjualan itu juga kadang masih naik turun, tapi ya itu biasa sih dalam hal bisnis ya kayak gitu. Cuma biasanya kalau kita udah turun, kita akhirnya mulai coba undang kayak influencer kayak gitu-gitu, terus KOL itu, sama kita juga banyak ikut promo-promo di online foodnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau di online food kan kalau kita ikut promo nanti bisa di apa resto kita bisa muncul di paling atas ketika misalnya customer mau nyari makanan kayak gitu sih.
1: Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan Neng Fahira di sini, karena sudah jam 11 lebih 27 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan adzan zuhur buat Surabaya dan sekitarnya nggih. Nah, izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu. Nggih, saning saniki wis jam 11 lebih 23 menit wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janeng saderenge tak lanjutan obrolan UMKM saniki tak puterno feature Mbak Niar Abdul. New York umumkan 5 lokasi zona penggemar gratis.
2: That is why we are delighted to say that we will be hosting 5 free official fan events.
3: Otoritas pemerintah kota New York mengumumkan lokasi pusat zona penggemar yang dapat diakses gratis selama Piala Dunia 2026. Wali kota New York, Zohran Mamdani, dalam konferensi pers kemarin menyebut ada 5 lokasi yang dipilih. Billie Jean King National Tennis Center di Queens, Rockefeller Center, Terminal Marker Bronx, Brooklyn Bridge Park, dan Taman Kota Rumah Sakit Universitas Staten Island. Menurut Mamdan, ini adalah komitmen pihaknya agar semua warga New York dapat mengakses Piala Dunia tanpa memikirkan biaya.
4: Ini adalah komitmen kecil dari kami untuk membuat Piala Dunia dapat diakses setiap warga New York. Setiap penonton seharusnya dapat menonton pertandingan terbaik di dunia tanpa mengkhawatirkan tabungan mereka. Hari ini kami mengambil langkah pertama untuk memenuhi proses itu.
3: Mamdani juga memastikan keamanan warga di tengah persiapan bersama pihak keamanan untuk merayakan ulang tahun Amerika Serikat ke-250 tahun.
5: We are going to be protecting New Yorkers at those events. They are events where New Yorkers.
4: Kami memastikan keamanan warga New York selama agenda ini berlangsung. Warga New York dapat merayakan berbagai kegiatan tanpa kekhawatiran. Itu adalah persiapan kami jelang Piala Dunia. Dan ini juga jelang perayaan 250 tahun ke negara kita pada 4 Juli nanti. Semua agenda ini membuat kami bersemangat menyambut dunia di kota kami.
3: Sementara itu, Alex Narcisse, CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, New Jersey, menyebut pihaknya berusaha memberikan pengalaman Piala Dunia yang diinginkan penggemar.
4: Penggemar datang kemari bukan hanya untuk menonton pertandingan. Penggemar datang menjadi bagian dari Piala Dunia dan mendapatkan pengalaman. Itulah sebabnya penting bagi kami sebagai kota penyelenggara memberikan pengalaman tersebut.
3: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion ini akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Channel ini ku mau feature Mbak Niar Abdul, New York umumkan 5 lokasi zona penggemar gratis. Samar ini kita bakal lanjut nang obrolan UMKM.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana tentang perolehan UMKM barek neng Fahira nih, kemang neng Fahira sempat jelas no ya tentang ini karena berawal dari buat apa-apa sendiriku dari awal ya, termasuk kayak promosinya, buatnya sendiri, dan lain-lainnya gitu ya. Lalu untungnya setelahnya itu merekrut teman akrab mungkin ya. Ya benar, teman akrab, lalu akhirnya bisa membantu. Dan juga karena mungkin memang bisnis itu ada naik turunnya ya, yang penting kitanya gak menyerah begitu saja ya. Nah, harus tetap bangkit walaupun jatuh berkali-kali ya. Jatuh itu sakit, tapi kita harus tetap bangkit, nanti sakitnya juga hilang gitu. Waduh, bagus banget ya. Nah, Ning Fahira, kan ini kan tentang masakan mentai-mentai gitu ya. Lagi pula juga banyak nih yang jualan mentai-mentai ya. Termasuk apalagi dimsum mentai gitu kan. Mentai rice, nasi mentainya itu jarang-jarang ada, tapi ada lah setidaknya. Tapi apa sih keunggulannya, keunikannya, mungkin apa yang berbeda gitu dari dari toko-toko lain minta-minta lain gitu ya. Okay. Mungkin bisa diceritakan. Terus juga bisa diceritakan juga gimana sih reaksinya para customer ini pas mencoba makanannya Ning Fahira ini. Okay. Mangga Ning.
6: Iya, kalau dari keunggulan produk kita, kita tuh yang pasti kayak untuk sausnya nggak kita ambil dari ini ya, maksudnya kan banyak sebenarnya kan produk-produk saus mentah ya, mentah yang udah jadi kayak gitu,
1: langsung nah itu jadi,
6: langsung jadi, tapi kita tetap racik sendiri dari saus mentah kita, dan juga kita pakai mayonya itu kan base dari mentah itu kan mayonnaise kayak gitu, ada mayonnaise sama ada telur ikan kayak gitu, Tobiko namanya, nah itu kita pakai yang emang khusus dari Jepang kayak gitu. Iya, jadi mayonesnya mayones Jepang, sama biasanya kan kalau di luar banyak nih yang jual mungkin saus mentai tapi ternyata cuma racikan mungkin mayo dan saus sambal kayak gitu-gitu aja tanpa ada tobiko-nya biasanya. Itu mungkin, nah itu kita tetap pakai telur ikan itu yang bikin rasanya lebih umami kayak gitu. Kayak gitu, iya, untuk itu sausnya, dan juga untuk produk-produk lainnya juga, misalnya kayak kita produksi dimsum, produksi gyoza, itu pasti bahan-bahannya itu kita tetap menjaga kualitas bahannya sih, kayak ayam karagenya pun, terus juga bahan-bahan lainnya tuh pasti kita cari yang lebih yang berkualitas kayak gitu sih.
1: Okay. Iya. Untuk menjaga kualitas ya.
6: Meskipun kita mungkin kan kita banyak emang pasar di mahasiswa kayak gitu, dan mahasiswa ini sensitif terhadap harga sebenarnya kan.
1: benar sekali ini.
6: Tapi kita tetap nggak mau mengorbankan misalnya ambil bahan-bahan yang murah tapi rasanya kurang enak kayak gitu, jadi tetap kita jaga kualitas juga, tetap harganya kita sesuaikan dengan ya mahasiswa kayak gitu sih. Terus untuk juga mungkin di area dine-in-nya kita kayak gitu, kita kan ambil temanya Jepang ya. Kita ambil temanya Jepang di area dine-in. Terus mungkin dari teman-teman kalau suka, ada yang suka nonton film-film dari Studio Ghibli kayak gitu, ya itu kan animasi Jepang yang emang terkenal banget dan banyak orang suka ya, itu kita di lokasi di dine-in kita tuh banyak kayak merchandise atau hiasan-hiasan yang itu temanya itu ke Ghibli gitu. Jadi kalau misalnya customer ke lokasi kita yang dine-in itu biasanya ini lokasinya tuh kayak kecil tapi kayak dunianya tuh agak beda gitu. Kayak masuk itu kayak kayak oh lucu nih kayak gitu. Banyak customer yang bilang kayak gitu. Terus untuk makanannya sendiri banyak juga dari customer-customer lama yang online, terus sampai yang customer-customer baru itu akhirnya banyak yang mungkin cocok ya, cocok dengan makanan-makanan dari menu di Umami Kitchen, itu akhirnya banyak yang repeat order juga karena bilang ini saus mentainya tuh ya apalagi kalau untuk yang ya signature kita yang saus mentai itu kayak beda dari produk-produk yang mereka udah coba kayak gitu. Ini oh ini kok paling ini ya paling enak kayak gitu, enggak kalau misalnya saus mentai biasanya enek kayak gitu karena base-nya mayo, tapi yang kita mungkin orang bilang enggak terlalu enek kayak gitu sih. Iya.
1: Okay. Berarti responnya para customer ini positif ya.
6: Iya, alhamdulillahnya selama ini.
1: Dan banyak yang suka gitu ya. Wah, menarik ini ya. Saya jadi ingin berkunjung ini ke kafenya ya. Apalagi yang mungkin Janing belum tahu, beberapa mungkin belum tahu ya. Kalau tentang dunianya itu, dunianya maksudnya nuansanya itu mungkin lebih ke anak-anak muda gitu ya. Terus karena udah jam segini nggih Ning Fahira, mungkin bisa dijelaskan untuk menu-menunya dan harganya ya. Okay. Sebelum kita nanti akan menginformasikan di akhir nomor telepon.
6: Okay.
1: Lalu media sosial dipegang sendiri ya?
6: Saya pegang sendiri sama ada tim juga.
1: Oh, ada timnya juga. Ya. Lalu nanti saya ulangkan lagi untuk alamatnya. Barangkali Cak Neng ini penasaran ya. Suasana kayak apa sih ya kan gitu kan. Monggo datang. Tapi sebelum itu dijelaskan dulu menu-menunya dan harganya ya Neng. Okay. Monggo.
6: Ya, jadi untuk dari menu kita untuk menu-menunya itu base-nya ada yang snack. Snack itu ada, kita ada dimsum, ada gyoza, terus ada juga kentang, sama beberapa menu kita banyak yang baru juga sih. Untuk dimsum mentai ini mulai dari harga 15.000 aja isi 3, itu sama yang isi 6 25.000, sama ada yang isi 8. Sama kita juga ada kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang ada acara ulang tahun atau misalnya mau ngasih teman-temannya yang biasanya untuk sempro itu yang kuliah wisuda itu biasanya kita juga bisa bikin mentai cake. Nah, mentai cake itu jadi lebih porsinya lebih besar, jadi bisa dimakan bareng-bareng dan juga ada hiasan-hiasannya kayak gitu, topper, lilin kayak gitu-gitunya.
1: Sampai berapa itu?
6: Itu kita mulai dari 50.000 sampai 75.000 aja iya. Okay. Kayak gitu. Jadi dimsumnya ada sausnya juga ada saus mentai, ada saus keju sama saus tartar. Terus juga yang mungkin banyak orang suka tapi belum banyak yang cobain juga itu gyozanya sih. Gyoza itu lebih isinya itu ayam dan ada sayurannya juga. Dan itu sama bisa dikasih saus mentai, keju dan tartar, atau juga bisa dipanggang nanti ditambah dengan saus kecap asin yang udah kita racik kayak gitu sih. Itu yaki gyoza namanya, itu gyoza panggang. Terus kita juga ada menu-menu baru yang kita develop ketika kita akhirnya ngelihat tren yang disukai sama mahasiswa itu, kayak misalnya dimsum chili oil yang pada suka pedes, terus dimsum kuah keju creamy itu, dimsum kuah keju creamy, terus ada juga yang lagi viral juga dimsum goreng keju. Jadi dimsum yang isinya di dalamnya tuh ada keju lumernya. Nah, itu menu baru kita yang juga banyak banyak request dan banyak yang udah coba dan suka kayak gitu, yang dimsum goreng keju itu.
1: Sampai berapa itu kalau dimsum?
6: Kalau yang dimsum goreng kejunya mulai 21.000, sama dimsum kuah kejunya juga 21.000, yang dimsum chili oilnya 18.000 aja. Kayak gitu.
1: Nah, per porsi berapa biji itu?
6: Per porsinya kalau yang dimsum chili oil sama dimsum kuah kejunya 5, isi 5 sama ada beberapa kondimen lainnya. Sama kalau yang dimsum goreng kejunya 21.000 isi 3. Kayak gitu.
1: Oke. Iya. Lalu untuk selain snack apa tadi kan sempat di
6: ada rice bowl juga.
1: Rice bowl juga itu
6: ada
1: ya.
6: Ada rice bowl-nya, kita ada yang isinya karage rice bowl itu. Kita ada beberapa saus pilihan. Itu sausnya ada saus nanban, ada saus teriyaki, terus saus ada saus mentai juga, sama saus keju kalau yang untuk rice bowl-nya. Jadi beberapa kayak saus yang kita adaptasi dari saus-saus Jepang seperti nanban dan teriyaki dan mentai itu. Sama kita ada juga yang saus keju kayak gitu. Terus rice bowl-nya juga ada yang misalnya versi hemat rice bowl-nya itu kita ada namanya fluffy tamago atau telur, tapi kita kasih saus juga, saus yang tadi itu mentai teriyaki, keju dan nanban-nya itu. Kayak gitu. Terus sama kita juga untuk nasinya kita ada mentai rice. Jadi itu nasi yang udah kita kasih bumbu khusus, terus habis itu dilapisin sama pilihan toppingnya tuh ada salmon, ada beef, terus ada chicken, sama ada kani atau crab stick. Itu baru dilapisin sama saus mentainya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin lagi diet kayak gitu, kita tuh ada juga pilihan untuk mengganti nasi dengan shirataki kayak gitu.
1: Shirataki.
6: Jadi shirataki tuh base-nya itu dari umbi-umbian kayak gitu, terus Jadi dia enggak, kalorinya tuh enggak terlalu tinggi.
1: Kayak nasi ya.
6: Iya.
1: Pengganti nasi.
6: Pengganti nasi, benar.
1: Kalau tuh untuk respon-responnya itu mulai harga berapa ini?
6: Kalau untuk yang fluffy tamago itu mulai dari harga 18.000 aja. Kalau yang di karage rice bowl-nya di harga 29.000. Kayak gitu. Ya itu karena udah lengkap ayam, telur dan juga ada acar atau saladnya kayak gitu sih.
1: Yeah. Menarik ya nih ya. Nek ngomong no makanan ini jadi lapar gak sih Cak Ning? Apa mana jam-jam rawan ini ya Ning Mahira. Setelahnya ini sebelum ke penutup nih Ning Fahira, mungkin bisa diinfokan untuk nomornya lalu untuk media sosialnya. Silakan.
6: Untuk kalau misalnya mau pesan bisa WA di kita di 0856 4934 2493.
1: Ya, untuk
6: atau juga mau reach out di Instagramnya kita yaitu di umami.kitchensby.
1: kitchensby.
6: Ya, kita juga ada di Instagram maupun ada di TikTok juga sih. Kayak gitu.
1: Ya, biasanya biar caning-caning juga ngerti kan gambarannya seperti apa ya kan. Soalnya kan enggak semuanya mungkin ada yang bingung juga ya ini apa sih gitu ya mungkin ya seperti apa gitu loh. Atau bisa langsung datang untuk ke alamatnya langsung makan di sana. Sebelumnya itu tak ulangi lagi ya Ning Fahira. Untuk nomornya di 0856 4934 2493. Lalu untuk IG-nya ada di umami, U-M-A-M-I, mami dot kitchen, K-I-T-C-H-E-N-S-B-Y. Lalu untuk alamatnya, kalau sampean pengen berkunjung ke Umami Kitchen niku wonten ten Ketintang Selatan 3 nomor 31. Betul? Ya,
6: benar. Nah, ya.
1: Di sana ya Cani ya, disuguhkan mungkin bisa le anak-anak zaman saiki ngomongi paling Instagramable. Kesenengane arek-arek ya. Yes. Karena keterbatasnya waktu gini, Fahira mungkin bisa ke penutup. Gimana kita harus mau menyemangati para UMKM yang sedang berjuang di luaran sana nih mungkin ya Ning Fahira, silakan Ning.
6: Ya, untuk teman-teman juga seperjuangan para UMKM ya. Jadi mungkin dari saya sih kita kalau bisnis memang ada naik turunnya, ada susahnya, nggak selalu senang. Tapi yang penting kitanya jangan menyerah dan juga kita perlu banyak melihat ke pasar, melihat bagaimana customer kita dan juga banyak-banyak berinovasi untuk selalu mengembangkan usaha kalian semua. Dari saya mungkin itu.
1: Oke, siap. Terima kasih Ning Fahira ya atas pesan-pesannya untuk Janing yang sedang mulai UMKM. Yang pasti Janing ojo menyerah. Wah, iku sing paling oke nggih. Yes, terima kasih ya Ning Fahira sudah datang ke Studio Perempat ini menyempatkan waktunya.
6: Terima kasih banyak sudah diundang juga.
1: Sama-sama. Nanti kalau pulang hati-hati nggih Ning. Soalnya ini udah panas-panas ya ini ya. Sekali lagi terima kasih. Saya izin saya tutup ya terlebih dahulu. Guys, Ning niku mau UMK obrolan UMKM edisi Sabtu 3 Mei 2016 Mbak Ning Fahira tentunya UMKM Umami Kitchen gitu Cak Ning ya. Makanan masakan Jepang kebanyakannya kayak mentai rice, terus ada juga dimsum, gyoza, mentai gitu ya Cak Ning ya. Selain mentai pun ada juga bumbu-bumbu lainnya seperti teriyaki atau tartar gitu ya. Yang penasaran Cak Ning bisa langsung pesan di 0856 4934 2493. Atau bisa lihat langsung Cak Ning di IG di umami.com kitchen umami.kitchen SBY gitu. Terus untuk penasaran tempatnya bisa langsung makan di sana di Ketintang Selatan 3 nomor 31. Ya saat ini wae aku pamit. Samarine iki bakal tawene informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, anaknya sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning tak sampe no woro-woro jam rolas awan. Caning Pemkot Madiun lewat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kot ngelakokno surveillance kualitas udara dalam ruangan nang omah warga gawi ngawasi mutu udara lan nyegah penyakit pernafasan. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni jelas untuk pengecekan dilakukan serentak lewat 6 puskesmas nganggo alat sanitarian kit. Retno jelasno, pemeriksaan meliputi suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, sampai ventilasi udara nang ruang tamu, kamar, lan pawon.

Nyandak keperliannya Cak Ning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Rifatoni nyurung peluang ekonomi kreatif kanggo perempuan lewat pelatihan Ekoprint yang digelar organisasi Ibu Semangat Indonesia Kuat. Tony jelas no pelatihan keterampilan kaya Ekoprint isok tadi jarang nguat no ekonomi keluarga lan nambah kreativitas ibu-ibu. Dewe ya siap dukung kemudahan izin nek kegiatan iki dikembang no nang wilayah liyane. Caning kumoyo rek woro-woro jam rolas awan ketemu manenang woro-woro jam siji awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih, ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai, berarti cocok sih kisusune. Nah, ono sing ngungkapno kayak ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara gitu, Caning. Bareng ketemu, ngomong, waduh re, ya apa kabar re, suwe aduh gak ketemu.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Caning paling maneng pada aku lihat sembakang anjani sampai kabeh sampai jam telu sore mangkong ya Caning ye. Ojo bosen-bosen ya ngancani lian nangkene. Nggih Caning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara, mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tentune mugi-mugi sedinan iki lancar kabeh pemane mengko bengi tadi Sabtu malam Minggu. Waduh, kaya nang Sabtu malam Minggu iki nang Balai Pemuda wonten bazar Caning, wonten acara seperti ini ya. Acara entah niku kayaknya acara-acara anak muda ini sepertinya ya. Tapi lek sampean penasaran yo langsung menggoe nang Balai Pemuda ngoten iki Caning. Nah, dalam pemuda mulai panas Caning niku mau sempat mendung terus panas maneh. Ya wis langko mari ngene tak bakal tak wenehi informasi barek dikancani lagu-lagu campur sari. Mergo iku Caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Di resmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6, layanan iki gratis lan bebas pulsa.
3: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
4: Lah bose, gawe SNI?
3: Ojo salah Ning. Gaya produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gaya lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
4: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gaya produk sing ber SNI, dan produk asli Indonesia luwih maju.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng balik mana bare Pro 4 RRI Surabaya balik mana bare aku liang ge. Nah, janeng mau aku sempat nyoba ya kan niku wonten sing jenenge dimsum goreng keju nggih. Niki biasane kesenengane arek-arek enom jaman saiki ya janing, di mana iku niku sampean dimsume digoreng tapi isine ku keju lumer. Waduh, enak pol. Iku mang aku wis nyoba janing rasane wendul. Ngerti endul enggak janing? Endul ku enak jos pol-polan ngoten nggih. Terus gyozane ya enak pol janing. Gyoza sing biasanya isini kan ayam terus isini sayuran. Nah, iku enak juga cak ning, aku wis nyoba enak pol pancene. Gyoza iki cak ning lek ngomongno tentang gyoza iku asline kayak pangsit ngono jan, tapi versi Jepang sing isine ku mau kayak iku campuran daging cincang lan sayuran sing dibungkus kulit tipis ya. Biasanya dagingnya daging ayam janing, kulite ku renyah nang ngisore tapi lembut nang atas sing ngono janing. Biasanya ono sing dimasak dengan carane dipanggang sediluk terus dikukus ngono janing. Sing mau tak coba iku sing versi goreng ya, ono sisan sing digoreng ngoten nggih. Nah, asline ku teko Tiongkok, terus hidangan iki sing populer nak Jepang ngoten janing. Biasane ono jenis gyoza sing dasarno cara masake janing kaya to ya ki gyoza iki sing paling populer biasane nah bagian bawah niku digoreng hingga kecoklatan lan renyah terus dikekno titik air setitik terus ditutup ben bagian atas iku mateng oleh UAP. Dalam artian iku dikukus ngoten nggih. Terus ana sui gyoza sing direbus sepenuhe, biasane disajekno bare kuah kaldu sing ringan. Ana nah iki jane sing mau tak coba iku jenenge age gyoza, gyoza sing digoreng garing nang minyak ngono jane. Nah, karena mayoritase nang Indonesia iki muslim nggih janing nggih. Dadi restoran Jepang lan frozen food nang Indonesia iki sering gunakno isiane daging ayam, sapi utawa udang. Tapi ya ono sisa opsi vegetarian lan vegan ngoten janing. Nah, biasane dinikmatine janing karo macam-macam ya. Kaya to ana sing gawe kecap asin, soyu, cuka utawa minyak wijen utawa rayu ngoten janing. Ikulah sekilas tentang gyoza janing sing agak populer nang kene, upamane nang kalangan arek-arek enom ngoten nggih.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Jane sampai jepang pada perempat RRI Surabaya mau sekilas tentang gyoza. Bebek ini sampean penasaran ya Jane ya. Iku sebenarnya kayak to dumpling khas Jepang ngoten. Sing isiane daging mari ngono ana sayurane ngoten. Iso digoreng, iso dipanggang utawa dikukus utawa direbus nggih Jane. Lek ngarani iku ya. Nah, ya bisa direbus, digoreng utawa dipanggang ngoten nggih. Biasane sing asli sih dipanggang jenenge yaki gyoza, terus lek direbus jenenge sui gyoza, terus sing digoreng garing iku age gyoza. Ya jane samarine iki bakal sampean nang dicara galeri budaya, mergo iku ajak nanti-nanti tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pamit dhisik, ketemu maneh nang Galeri Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cakning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Sedih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan, karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Nyaring tak sampai nawara-wara jam si Jiawan. Janeng Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan nyatakno ketersediaan lahan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lahan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lahan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lahan layak dikonsumsi masyarakat. Kabar liyane Janing Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang Kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Cak Neng kumoyo rek woro-woro jam siji awan ketemu maneh nang woro-woro jam loro awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning balik maneh bare aku liyang nggih ta. Sakniki kita ketemu maneh nang program Galeri Budaya Pro 4 RRI Surabaya. Dina iki jane wae dhewe bakang rembug salah siji kesenian tradisional sing saiki mulai jarang dikenal masyarakat, utamane generasi enom. Kesenian iki jenenge kentrung Cak Ning. Mungkin akeh sing isih asing krungu jeneng iki, padahal kentrung iku Cak Ning salah siji warisan budaya Jawa Timur sing duweni nilai sejarah lan filosofi sing jero banget. Kentrung iku seni tutur tradisional. Bentuke cerita sing disampaikno nganggo tembang lan iringan alat musik sederhana, biasane rebana utawa terbang. Sing menarik Cak Ning, pemain kentrung iki biasane nyeritakno kisah-kisah kehidupan, cerita rakyat, sejarah perjuangan sampai wejangan agama lan moral. Nah, jaman biyen kentrung dadi hiburan rakyat sing cukup terkenal. Biasane dipentasno nang kampung-kampung pas ana hajatan, syukuran utawa acara budaya. Suasanane sederhana tapi penuh makna. Wong-wong padha ngumpul ngrungokno cerita sambil menikmati irama musik sing khas.

0: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.
1: Cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane Cak Ning ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki Cak Ning bumbune ana olahan petis urang.

Gak janing balik mana bare kuliah lanjut no iku mau kentrung iki janing berkembang nang wilayah pesisir Jawa Timur termasuk daerah Tuban, Gresik, Lamongan sampai Surabaya. Kesinian iki janing dikenal dari media dakwah lan pendidikan masyarakat lewat cerita-cerita sing digawa no iku masyarakat diajak belajar soal kehidupan, sopan santun lan nilai agama. Biasanya janing pemain kentrung me siji utawa loro wong ae, tapi kemampuan niku luar biasa. Amarga kudu isok nyanyi, bercerita lan main alat musik sekaligus. Cerita sing dikokno ya macam-macam cak ning ana kisah para wali, cerita rakyat Jawa, perjuangan rakyat kecil sampai kehidupan sehari-hari masyarakat. Cara nyampe na cerita nang kantrung iki unik cak ning. Kadang serius, kadang lucu, kadang ya diselipi guyonan khas rakyat ben penonton iki ora bosen. Mangkane janeng kesenian iki gampang diterima masyarakat zaman biyen sebab ora cuma menghibur tapi ya menehi pelajaran kehidupan. Nang masa durung ono televisi lan internet kantrung iki dadi salah siji hiburan rakyat sing paling ditunggu-tunggu.

0: Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Ya jane sama si barang mari perempat RRI Surabaya malik mana mbare aku lihat hasil dan galeri budaya nggih bahas tentang kesenian kentrung. Nah sayangnya jane saiki kesenian kentrung iki mulai jarang ditemoni. Generasi enom makin sing luwih kenal hiburan modern dibanding kesenian tradisional kaya ngene iki. Perkembangan teknologi iki jane gawe pola hiburan masyarakat berubah ya, wong saiki luwih sering nonton lewat gadget dibanding no datang langsung nang pertunjukan budaya. Salian iku jumlah seniman kentrung ya semakin titik, ora kean arek nom sing gelem nerusno kesenian iki mergo dianggap kuno lan kurang populer. Padahal jane nek dipahami luwih jero iku kentrung iku duweni kekuatan cerita lan pesan moral sing relevan karo kehidupan saiki. Kentrung ngajari soal kejujuran, kebersamaan, perjuangan hidup lan pentingnya njaga nilai budaya lokal. Saiki mulai ana komunitas budaya lan seniman sing berusaha ngenalno maneh kentrung marang masyarakat. Ana sing dikombinasikno karo gaya modern ben luwih gampang diterima generasi enom. Upaya pelestarian iki caning penting banget ben kentrung iki ora nganti ilang ketelan perkembangan zaman.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem nang cuaca panas antarane. Siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih caning balik mana barek kuliah ta seten galeri budaya nggih. Kantorong iku caning warisan budaya sing nyimpen sejarah, nilai kehidupan lan identitas masyarakat Jawa Timur ya. Lewat cerita lan irama sederhana kesenian iki ngajari masyarakat ben urip kanthi akhlak api, guyub lan saling menghormati. Budaya lokal kaya ngene iki caning penting dijaga amarga dadi bagian saka jati diri masyarakat nggih. Muka-muka ae kesenian kantrung iki terus dikenal lan dilestarekno generasi saiki lan generasi sing bakal teko. Ya caning saniki tak mareno dhisik ku mau adicara galeri budaya bareng bahas kentrung nggih. Samarine iki bakal tak wene informasi lainnya mergo iku caning tetep nang kene ae aja nandi-nandi. Nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Canding tak sampai no woro-woro jam loro awan. Caning Pemkot Madiun lewat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ngelakoni surveillance kualitas udara dalam ruang nang omah warga gawe deteksi kontaminasi udara lan nyegah risiko penyakit pernafasan. Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan Dinkes BPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuni, jelasno pengecekan iki dilakoni rutin kaping pindho setahun nganggo alat sanitarian kit nang telung titik ruangan kaya ruang tamu, kamar, lan pawon. Nyanda kabar liyane Cak Ning Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni nyurung peluang ekonomi kreatif kanggo perempuan lewat pelatihan ekoprint sing digelar organisasi Ibu Semangat Indonesia Kuat. Toni jelas no pelatihan keterampilan kaya ekoprint iso dadi cara nguatno ekonomi keluarga lan nambah kreativitas ibu-ibu. Dheweke ya siap ndukung kemudahan izin nek kegiatan iki dikembangno nang wilayah liyane. Caning kumoyo rek woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ne sampeyan cek bareng bare Pro 4 RRI Surabaya. Tentune bare aku liya balik maneh. Mugi-mugi gak basan-basan ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning, tak dengana kabeh sehat-sehat sedaya tanpa ada kurangan apapun. Saya lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh Cak Ning. Tasih tetanjung pada siang bare aku liya sing bakal ngajani sampeyan kabeh sampe katanya jam telu sore nggih Cak Ning. Nah, dalam pemuda Cak Ning wis mulai panas ya, panas-panas ngene iki. Biasane akeh sing nang omah ae, gak usah nanti-nanti. Tapi lek Sabtu malam Minggu pasti ini metu-metu. Tapi Cak Ning mengko bakal tak ana informasi mare dikancani lagu Campur Sari. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi barang. Wong anakku lho, ket bayi sampai saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak teko serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki Cak Ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning saiki ana kabar tekan pendidikan saka Banyuwangi ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi iki gandeng pihak swasta kanggo mbantu pembangunan lan renovasi sekolah dasar lan SMP lewat program tanggung jawab sosial perusahaan utawa CSR. Tahun iki caning ana loro sekolah nang Kecamatan Pesanggaran sing bakal direnovasi nganggo bantuan dana CSR iki. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani nyebut pendidikan tetap dadi program prioritas daerah caning. Pemkab Banyuwangi tahun iki nargetno rehabilitasi luwih saka 100 sekolah sing tersebar nang berbagai desa. Renovasi iki meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan fasilitas pendukung liyane ben proses belajar mengajar luwih nyaman. Pemkab Banyuwangi yo ngajak berbagai pihak supaya bareng-bareng bangun kualitas sumber daya manusia daerah. Mergo menurut pemerintah daerah, pendidikan dan lan kesehatan dadi pondasi penting kanggo masa depan masyarakat. Distrik Banyuwangi nerangno keterlibatan pihak swasta dadi solusi penting nang tengah efisiensi anggaran pemerintah. Diharapno caning kerjasama iki sanggawe pembangunan sekolah tetap berjalan lan kualitas pendidikan masyarakat tambah merata.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: ya. Ngeri ya. Delok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng balik mana para kuliah yang lanjut non iku mau nggak saiki arep ngaparna informasi soko situ pondo sing lagi nyepno penataan ulang pasar hewan terbesar nang wilayah Tapal Kuda. Pemerintah Kabupaten Situbondo rencanane bakal bangun lan nato ulang pasar hewan satuan nang Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Gecaning. Pasar iki dikenal tadi salah siji pasar hewan paling rame nang kawasan Tapal Kuda. Apa maneh menjelang Hari Raya Idul Adha, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyebut penataan ulang iki penting ben alur jual beli ternak luwih aman, bersih lan nyaman kanggo pedagang lan pembeli. Saben mendekati Idul Adha iki pasar iki dipenuhi pedagang lan pembeli saka berbagai daerah. Ora mek saka Jawa Timur, tapi ya teko Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Mergo kondisi pasar sing tambah rame cakning pemerintah pengin gawe tata letak anyar ben sirkulasi ternak lan pengunjung iki luwih tertib. Kapasitas ternak sapi nang pasar iki rencanane ya bakal dioptimalno sampai tekan 2000 ekor. Ramek sapi, area kanggo kambing lan domba ya bakal ditata ulang ben luwih nyaman lan higienis. Sementara iku, Dinas Peternakan lan Perikanan Situbondo nyebut perputaran uang nang pasar hewan satuan isok tekan miliaran rupiah saben minggune. Iki duduna nek sektor peternakan dadi salah siji penggerak ekonomi penting kanggo masyarakat Situbondo lan sekitar. Data pemerintah daerah nyebut populasi sapi potong nang Situbondo saiki jumlahe luwih saka 150.000 ekor sing tersebar nang puluhan desa lan kecamatan. Diharapna janing pembangunan lan penataan ulang pasar hewan iki iso ningkatno kenyamanan transaksi sekaligus nguatno ekonomi peternak lokal.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng sugeng siang balik maneh bare aku liyah niku mau lur berita sing iso tak sampeno. Nang dalam pemuda ya tasih panas sing janeng nggih paling hawane rodok-rodok sumuk, sing penting sampean kabeh kudu jaga kesehatan mergo rawan penyakit. Cuaca niku rodok labil. Nggih janeng sekalian tak pamit undur diri, matur nuwun janeng sing wis ngancani teko jam 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Samari niki bakal dilanjut mare ning Ayu nang Tanjung Perak sore. Merga iku sampean tetep nang kene ae. Ojo nandi-nandi ngoten nggih janeng. Nggih janeng, brumung saniki wis jam 2 luwih 49. Waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu.

sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku neng Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nurhayani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat.

Nyanda kabar liane Cak Ning terkait barek Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngecak masyarakat ngencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarani keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Yo kemang darek gawe woro-woro jam 3 awan ya bare aku ning ayu ketemen manengku nang woro-woro jam 5 sore.

maning? Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Yuhu, yuhu. Wayai, wayai. Sugeng santen caning, ya apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa dengan aku Ning Ayu Arta sing cantik celita ya. The one and only kau nak tunggali Lucky.
1: Apa yo kutu citro selawase.
0: Pastinya melaju nang Tanjung Perak sore ya, kau edisi dino Sabtu malam Minggu nggih derek kalender 13 Mei 2016 tak kancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi. Tapi witi ya anak sing jenenge ko yang ngedang ngedut leko tenan. Yo, sing arepe gabungan sore iki ya derek ya di si malam Minggu ya, malam Minggu malam yang panjang. Yuhu, langsung yang merapat nang 5462961 bare 08096 si jenep yang telu 068. Halo ko yang ngedang ngedut.
2: Leko tenan.
0: Ning Iin.
2: Sehat-sehat Ning Ayu.
0: Sehat Ning Iin.
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana
2: Ning
0: punya
2: minta lagu?
0: Apa?
2: Kabar baik.
0: Heeh, lagune apa?
2: Yo, habis luar kota. Jarang ada di Surabaya. Ya,
0: lagunya apa, Cus?
2: Indah pada waktunya Dewi Persik.
0: Indah pada waktunya. Oke, okay. Buat siapa salamnya?
2: Buat Neng Dian, Neng Ella, Neng Siti, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Bang Kobar, terus Neng Sutia, Neng Sutira. Semoga semuanya sehat, penyiarin juga sehat. Terima kasih.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuhuu.

0: Goyang dangdut lekot tenan. Assalamualaikum Jeng Ayu.
1: Kah tenan, Bunda Fikri betul?
0: Iya.
1: Oke, bagaimana punya kabar, Bun?
0: Kabarnya alhamdulillah, Jeng.
1: Sehat.
0: Sehat, sampean juga sehat kan?
1: Pangestu baik, Bun. Yuk, cus,
0: Aku
1: lagunya
0: pingin
1: apa?
0: rekam lagu, Jeng.
1: Apa nih?
0: Lagunya Sebatas Kata dan Rindu.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Selamat sore yang barusan turun, Neng Iin, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Kustia, terus Mbak Lulu, Bang Hafid, Cak Askom, Cak Ali, Cak Wandi, Cak Toto, Cak Husen, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam
1: Oke.
0: spesial yang punya mendambang.
1: Mendambang.
0: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat jengayunya, aktivitas.

0: Okay, you barengan sama Neng Ayu Artal ya sore hari ini. Kutu dihorkan ya, dihempaskan ya. Yang mungkin punya masalah-masalah, yang mungkin punya apa kui jenenge tanggungan-tanggungan ya, kita hempaskan ya, kita loskan. Nah, kene gak oleh stres-stres ya, harus happy, bahagia ya. Halo, Koyang Dangdut. Lepas ya. Yuk dicoba lagi yang mau gabungan di sore hari ini. Sugeng Santen. Halo.
1: Goyang dangdut, teleko, tenan, ke apa kabar ini Ayu?
0: Sehat nih selama.
1: Iyo. Sehat.
0: Sehat nih, lagunya apa iki?
1: Pintaku dari Mansur.
0: Salamnya buat siapa?
1: Untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Neng Ayu sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, halo goyang dang dut.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap.
2: Rekor tenan, Neng Ayu Arta.
0: Sugeng Santen.
2: Ayu manis Arta.
0: Iya, betul.
2: Neng Ayu aja dulu.
0: Amin insya Allah ya. Cak Askom sehat-sehat ye.
2: Sehat Neng Ayu.
0: Oke, apa cuaca nang Suramadu? Ya apa cuaca nih nang Suramadu?
2: Cuacanya panas.
0: Panas, oke lagunya apa? Panas.
2: Lagune kaya pasrah.
0: Pasrah.
2: Wis kabeh, kabeh sing mau marung mlebu.
0: Oke.
2: Sugeng santen dipun edhaken. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih. Halo goyang ngedangdut.
3: Lako. Tenang.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum wong sing ayu dhewe
0: aku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sing barek sang kerase dan sekitarnya, gimana punya kabar?
3: Ya, alhamdulillah panas sumu ongkep.
0: Panas sumu ongkep heredang.
3: Ya. Piye iki ning?
0: Ngene.
3: Mari udan saiki panas
0: sumu. Ngene iki wayahe dikerucuk ambek es teh ya.
3: Tau. Enggak
0: nih, kurang
3: mantep.
0: Apa?
3: Pum-pum karo es batu.
0: Mantep iku ya wis cus gendang budal nang ceting ya.
3: Iya.
0: Wis pancane usume wis ngene iki lho ning Dian. Wis
3: bengi lho jan tuwur.
0: Iya.
3: Mati di sana.
0: Duh, paket lengkap wis iku ya. Sementing gak suwi-suwi ae ngono ya ta. Lagune
3: 30 menit.
0: Oh ya Allah, ya Allah. Ngono iku kudu nyangu power bank, kudu nyangu sing jenenge kipas portable ya.
3: Iya,
0: ya apa, pokoknya kudu dicesi sak kabehane.
3: Betul.
0: Lagune apa iki ning?
3: Santri pekok.
0: Lo lo lo lo lo lo lo GPT GPT gak bahaya ta.
3: Nah ya santri kok lako siapa itu sing
0: ya bisa ketemu nih ya.
3: Ya oke oke.
0: Salamnya buat siapa?
3: Lagi semua sing tas mudun sing bawa tak cocok madu. Tanggu Bunda Iin, Tanggu Nusati, Bunda Jasratno, Bunda Kustia, terus Pak Parno. Neng Kimeres masuk ya?
0: Belum.
3: Ayo meres, Kimeres. Kimeres alias Siti Leodra.
0: Wih. Jare ini Siti Cleopatra.
3: Iya, jadi kan Nangone perlu cuci kan jangan ni lewat ya.
0: Gengkang. Iya. Ya apa sen aku esing nyanyi. Gengkang tanganku sayang.
3: Asik.
0: Lanjut, kami sopo maning. Gak ngerti, kan ngepasi yo iku cuti bersama Idul Adha, ya. Kurang ngerti awak dhewe. Yo.
3: Aku ini kan usulan jalan dari sini. Tak jadi lah. Menengah bayang tanduk lew. MC ni neng ayu ambek neng ane. Lo kok ngono jadi? Ya kamu kocik horak.
0: Lanjut mana salami gawe sapa? Kabe ae ya. Cus. Amin. Amin.
3: Amin. Bisa menunaikan ibadah haji.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam. Yuhu. Halo. Koyang ngedangedut. Halo, goyang ngedangdut.
4: Halo, goyang ganggut. Leko tenan.
0: Nggih, sugeng sonten Cak Satrio.
4: Sugeng sonten Mbak Ayu.
0: Nggih, sehat-sehat nggih.
4: Alhamdulillah, cuacae mendung Mbak Ayu mriki Mbak
0: mendung,
4: Ayu.
0: Mendung-mendung lho kok kualiane nang pemuda iki pawana si mentor-mentor mak tor-tor.
4: Ojo kerto niki panas niki tapi mendung campuran nih Mbak. Baru mendung baru panas.
0: Oh labil ketok iki cuacane nek no. Nggih. Lagune napa niki?
4: Lagune jangan pura-pura engkau menangis. Dari Mansur Mbak Ayu. Jangan pura-pura.
0: Salamipun.
4: Salamipun nenten Cak Askum. Sing nembe mantepnya sinten niku Mbak Ayu?
0: Ning Dian Gresik.
4: Bu Dian Gresik sugeng sonten nenten male Cak Solikin, nenten male Pak Mulyono, Pak Parno dan semuanya saja Mbak Ayu, salam sehat. Mbak Ayu selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Makasih Mbak Ayu, tak tunggu lagi. Assalamualaikum.

Satu lagi ya. Satu lagi sebelum daku ke lagu, nggih. Halo, Koyang Dangdut.

0: shot no.
1: Bayu.
2: Angge.
0: Bayu, tadi itu Kak Satrio kan dari Sidoarjo. Kok katanya dari Mojokerto. Mojokerto aku ini juga di posisi di Mojosari. Nih.
2: Mungkin, mungkin. Cak Satrio oke, lagi.
0: Bang, Satrio.
2: Mungkin. Loh, ya, mungkin Satrio. lagi main ke Mojokerto kayaknya Bang Kobar.
0: Ken Pasta, perumahan. Nanti aku kasih kopi lah.
2: Siap.
0: Tadi aku dapat salam dari Ningin ya.
2: Betul.
3: Jangan ojo rame-rame. Mama Siti gak tak salami, Mbak.
2: Ngono ta, lalapo sih kok ngono.
3: Rame, ojo rame-rame. Gak tak salami Mama Fikri.
2: Ojo ngono.
0: Neng Latifa, terus Kak Irsyad, Mbak Jayana, Kak Asyum tadi ya. Gak lupa yang punya Bogor AC, Pak Wandi, Abah Parno, Cak Multau setengah mateng.
2: Iyo.
0: Sama Mbak Leodra.
2: Yes.
0: Untuk Mbak Ayu Arta.
2: Yes.
0: Oh ya, Ningin. Ya, Ningin sama Bu Ratno ya.
2: Yes.
0: Ning Ayu Arta.
2: Yes. Matur.
0: Thank you so much.
2: Oh, you're welcome, you're welcome. Yuhuu. Mojosari, Mojokudo.

ning onoe predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949 Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag London. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakoni perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Herlina, sebatas kata dan rindu ya. Sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki jane awak dhewe cek nang Goyang Dangdut edisi dino Sabtu 23 Mei 2016 ya. Nang Tugu Pahlawan ya Cak Ning, sing mungkin sampean kabeh gak ono agenda malam mingguan ya. Nang Tugu Pahlawan start dari jam 6 petang nanti akan ada ruatan ya dalam rangkaian hari jadi Kota Surabaya. Tadine gawe sampean kabeh sing gak ono agenda malam mingguan langsung ae sok merapat nang Tugu Pahlawan di edisi malam hari ini ya toh. Engko ditutup bare wayangan Cak Ning ya. Yang nantinya insyaallah akan disiarkan juga di Pro 4 RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning. Sing wes nyapa aku via WA ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Bunga versi Diva Hani. Nanti tak putarkan yang versinya Syahiba Saufa ya. Salam yang untuk Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya nggih. Terus mari ngono ana sing jenenge Pak Suprianto nggih kawasan Sidoarjo Goyang Dangdut leko tenan. Ini minta judinya Roma Irama. Salam yang untuk Pak Suparno, Pak Toto, Pak Mul, Pak Kobar, Pak Satrio dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Oke, yuk cus lagi ya yang udah gabungan di 546 maupun 089602 nggih. Halo Goyang Dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Ada Cak Zulfan dari Tuban ya.
1: Nggih, ini Neng Ayu ya.
0: Betul.
1: Gimana kabarnya, Neng?
0: Baik, Pangestu.
1: Alhamdulillah, senang bisa masuk di acaranya Goyang Dangdut ya. Soalnya beberapa hari keriting ning enggak bisa masuk aku.
0: Semeneng saiki wis iso gabungan ya. Ya wis cus, lagunya apa ini?
1: Iya, betul. Lagunya aku pengen dikasih Hitam Duniamu Putihnya Cintaku ning ya.
0: Buat siapa salamnya?
1: Yang versi koplo. Ya salamnya buat Cak Solikin, ada Pak Toto sampai jumpa. Terus ada juga Neng Ella. Terus ada Mas Pur Perdana. Terus ya salamnya untuk semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya ya. Semuanya salam kumpersa selalu. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini ya. Ucapannya selamat beraktivitas aja. Okay. Untuk Neng Ayunya makasih. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk lagi. Yuk cus. Monggo. Di 546 boleh atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 G. Goyang Dangdut. Lepas. Yuk gabungan lagi. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Saking.
2: Assalamualaikum nih Ayu.
0: Waalaikumsalam. Dari mana nih cantik?
2: Biasa dong, Pasuruan punya.
0: Pasuruan punya. Sing barokso Pasuruan nih elak.
2: Betul enggak salah.
0: Bagaimana punya kabar Neng Elu?
2: Alhamdulillah, kabar balik gimana Neng Ayu?
0: Panges tuh baik. Bagaimana Pasuruan di sore hari ini cuaca?
2: Lagi-lagi panas banget.
0: Lagi panas. Sementing gak panas hati nih.
2: Oh ya tidak dong.
0: Ya tidak dong, karena disirami oleh-oleh-oleh sing bau reksa Banyuwangi.
2: Lagunya nih.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Dia Ada Kata Berpisah.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya salamnya buat kesemuanya aja Neng, biar semua kebahagiaan.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih ya Neng El ya. Pokoknya sehat selalu, bahagia terus ya. Senantiasa dilimpahkan rezeki yang murah terberkah ya. Halo, Goyang Dangdut.
3: Let's go. Tenang.
0: Lo, duo Pasuruan, menyapaku sore hari ini.
2: Tetangga saya yang cantik, Ferita.
0: Iyuu, sampai digolek wong akeh.
2: Tapi ndak nyapa Neng Siti.
0: Sampai dikangeni mbek wong akeh.
2: Oh, iya ta, temenan.
0: Temenan, nek gurung-rungokno suarane Neng Simmer gurung marem atine. Mas, sehat Pangestu, baik. Mudah-mudahan Neng Simmer juga sehat ya
2: suaranya.
0: Masa apa dino iki sampean?
2: Masa jangan asem.
0: Terus
2: goreng iwak tongkol.
0: Mantul. Mantul.
2: Lalu?
0: Lalu.
2: Pokoknya ngeseng-ngeseng lagi.
0: Oke. Lagunya apa ini cantik?
2: Lagunya Bang Haji, Domisol.
0: Domisol?
2: Iya.
0: Nanti tak kasih cover yang lainnya ya, Bang Roman. Niki ketokane iki wis dobel-dobel ake.
2: Enggak mau Umi Elvi.
0: Umi Elvi yang apa?
2: Yang gula-gula.
0: Oke, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Neng Ella, Bang Kobar, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto.
0: Yuhu.
2: Neng Tifa, Mama Fikri, Cak Soliki.
0: Oke.
2: Okay. Neng di Pondok Maritim sama Abang Marioto.
0: Oke.
2: Okay. Lalu Bu Haja Suwarno, Bu Haja Suwarni. Tadi ada sing Mojokerto sampai itu Mas Irfan.
0: Mojokerto, Cak Satrio nangkono iki lagi nangkono.
2: Oh, ya, Basuki, enggak pernah nyapa Neng Siti, ya wes tak salami.
0: Au.
2: Aja. Terima kasih banyak Mas Alwasik.
0: Yuk, terima kasih ya Neng Simor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa Jose ya, dan Neng Simor pokoknya nek gorong gabungan gorong marem ngene ya. Oke, sing fans sampean Neng Simmer, Ayu Arta kalah ya. Sing fans Neng Simmer iki oke ya, sak jaget-jaget. Oke. Ada lagi yang mau gabungan? Yuk cus, goyang dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cak Zainal ta iki.
3: Solikin.
0: Cak Solikin. Cak Solikin ya, apa kabare Cak Sol?
3: Alhamdulillah kabar sehat, baik dan kuat.
0: Alhamdulillah, bagaimana Bangkalan cuaca?
3: Alhamdulillah lagi hujan di Kecamatan Galis.
0: Oh, lagi hujan.
3: Iya.
0: Alhamdulillah ya, adem ya.
3: Adem sumo tapi.
0: Oh, tetap sumo ongkep.
3: Iya.
0: Alah ya Allah ya, wes lagunya apa iki?
3: Kekasih.
0: Dari?
3: Ayu.
0: Siapa?
3: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting kekasih.
3: Iya.
0: Pak carikan dulu ya nanti ya.
3: Iya.
0: Salamnya.
3: Salamnya. Barusan Ning Siti juga ada Zulfan. Manali, Mas Ali. Cak Satrio.
0: Iyo. Iyo.
3: Yaudah lagunya aku tunggu.
0: Oke.
3: Okay. Selalu sehat dan terima kasih.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye-bye. Terima kasih ya Cak Sol ya sudah gabungan di sore hari ini. Yuhuu, langsung aja ya. Ini Sabtu-Sabtu ini ki biasanya lagi gamon ya, gagal move on dari mantan-mantan itu. Ya apa sih kabare? Lagi apa areknya ngene ya? Lagi di mana gerangan dirinya? Tala ancane nek Sabtu iki ngene-ngene iki ancane memes ya. Oke deh. Nang ngomongno soal mantan, apa kabar mantan iki jawabane ya?

Cakning Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dari tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

0: Jangan pura-pura nggih, saking Mancur S yang sudah tak putarkan tadi requestan nih. Cak Satrio nggih, Cak Satrio Basuki matur nuwun nggih. Halo Goyang Dangdut yang mau gabungan di kesempatan sore hari ini nggih 5462961 utawi gabungan wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya nggih. Nalwalu songo anam naloro si jeniping telu songo anam walu su kang santan koyang dangdut.
1: Koyang dangdut leko tenan.
0: Leko tenan sugeng santan Pak Wandi.
1: Sugeng santan juga Neng Ayu.
0: Nggih.
1: Apa kabar?
0: Sehat pangestu. Mudah-mudahan Pak Wandi sekeluarga juga sehat walafiat nggih.
1: Amin. Amin amin amin.
0: Lagune napa niki?
1: Nggih, saya mau pingin denger lagunya Ayu Soraya.
0: Yang apa?
1: Bukalah kacamata hitammu.
0: Salamipun.
1: Salame kakeng Bang Kobar, lalu ada Cak Toto, apa Parno sama Bu Umi Erik, ada Bunda Gustia, sama Pak Marioto, Neng Siti, Neng April, Cak Solikin, terus Mas Ali, juga Mas Kobar, Pak Bang Kobarnya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Agem Ning Ayu Arta, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wandi kawasan Bungurasih nggih. Ayo lagi yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini nggih. Langsung saja 5462961 Goyang Dangdut.
2: Yo leko tenan Neng Ayu Arta.
0: Angge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Neng Ayu.
0: Pripun?
2: Lagune saking Bang Haji Roma Irama Neng.
0: Bang Hajinya sudah diminta dengan Ajudi.
2: Aku kepingin Roma Irama yang berjudul La Ilaha Illallah.
0: Romani pun sampun diminta ya. Mungkin ya. Bisa ganti yang lain lagi apa?
2: Ganti yang lain aja. Yang dari sama dengan penyiarnya, penyanyinya Ayu Soraya.
0: Ayu Sorayanya sudah barusan diminta Pak Wandi. Bukalah kacamata hitammu jarene.
2: Iya. Kalau gitu diganti dengan Mansur S saja.
0: Kalau sampun Mansur S niku jangan pura-pura nembe kemawon tak puter.
2: Niki mawon.
0: Jenengan boten midhangetaken radio ta?
2: Nembe saking Jawi makanya.
0: Nggih.
2: Cacah Andika kemawon Neng Ayu.
0: Cacah Andika boleh.
2: Gantungan baju.
0: Nggih, salame.
2: Salamipun kagem sedayanipun kemawon.
0: Sugeng
2: nonton so sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
2: Salam saking Bapak Mulyono tetap semangat. Insyaallah sehat
0: sedoyo. Amin.
2: Kakening Ayu.
0: Nggih.
2: Matur sembanu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya Camulyono Kambili Wonokromo.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Tiada kata berpisah Cak Neng teko Imam S. Arifin duet Mbarek Nana Martiana ya. Terima kasih banyak sing wis gabungan nang sore iki. Pasti ini nang koyang dangdut. Kita akan ketemuan lagi besok insya Allah di jam yang sama ya. Mulai jam 3 sore Cak Neng sampai merapat nang jam 5 sore ngene ya. Bar iki bakal ono lenggang Surabaya kawe sampean kabeh. Tetep nang kene ae nang kelombang sing podo 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore marek ning Ayu Arta. Anak sekitar 1100 selawi pelajar SD, SMP, lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar tanggal 18 sampai 16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet.

atlet muda secara berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban. Salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah nang Kutha Surabaya. Wali Kutha Surabaya Edi Cahyadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kutu memenuhi persyaratan kesehatan. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore ketemu maningku nang woro-woro jam 6 sore.

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim bahwasanya merupakan kewajiban bagi kita agar senantiasa mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya meneladani beliau dalam akhlak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan beliau, memuji beliau di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam, surah 68 ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak manusia agar manusia terarah dalam hidupnya, jiwanya, pikirannya, jantung hatinya, niat maupun sikap hidupnya, sebagaimana disabdakan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, atau juga di dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata akhlak adalah bentuk jamak dari al-khuluq, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahasa, akhlak atau khuluq merupakan tabiat dan watak alami. Karena itu, akhlak merupakan bagian dari syariat Islam itu sendiri. Akhlak harus diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan al-Islam.
1: Cak Ning wancinipun kumandang adzan maghrib kagem wilayah kutha Surabaya lan sakiwa tengahipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah PAD nang sektor PBB. Salah si jine ngelaksanakno jemput bola lewat sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Awak dewe cek nang Tanjung Perak sore cak ning kawe edisi dino Sabtu kalender 23 Mei 2016 ya. Tak informasi no cak ning ya sebagai informasi kegiatan malam hari ini Sabtu malam Minggu nggih. Nih misalnya sampean kabeh gak ono agenda, gak ono acara, langsung esok merapat nang Tugu Pahlawan derek. Polae nang kono dino iki ya, start mulai pukul 6 petang ya. Jam saiki ya Cak Ning, iki memperingati hari jadi kota Surabaya, dilaksanakno agenda ruwatan ya, ruwatan kota, barek diterusno pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewi Ruci. Engko insya Allah nang jam songo ya, pada pukul 21, iku ya disiarno pisan nang Propapat RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning? Nah, lakone nang wayang kulit Tengkuk Bengi iku ana Dewa Ruci, dalang-dalange ki mantep-mantep kabeh ya derek. Ana Ki Madira Buwana, Ki Bayu Wian Wijaya, Ki Daniel Nugroho, mbarek Ki Didi Utoyo, nggih. Karawitane iki saka grup Pepadi Kota Surabaya. Karawitane teko grup Pepadi Kota Surabaya. Dadi gawe randone ya caning ya. Jam 6 petang ini dimulai campur sari. Setengah 7 nanti kira peruatan ya. Topo bisu derek ya. Tadi ini melaku ngono ngubengi ya. Dengan rute-rutenya yang telah disampaikan oleh Pak Riz di minggu yang lalu nge. Pas ndi nang acara apa arane apresiasi budaya. Nah iku mubeng gak ada teko Tugu Pahlawan ya topo bisu. Terus mari ngono jam 7 ana sesaji. Nah jam 8 bengi ana wayang kulit teko grup Baladewa. Terus jam 9 sampai jam 12 bengi wayang kulit teko Pepadi Kutha Surabaya. Dirilai Pro 4 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi informasi pertama terkait barek kabar sentako Situbondo ya. Jadi ini pemerintah Kabupaten Situbondo Caening bakal bangun lanoto ulang maneh pasar hewan Sabtoan dalam upaya menciptakan alur sirkulasi sing aman barek higienis lan ngewenehi kenyamanan lan kemudahan gawe pedagang barek pembeli. Nah, pasar hewan Sabtoan nang Desa Sumberkolak Kecamatan Penarukan merupakan salah siji pasar hewan terbesar di wilayah Tapal Kuda. Disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, rencana pembangunan lan penataan ulang pasar hewan sing gak ado teko perkotaan iki sangat penting selain gawe alur sirkulasi sing aman higienis juga memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli ternak sapi dan kambing serta domba khususnya pas momentum menjelang Idul Kurban. Nah, jane nang momentum Idul Adha tahun iki, pasar hewan Sabtoan disesaki pedagang barek pembeli teko berbagai daerah nang Jawa Timur, bahkan Semarang lan Bogor. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Muhammad Abdul Rahman menambahkan, perputaran uang di pasar hewan Sabtoan sak ben dinone caning ya, sak ben Sabtu lebih tepate, iki mencapai 6 miliar hingga 7 miliar. Nah, dadi iki sangat-sangat apa ya? Strategis ya caning pola cedek barek kutho ya kutho Situbondo. Dan ini menjadi salah satu pasar hewan sirkulan begitu ya di Situbondo. Nah, aku kabar toko Situbondo ya Cak Ning ya. Engko taweni maneh informasi liyane ya derek terkait Jawa Timur dan sekitarnya. Nang Lenggang Surabaya edisi Sabtu 23 Mei 2016.

Saneng pemerintah Kabupaten Banyuwangi gandeng swasta manfaatno program tanggung jawab sosial perusahaan gawe pembangunan lan renovasi gedung sekolah dasar lan SMP selain gunakno anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani nyatakno nek tahun niki ono loro sekolahan nang Kecamatan Pesanggaran sing bakal direhabilitasi barek dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR toko PT Bumi Suksesindo alias BSI yaitu SDN Telu Pesanggaran barek SDN Telu Sumberagung Kecamatan Pesanggaran utawa wilayah selatan Banyuwangi. Dia nyatakno nek pendidikan merupakan program prioritas dan tahun ini Pemkab Banyuwangi merehabilitasi saake 134 sekolah sing tersebar nang berbagai desa. Menurut Ibu Caning, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang setiap tahun selalu menjadi program prioritas dan tidak hanya dilakukan oleh Pemkab, tapi yo ngejak berbagai pihak gawe bangun dua sektor iki nang daerah tersebut. Dhe'e nyatakno nek taun iki Pemkab Banyuwangi nglakokno pembangunan lan rehabilitasi infrastruktur pendidikan nang 134 SD lan SMP. Pembangunan dan rehabilitasi dilakukan untuk ruang kelas, ruang guru, perpustakaan dan sejumlah infrastruktur pendukung liyane. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian nambahno pembangunan lan renovasi SD bare SMP dilaksanakno bare Pemkab setiap tahunnya.

Cak Ning, sebagai informasi terakhir nang sore iki ya, terkait barek Gunung Semeru sing duweni ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut, dilaporno ngalami erupsi barek luncuran awan panas Jumat bengi wingi. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi nyatakno nek wis kedaden erupsi Gunung Semeru Jumat jam 6:40 ya, atau pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Tapi dhuwure kolom abu gak teramati, polahe tertutup kabut. Menurute erupsi ku terekam nang seismogram barek amplitudo maksimum 24 mm barek durasi kurang lebih 5 menit 15 detik. Berdasarkan data petugas, Gunung Semeru tercatat mengalami 6 kali erupsi sejak pukul 6:44 hingga 18:40 waktu Indonesia Barat. Ya, di jelasno nek saiki aktivitas vulkanik Gunung Semeru ana nang status level 3 alias siaga, barek rekomendasi masyarakat gak oleh nglakokno aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan saat 12 km teko puncak alias pusat erupsi. Dia nyatakno masyarakat gak oleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru, mulai rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Iku mang sane gawe informasi terakhir ya. Paling ini bakal ono ning Ane Riangga sing ajane sampean kapan terus no Tanjung Perak sore pasti nih nang Soto Meduro nggih. Engko jam 09.00 cok lali ono sing jenenge live wayangan teko tuku pahlawan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya, yaitu Ruatan Kota Surabaya, dan puncaknya akan ada wayangan nggih sampai engko merapat nang jam 12 bengi. Aku neng Ayu Arta Cak Ning pamit dhisik nang edisi toko edisi dino iki ya. Ngapunten kang kadhapik ning wonten klentak-klentunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ni, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan, gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone pada pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janim, pemerintah kabupaten Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur menggandeng swasta gawe ngemanfaatno program tanggung jawab sosial perusahaan kanggo pembangunan lan renovasi gedung sekolah dasar SD lan SMP saliyane nggunakno anggaran pendapatan lan

0: 0,5% luweh rendah dibanding no periode sing podo tahun sadurunge, sekaligus nak ngisore rata-rata nasional gedene 4,8%. Menurut data BPS Badan Pusat Statistik, data BPS Provinsi Jawa Timur dudokno angka pengangguran nang wilayah iki terus menurun dalam 5 tahun terakhir, teko 5,17% nang Februari 2021 dadi 3,55% nang Februari 2016. Kofifah nyampekno penurunan TPT iki gak lepas teko berbagai intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantarane penguatan keterkaitan dan kesesuaian link and match pendidikan vokasi ambek kebutuhan dunia kerja, termasuk pembukaan akses kerja nak luar negeri. Caning iku mau yerek woro-woro jam 7 bengi iki aku ana Riangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nongku daya tada tongkelai perumpah RRI serba aja soto metura reria beda saya pita ya caning ya bolana lo kadi biasana sampai kol setengah sepolo setia sampai para kol sanga caning polana na arapa polana arapa polana beda acara wayang kulit semalam suntuk se siaraki langsung dari Tugu Pahlawan ya. Acara Naria memperingati hari jadi Kota Surabaya, Cak Ning. Pola Naji ya, dari kol 6 sore sampai deki semalam suntuk, banyak sekali acaranya, Cak Ning ya. Ada acara campur sari, ya, beda kirap ruatan, beda sesaji, terus beda wayang kulit dari grup Bolodewo. Terus saya terakhir, saya semalam suntuk, ya, Cak Ning, dari kol sanga sampai lober dia beda wayang kulit dari pepadi Kota Surabaya Cak Ning Siaraki langsung e perumpak ya. Ya wes, langsung arep buen saya tero request langsung bisa 546296 sitong otaben 0 blue 6602 sitong sangat 6 belu. Soto Matura.
1: Soto Matura. Nyaman aku.
0: Nyaman nongku, cering.
1: Saya jual rutin mana, sor sedap.
0: Alhamdulillah.
1: Apa boleh, setenang. Lakar lesede ongku.
0: Alhamdulillah, engki. Motor sekelangkong.
1: Rekos lagu bukana.
0: Apa laguna?
1: Takok gila.
0: Oke.
1: Malam maneser male pada melong dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Salam songkem sedajana spesial yang punya mendamba.
0: Azik.
1: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Dan yang mana? Matur sekelangkong menabi pleman tengate. Lagu ni antos yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beda sapa pole langsung yang kabingko soto metura.
2: Nyamanongku taya.
0: Angki nyamanongku taya cering.
2: Cering.
0: Siapa ini?
2: Bunda Hamida.
0: Bunda Hamida. Mau request lagu apa Bunda Hamida?
2: Lagu rek lereken dari Tole Bi Ida Laila.
0: Oke. Siap.
2: Salam ada Seki Purutoron dari yang surfe jadi kapi ba ana.
0: Engki.
2: Terus ada Sematura kapi le banyak semasuk pon beton sekecil.
0: Engki motor sekelangkong.
2: Dan yang anak motor sekelangkong, moko-moko selalu sehat neng anak.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Aduh neng anak mulai kelas sasiran.
0: Enjek, kentelan, engkau ki buru mulai.
2: Oh, mak suara neng pada neng ya.
0: Pida, lo pada.
2: Ya pada bini neng.
0: Enjek, pida, ya oke.
2: Ya bela sekelangkong.
0: Oke, siap.
2: Lagu Niantos.
0: Enki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh beda Ca Askum soto metura.
3: Nyaman nongku dah ya.
0: Cing.
3: Menerima. Soto metura boleh cing. Gondong.
0: Oh iya. Gondong dah iya. Kok tahu?
3: Mungkin aja raja. Ngakung singa sape dulu tunggu.
0: Tahu saya cering berdek mah. Yo wes caskum
3: terangin
0: apa
3: anu cemacem
0: tunggu
3: berdek sih lagu na nungko muka keraben sape boy
0: keraben sape oke.
3: Lagu nak lagi buru Bunda Hamida ya. Pas benda Mama Fikri bisa sedikit. Beneneng Salama. Beneneng siapa? Siapa itu?
0: Mama Fikri. Neng Latifah.
3: Mama Latifah. Si Latifah semua barata ni habis tak anu?
0: Iya.
3: Tak mulai soto.
0: Iya. Saya burne. Saya terus agak bung. Iya.
3: Beda neng siapa neng dulu. Neng dulu bahwa de apa siapa? Lah anu bae soalnya betul mangga ya?
0: Iya betul.
3: Siapa? Siapa sareng aneh-aneh?
0: Hah?
3: Sareng siapa?
0: Apa?
3: Dalang. Dalangnya siapa?
0: Oh, dalangnya. Dalangnya bede. Madiro Buwono, bede Ki Madiro Buwono, Ki Bayu Wian Wijaya, terus bede Ki Daniel Nugroho, bede Ki Didi Utoyo.
3: Banyak, dalang.
0: Banyak.
3: Mana? Siapa dari RRI siapa?
0: Didi ya.
3: Pak. Iya, siapa?
0: Siapa?
3: RRI. Siapa? Ki siapa?
0: Ki siapa? Lo tahu kok. Ki Ano Kuko.
3: Wene Kuko, kan jelas Kuko, siapa?
0: Aduh, kelopain kok.
3: Kuko kan campur sari.
0: Loh, anu, Kalo, Pak Kuko je dalang Ki ya. Oh iya, Ki Surono. Loh.
3: Iya, beda Ki ya. Iya. Kuko anu lah, Kuko juga. Ini ada tarik saru ya?
0: Bener. Orangnya RRI tuh, beremang.
3: Kuko kan berada Jakarta.
0: Iya, berada Jakarta. Terus setiap de Medion mau nggak salah.
3: Anu, apa sih jalan gini? Siapa? Ning Purbandari, jalan juga.
0: Bener, monjian mending Purbandari aja sinden. A nari, a nyanyi, dah iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Zelaina yuk, kamu boleh. Neng Latifa Burne mare masuk ya. Ro maseneng ateh mare poter bingko. Zelaina, kamu 546296 sitong 0162 sitong sangana belu. Yuk langsung eyang ka bingko. Soto Madura.
4: Ciring, nyaman nongku saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beres neng Ana.
0: Alhamdulillah saya Inki.
4: Kok request?
0: Apa nih?
4: Lagu.
0: Apa nah lagu na?
4: Reng meturatin ratin.
0: Reng meturatin ratin. Nah bobo. Oke. Salam ke bayi sapa.
4: Ki Purus setoran sapa neng?
0: Caaskum.
4: Caaskum, Camul, Cak Toto, Cak Wanti. Pokoknya dek situ aja neng.
0: Oke siap.
4: Selalu.
0: Enki depan.
4: Ulang hati-hati. Lagu nalian. Eden Taya neng. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Caning, engkau mau terlagu kelu ya Caning ya. Engak malam riah soto meturunnya sampai para kol sangat tok ya. Bene sampai kol setengah sepuluh. Tadi arbuan mau terlalu masuk 546296 situ ngotabe. Mau lo bisa masuk ya chat bayi da WA 0 belu sangat 6 02 Situng ngegen telok sangat 6 belu ya Caning ya. Oke, okay? Ya wes yuk.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Soto Madura nyamanongku taya tadi tong gelai perumpak RRI Sarbaja. Yo mayo langsung bayi yo telpon 546-296 situng otabe 0-096-02 situng sanga 6 belu ya langsung eyang kabingko telponna polena bektona ni sekuni bayi sampe para kol sanga ya. Jadi caning langsung bayi telepon ya. Badening Tumira Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman nongku tak ya.
1: Cereng. Oke.
2: Assalamualaikum Ningana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning.
2: Beres Ningana.
1: Alhamdulillah beres. Sampian beremakapra beres Ning.
2: Beres kok Ningana.
1: Alhamdulillah engki. Ning Tumira laku apa setia?
2: Dalam?
1: Lagi ngapain?
2: Anu, duduk-duduk di masjid wae ning ana.
1: Oh, iya.
2: Terus kalau telepon kok dereng sakit masuk.
1: Injih.
2: Mau sakit WA kalau niki ning ana soalnya.
1: Injih.
2: Lek bisa.
1: Siap. Mau request lagu apa?
2: Anu, Kodung Merah nggih, wonten.
1: Oh, Kodung Merah.
2: Kodung Merah.
1: Oke, siap.
2: Salam nggih Neng Ana.
1: Iki.
2: Abang cimut peti ku wau. Medunten Bresdaya. Iki nek tunggal-tunggal kedangon niku sing ajek WA atau telepon iki. Pak Toto. Bang Kobar. Pak Mul. Abah Toyibi. Bu Ratno, kalian bapak.
1: Iki.
2: Iki. Nggih sedaya mawon nggih.
1: Nggih.
2: Matur selangkung ning ana nggih. Wedhaken sehat selalu.
1: Nggih dapake.
2: Rezeki barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Lek mantuk atus-atus nggih.
1: Nggih.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setia bakto nongkok nyapa gelu bade. Waalaikumsalam Mas Irul Ebanda Soleh Kokop Bangkalan request tak paju bini tak paju bini deh ya. Maksudnya gede ya. Dari kasus lagunya buat Somad dan Kulsum buat yang baca terima kasih. Oke, matur sekelangkong. Tak Paju Beni. Oke, coba aku cari ya. Oke, selainnya kemas itu Roma soal 546-296 sitong 0-096-02 0-096-02 sitong sangat 6 belu ya Caning ya. Langsung bisa gabungan. Oke, bede Seraria Cak Solikin Sakur. Solikin Sakur berema maksudnya. Soto Madura. Halo? Duh. Kamu kado kok menghubungkan? Ah, kenapa ini menghubungkan? Coba telepon lagi ya, Cak Solihin. 546-2961 0 belu sangat 6-02 Sitong sangat 6 belu ya, Caning ya. Bisa langsung ditelepon. Oke, bade saya masuk 546. Soto Metura.
3: Wenak tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Tring. Hop. Ningana.
1: Apa?
3: Enten lagu terlena ningana.
1: Terlena. Versi Maduroan.
3: Nggih. Wonten napa mboten?
1: Mboten ngertos kula.
3: Waduh, wis cek ono lagu biasa, Mbak.
1: Apa iku?
3: Shawan kemaina. Shawan karisho. India.
1: Oke, sik bijim.
3: Lah iku mesti ono iku.
1: Sik bijim. Sik tarungokno ta iki lho, ono iki apa iki? Sik.
3: Sik.
1: Saya intro deh, Cak Suwiri.
3: Oh ya, ikut neng, enak neng. Wis ikut. Wis sampai stop, wis ikut seneng, wis foto ay.
1: Oh.
3: Kak apa nih, ikut ay, wis.
1: Kak podo.
3: Kak podo.
1: Iya. Wis
3: sawan, ya ikut mang. Kapan sawan kamar ini? Ah,
1: kesawanan kok tadi nih akhirnya.
3: Enggak neng ah.
1: Aduh. Iki apa sih? Saya tahu kok penasaran sih. Saman ngomong ngono iku anjene tahu ngrungokno ta?
3: Lho, tahu saman setelno kok tahu.
1: Terlena?
3: Enggak, yang sawan kemahina iku lho ning. Bedena apa itu?
1: Iya, Cak Tengka itu judulnya.
3: Ya wis iku ae, wis sok bingung.
1: Oke, siap. Wis tak siapno.
3: Ning, yang barusan turun tadi siapa, Ning?
1: Ning Tumira.
3: Bosa, matur sembah nuwun ning Tumira, salamipun. Sak durunge ning Tumira mang terus lagu mang ning mosok ning Tati kok mang.
1: Belum ning Tati gak masuk.
3: Sopo sing wedok marine Cak Askum mang.
1: Marine Cak Askum ning Salama lek gak salah.
3: Hah?
1: Ning Salama.
3: Oh, ning Salama. Terus ono Mama Fikri bareng mang sih ya?
1: Iya, betul.
3: Sing nomor satu tadi siapa yo?
1: Nomor satu tadi Mama Fikri.
3: Oh, Mama Fikri.
1: Oh.
3: Tepuk tangan untuk Mama Fikri juara pertama.
1: Oke.
3: Lagi di mana?
1: Sedang dengan siapa?
3: Masa apa? Ngono lah aku takon ngono
1: deh langsung. Masalah. Iya.
3: Kripik gedang godo telo titik edang cek podo kroso dulure cek iso on RKP salami gawe kabeh ning ya.
1: Oke, siap.
3: Selamat malam, selamat mendengarkan. Kagem ning ana sugeng makaryo mugi-mugi daganganipun laris manis.
1: Oke.
3: Tanjung Kimpul dagangane entek.
1: Amin.
3: Kene ngumpul.
1: Amin.
3: Ah, sing enak taning amin iku ning.
1: Amin. Ayo, ya Rabbal Alamin.
3: Loro, telu.
1: Amin.
3: Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Allahumma sholli ala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Salam budaya. Oke kan? Oke. Ya wes, sing iki ono Cak Solikin. Soto Madura.
4: Soto Madura. Nyaman nungku, tangki.
1: Engki kalakar nyaman nungku, tak yu.
4: Saya kini ngana.
1: Alhamdulillah saya sampian beremah. Saya kia.
4: Alhamdulillah saya sehat atau cuma ber nih kak.
1: Alhamdulillah.
4: Apa
1: laguna?
4: Laguna. Cora Allah pula bodoh.
1: Hah?
4: Cora Allah.
1: Cora.
4: Po.
1: To.
4: Papo, papa, pupu, papa.
1: Pora, ada ya?
4: Aku pora Allah.
1: Pora Allah.
4: Oke.
1: Ah, apa lagu apa aja?
4: Ini Pora Allah.
1: Pora Allah. Siapa sih nyanyi? Tade aja.
4: Lu ngapa nyanyi nih? Kepilih tak apa teoni.
1: Pora-pora nda sih beda aja. Duh.
4: Pon.
1: Pora Allah.
4: Kente.
1: Si. Dada.
4: Pon tak apa malah yang mau. Lagu Duh Malam.
1: Duh Malam.
4: Minggu depan bayi.
1: Oh, oke.
4: Okay. Kente oba.
1: Apa?
4: Anu acual kaset.
1: Bodoh. Apa kaya acual kaset dari langsung keluar je ke ai Al Abror ya. Oke.
4: Engki salam dia kasih tu lagi nak ikut bodoh Pak Toto ki.
1: Engki.
4: Bantu Mira. Kita kasih tu tanpa perkecuali.
1: Oke.
4: Kalau ini mana tetap sehat satu keluarga, motor sekelangkong atas bakona.
1: Oke siap.
4: Kingereng, langsung pamit. Kalau sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning, 4 lagu mare siapa kibingko, kodung merah, tak paju bini, terus beda ceatengka, terus beda acual kaset. Kamu kelu saya poter kodung merah. Yo guys, soto metura, nyamanong kuda ya, tak datang kelai perumpak. RRI Serpeja. Cring, cring, cring, cring, cring.

Ini iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih, karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning kebay memperingati hari jadi Kota Surabaya. Kota Surabaya ngadaake ruwaten ya, ruwaten kota dan pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewa Ruci, Cak Ning. Saya siaraki langsung dari Tugu Pahlawan, Cak Ning. Setia dari Kolnem Ki Buru ya, terus sampai deki malam, Cak Ning. Ki acarana banyak, Cak Ning, bede kirap gunungan bi sesaji ruat bumi serbeje, terus bede pole pura tumpeng tampilan campur sari kol enem ya, Cak Ning ya, terus bede tampilan wayang kulit dalang bocah dan empat dalang, Cak Ning ya. Acarana meriah, Cak Ning, montero dateng dek kasaya, silahkan dateng ya. Monja ya deki nante kol sanga, sebentar lagi Cak Ning ya, bede wayang kulit, se acara terakhir bede wayang kulit, Cak Ning, wayang kulit dari ano Cak Ning, si sebentar, sebentar ya Cak Ning, sabar, sabar, deng, deng, deng, deng, deng. Dari Pepadi Kota Surabaya, Cak Ning ya. Dari Kol Sanga sampai Kol Dubles malam wayang kulit. Terus Cak Ning, saya pastena dalang saya bedempak jia bedeki Madiro Buwono, bedeki Bayu Wian Wijaya, terus bedeki Daniel Nugroho, bi Ki Didi Utoyo, Cak Ning. Da iya ya. Eh nanti ya, sebentar lagi Cak Ning, kol para kol sanga ah deki engko lober soto madurena. Keng setia ki bade bekto ke bayi sampian setro masuk. Telepon 546-26 sitong ke bayi otaba 0-06-02 sitong-sitong-sitong sangat 6 belu ke bayi request lagu madura setro editing aki ya. Soto madura.
2: Nyaman orang ku tayo.
1: Cering, cering, cering, cering.
2: Cering, cering, cering, cering.
1: Angki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ning lulu dia?
2: Ning Risma.
1: Oh, Ning Risma. Oh, oke. Okay. Ning Risma.
2: Angki, kasih nakal kabar.
1: Alhamdulillah, saya, Ning. Sampian bareng, Ning.
2: Alhamdulillah, saya, Ning Kanang.
1: Alhamdulillah, Angki. Neng Risma, terong ngeding ngaki lagu apa, Neng Risma?
2: Terong ngeding ngaki lagu Papa Mama.
1: Papa Mama. Papa Mama lagu Madura bede ya, lagu Madura judul Papa Mama.
2: Bede.
1: Oh iya bede. Oke, siap.
2: Ki salam dek sita jenasaus malelo bitabit ning anaki.
1: Engki.
2: Tidak mengenai motor selangkung.
1: Engki dah pada, Ning Risma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Soto Madura. Soto Madura.
3: Dengan nongku dah
1: ye. Iya, siapa dia?
3: Orang Anyar, Bung.
1: Orang Anyar, Ongkuan. Siapa nyamana?
3: Rohim, Bung.
1: Rohim. Rohimatullah.
3: Rohimatullah.
1: Oke. Okay. Cak Rohim ki.
3: Engki, Bu.
1: Bade ini mas sampean.
3: Bade metu re Bengkalan, Bu.
1: Oh, Bengkalan tetang kena ning Latifa.
3: Engki.
1: Oke. Okay. Cak Rohim, terong ngedi ngaki lagu apa Cak Rohim?
3: Terong ngedi ngaki lagu Muka Kodung, Bu.
1: Muka Kodung.
3: Oke, Bu.
1: Kodungnya siapa sih, Bu? Kak?
3: Kodung ampian, Bu.
1: Aduh. Oke.
3: Salam apa, Ki?
1: Engki, salam ke Bisa apa?
3: Salam dek Mama Fikri. Dek Seki Buru Toron dek Bu Krisma, Bu. Ki dek setiap salam kenal, Rohim, Bu.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkong, Cak Rohim. Oke, saya lainnya saya terus telepon ya bisa. 546-2-6 Situng, Otabar 0-6-02 Situng sangat 6 belu. Soto Metura lo, Mak Mate. Yang Kak Mate. Oke, langsung yuk, cepetan yuk. Kok para lober pola nah. Oke. Soto Metura.
4: Halo.
1: Inki, Soto Metura. Soto
4: Meturanya mana aku saya?
1: Cering. Oke, Arya baru neng lo ya.
4: Bisa nih Ana.
1: Beda lagi siapa nih?
4: Aisyah.
1: Oh Aisyah, ya Allah kok suaranya kalian tuh mirip-mirip sih. Jangan-jangan satu orang ya ini ha? Namanya banyak.
4: Bener nih Ana. Orangnya Situng. Mana Situng? Lain, sekarang orang selain lagi Situng.
1: Oh iya. Neng Aisyah dari Bengkalan dari kama?
4: Bengkalan.
1: Oh Bengkalan. Terus ngedi ngaki lagu apa Neng?
4: Lagu nah Mister Lengaleng.
1: Hah?
4: Mister Lengaleng.
1: Neser Lengaleng.
4: Engki.
1: Sebentar ya, aku cari ya. Oh iya, Lamsa. Neser Lengaleng, oke.
4: Okay. Lamsalam. Bede nih, Ana.
1: Bede. Oh. Iya, bede.
4: Lamsalam, Ma.
1: Ya,
4: sudah lagi, Ana. Selamat merang aki.
1: Engki.
4: Satu
1: jenang. Oke siap.
4: Enki,
1: motor sekelangkong neng.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya wes aneng ya motor gelu ya lagu nih caneng ya. Dari kita kota cokop bektena detik kok motor gelu ya caneng ya lagu nih caneng. Yo gas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi karo wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: RRI Surabaya. 4. Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, setia bekto nangko apa mi tegelu ya Caning ya polana. Mareri ya beda acara selanjutnya seh corang kok mare ngomong ki buru ya Caning ya beda acara wayang kulit semalam suntuk seh ya ada aki de tugu pahlawan ya. Ya ada aki tugu pahlawan Caning dari kol sanga sampai kurang lebih sampai kol 12 malam ya. Wayang kulit dari Pepadi Kota Surabaya Caning lakonnya Dewa Ruci dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 733 ya. Cuman kaman Caning kok pamit tegelu dari Soto Metura deki gabung bi acara ria Caning. Engko aneri yang gak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Propat RRI Surabaya. Propat Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngersiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangane Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane wektu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

dengan kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan na supermarket. Kok sik pancet ya gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki loh. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku? Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Caning memperingati hari jadi Kota Surabaya ke 733. Kali iki kita bakalan mengikuti acara selanjutnya, yaiku wayang kulit sing bakalan disajikno barek konco-konco dalang saking pepadi Kota Surabaya. Ono Ki Madiro Buwono, Ki Bayu Wian Wijoyo, Ki Daniel Nugroho, barek Ki Didi Utoyo caning nggih. Nah, iki dalam rangkaian acara sing diadakno teng ruatan kota dan pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewa Ruci caning. Iku mau enten kirap gunungan lan sesaji ruat bumi Surabaya. Enton Pura Tumpeng, terus maringono ono mana tampilan campur sari, lan pastine ono tampilan wayang kulit dalang bocah sing baru aja berlangsung caning dan sekarang terpantau sudah selesai nggih caning nggih. Sesaat lagi kita akan masuk bergabung dengan teman-teman dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ruatan kota dan pagelaran wayang kulit lakon cerita Dewa Ruci caning barek konco-konco pepadi caning. Ojo nang dindi ya caning.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, cadik, saiki wayai adewe ngikuti acara wayang kulit Barek Pepadi Kota Surabaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 733, yaiku ruwatan kota dan pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewa Ruci. Saking studio, aku ngucapno selamat mendengarkan Cak Ning wayang kulit saking Pepadi Kota Surabaya sing disiarno langsung saking Tugu Pahlawan Surabaya.

Rabdapa Pitana suwa tegese sirna arep laring gagat kang hayem tentrem tata hangesti wondene Pitana iku werdine luhur ilang ing Sukerta miwah memala mahanan gesang ingkang ayem tentrem amung kanuwaken berbudi pekerti luhur angudi mrih endah edining budaya kanthi nambaran hening sesanti niskala nirkumalaning pramudita sirna kang durgama sinapuhing kahningan tinitah purweng kayun kepareng kula narbuka wiwaraning budaya ingkang sinungging pralampita kinarya tuladha para taruna hanggayuh mulyaning praja memayu hayuning bawana ana carita ingkang mijil saking cipta nirmala rumpaka carita padhang hanrawang sumilak ya katon hanilak ilak wetan padhang moyo-moyo kulon hanyunari kinarya bebukaning carita hing dalu mangke tan kadi wonten ing padhepokan sukma lima inggih pertapan suka lima ana gunung cilik pucuking pinapar kinarya padhepokan sakalangkung asri padhepokan sukma lima inggih suka lima krana pasiten miring ingkang winaradin dadya talundakan sukuning arga sinung tlaga ingkang weninging tirta kathah mino-mino ingkang matoya ing madyaning tlaga kayata Wader Lunjar Wader Pari sak pepadane pating carwet lakune mubiar abyor kemerlap lampun Sinandra Pindha tintang hasilé pernah tepining talaga kinembong ijeming gegodhongan kang katingal ledung-ledung ijo royo-royo sinambung pepethetan kang sarwa pinatut miwah sesekaran kang samya abyor manca warna sekar mawar kenongo kantil melati menur dadu sekara tanjung datang kantun sekar purban daru katingal panjra sekare akarya seksem kang samya humiyat kanan kiringipun padhepokan tinaneman sarwining polo nenggih polo wijo polo gumandul polo kasimpar tuwin polo kapendem asri lari aning karang kitrim yang tumpang sari pertapan suka limo winangun sarwa prasojo bale wismo winangun limasan pinayu rapak sinongga saka guru reksa jati waseso lah sinten to ingkang madeg dadi raja pandhita ing padhepokan sukma limo nenggih ingkang peparap sang resi Arif Wijaya inggih sang resi Durna ya sang Dahyang Durna resi Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandhita gentur tapane manteng smedine tur sekti mandra guna lipating kawruh latih pangraitane agal lembat wis kacakup datang kasamaran marang obah sing jagat nuju ari prayugi sang Wikudibya miyos ing patrabaan dan ada para siswa jejanggan manguyu cantrik ulu guntung miwah indung-indung ingkang tinindian cantrik jembawan dan tanpa toro dangu katungko praptaning panenggak Pandhawa satri unggul pawenang kekasih Raden Bratasena ya Raden Werkudara ya Raden Kusumayuda ya Raden Gandhawastratmaja ya Sang Kusumadilaga ya Sang Jayalaga ya Sang Bayu Panutup kagyat Sang Pandhita dupi mulat praptane Sang Jayalaga dadya rinangkul lungaryanira kinanthi lenggah mang

semua lole semua rantai duk neng dumbul wono dati alas alas dati wono jebebek Allah merit gandil putut tekisan dengan deng-deng sorong meripat dan penandeng orang waduk res duk res ya yang ger protosino orang kleru yang tau jeneng siro bakal meguru golek ngilmu golek cekelan golek jimat ya no kene ger gane ya kene ulek ane kawruh kedongeng ngilmu pusating jimat ah gene ake ya no kene ger ini tenang pandita dono itu yang bab ngilmu ya kene ilmu sak benering bener ngilmu sak duwuring duwur ngilmu sak kandeli kandel sak jurung jurung ya no kene nek liyane ngono mengilmu tiron ilmu ora asli ora awet ana kene mus pian kanggo sawise urip bagi tenan ora umuk buktine wingi lagi wae pemerintah kota Surabaya ngenake festival rujak ulek lho iki tenan akeh para pasarta sing rawuh sowan ana pertapan Sukolimo jaluk cekelan jaluk gimbolan lho kabeh tak cekeli nyatane sing tak cekeli gimbolan do menang kabeh entuk suara kabeh. Ya, iki tenan orang bujuk, orang ngapusi. Contohnya begini, ana 6 sing tak kimbali ning sing kalah ming siji. Ya ora apa-apa, diterimake wae. Wong kirim 6 kalah siji kuwi ya lumrah. Wong sing 5 ya menang kabeh. Kok kira-kira gimbalane apa ceblok ya? Tenan. Nang kene gudang ilmu, gudang kawruh. Arep belajar dalang, nang kene ana gurune. Ya kuwi sing rebab. Arep belajar nyinden. Ya ana kene ana, tenan. Nek pengin belajar dalang, belajar nyinden paranggono engko nek wis dalange mudhun, ayo Pak Dalang nomor handphone pinten anak klub badhe badal belajar dalang, badhe sinau sinden. Ana kene nggone. Arep belajar MC manten pambiwara, ya ana kene nggone. Ora ketang Allah kaya tanpa rupa. Bapak Durna iki ya gurune pambiwara, pawiyatan pambiwara. Ora umuk iki tenan. Ya, yen bagapan kono. Ah, ayo nek belajar sinden ana tenan. Ya iki seksine ya ana. Ayo dicoba. Kayak apa? Ayo. Yaiku dandang gula Banyumas. Ya, telu Mas Broto. Lu, Mama. Ayo coba. Ya, tenan iki. Ditodi. Ya. Kandhani kok

tenan pora pek tau wes rasa tibake lilirir wektune wis entek salah kewengen badalan iki engko dipirsani luar biasa hebat Mas Bayu pengen delok gaprakane ya dugangane luar biasa wes kene nggih cekak cukupe jeneng kita Bratasena yen jeneng kita sipating pemimpin satria kudu ngilmu kudu duwe ngilmu kasampurnan nggih.

tulya drang wiraga anyar lagawa banyu sumapot pentes melekeng kanggo nira sumingap napake migat jangga kang warih.

Wah, yen pancen Bratasena kudu duwe kawruh, duwe cekelan kekembengan kang wujuding ilmu kasampurnan. Ayo saiki wejangan ilmu kasampurnan yen bisa dirimu karo wong akeh wis nang kene. Aku wejangan ilmu kasampurnan, nanging yen pancen ora kena diwejang dirungokke wong akeh, ayo tak derek kono sanggar pamudan catur netra aku wejangan ilmu kasampurnan. Aku sik sabar ger. Ilmu kuwi kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangese dungang dur angkara, ilmu kelakone kanthi laku ana pitukone ngger. Ana beban dasane, ana bebanane. Yen pancen Bratasena bisa mujuti bebana, esok bisa mujuti sore. Tak wejang ilmu kasampurnan. Yen sore bisa mujuti bebana kuwi mau, esok tak wejang ilmu kasampurnan. Iya, coba kondo apa kang dadi bebanane? Yaiku bebanane kang sinebut kayu gong susuwing angin. Nah, kuwi ger. Wah, kayu gong susuwing angin. Krungu wae lagi iki. Terus manggone ana ngendi? Ya ku manggone ana Gunung Reksamuka, ana alas Tik Brasara. Yang kono dununge kayu gunung susangin. Yen panceng terwaca dawuh Bapa Durna bakal ndak laksanani, bakal ndak goleki. Pamit daya-daya aku bisa lulus para harja. Ya ya ger, tak sangoni basuki ger.

0: Lho ngger, foto sing aku mbok kapakne ngger, aku mbok umpulne ana kene wedi ngger dokno ngger.
1: Apa Durna duruku? Kawruhan ana. Bratasena wiwit cilik ora tau nyembah, yaiku nyembahku marang guruku. Lan manahi tontonen deloken jagate Bratasena madeg apa doyong. Yen pancen madeg aku bakal sembada bisa ngupadi bebono kowe mau. Nanging yen jagatku doyong ing kono jagat bakal bakal mati ana ing alas. Yo ya nger Bratasena. Jeneng kita ya jeneng sira anggone ngupadi bebono jagatmu ngadeg bakal sembada nger.

0: Rotose nuwes tekan ning lengkeng Gunung Candramuka. Yen mangkono alas iki bakal obrak-abrik luwih dhisik. Aki danyang nyeni danang kang bau reksa kene. Ewang-ewang ana si Bratasena
1: tandya kolong yoga murung manung sering soto Kurawa kambah manung sering soto Kurawa kambah
0: jengkret sang Arya Sena dupi nguningani kelaring alas gung liwang liwung bebasan jalma mara jalma temeking pati asar alas gung lewang lewung papane satu wana kang kolu daginge manungsa tatal wigehar ringo sigra sang Harya Sena cancut taliwanda den gandul madyaning gunung reksa.

Wah, angin ini banter banget, Wong.

0: 哦啊哦啊
1: 哦不、oh,
2: oh. okay.

ngombe sing lak.

mentang-mentang dadi koordinator pisang jane aneh utang swidake ku lho.

to yung mutah cecel. Ale, kepraya pedot leh.

0: yang kulit orang sisi panggung ulun Batara Indra ulun topo basamu ulun Rata Sena pangestu kutan panono ulun bocah bagus Rata Sena
1: yo
0: bener orang sisi panggung ulun Batara Bayu basamu ulun topo pangestu ku tampanono Brata Sena anakku kula Brata Sena ndadekno sumurupmu kang dadi buta kembar kuwi mau ulun Batara Indra miwah Batara Bayu
1: wah ing atase dadi dewa wis padha kepenak uripe lakuk isih dadi buta kaya mangkono sejatine mengku kersapa kowe
0: kula Brata Sena ndadekno sumurupmu ulun sakarone dadi buta kuwi mau amarga kena soting Hyang Jagat Girinata ing kene ulun ora bakal njlentrehake sebab apa ulun dadi buta kuwi mau mengkone mundak ling semake para kadang dewa maling dina iki ulun nelakake gung panuwun marang kula Brata Sena kang wis bisa ngruwat ulun sakarone kula Brata Sena kang wigati sebab apa jeneng kita Brata Sena mapan oneng wono tibrosoro kini mengkukar popo kwe Brata Sena

lawan Bayu Apakku. Broto Seno ngelake gong patuan kangus paring siklap kandel. Malah waktu di Broto Seno bakal gun amit Ali marak soko limo nabce nabce ake kang sayak tiga marang Durno Duruku yuk ulum Broto Seno ulun palang pujo basuki dugo-dugo tiga ngati-ati ojo kongsi ngeri ulun ugo bali kahyangan ngeri ulun Broto Seno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kadang sedaya miwah para sutresna budaya ingkang sampun kepareng taksih wungon nenggani Petruk miwah para kadang-kadang kanca sanesipun ingkang kawogan ing dalu menika kepareng suka panglipur dhumateng para pamirsa tuwin para sutresna budaya. Matur nuwun. Kang Gareng,
1: apa Truk?
0: Kowe ngerti ora ujupe bengi iki awake dhewe tinanggenah. Saka panglipur iki ana bab perkara apa, Kang?
1: Aku ngerti.
0: Apa, Kang?
1: Perkarane mau sore do bancakan ngerencak tumpeng ya, Kang.
0: Dudu perkara kuwi. Kuwi mungkin Arya Sarana. Mau sore aku ya weruh, Truk. Jenenge Kirap Ruwat Bumi atau Sekerto Sekertaning Bumi diruwat suwe ya Kang untuk sawetara mulo nganti kok jam 09.00 mulo wektu bengi iki ora mukal kelamun tansah saben taun mesti dipahargya dalam rangka hari jadi Kota Surabaya yang ke-733 ing tahun 2026 iki. Acarane apa wae Truk? Nah, pirang-pirang. Acarane pirang-pirang. Ana salah sijine ya kuwi Surabaya Vagansa dengan tema The Spectacular Festival of Life. Apa kuwi mbah? Wujude pokoke pawe utawa pawe arak-arakan kembang-kembang kendaraan yang berhias warna-warni dan lampu-lampu wis pokoke apik banget. Mesti Semarak ya, Truk. Semarak lan rame banget. Ana meneh wae wis disebutke salah sijining ya kuwi festival rujak ulek. Wah, aku ngerti kancaku Pepadi Surabaya masuk 10 besar festival rujak ulek. Tepuk tangan kadang-kadang Pepadi.
1: Sing mewakili sapa?
0: Sing mewakili genah penjane Budira. Ibu Siska, Mbak Genes, sama Mbak Angel, iya. Wah, jan masuk demes tenan. Wah, jan rame tenan. Coba pun pirang-pirang meneh. Tadi mana ya, anggere ulang tahun itu mesti di subyo-subyo di rame-rame. Yo, kalau buah aku lang kowe kabeh iki mau kok. Entuk suka, pari suka, jaba mung suka panglipur uga bakale sesuk blek temumpang meja ya, Truk. Apa kuwi? Lakone mau blek temumpang meja. Sesuk bayaran oleh Pak Dire. Ngawur ae. Lah, magepokan lawan hari jadi Kota Surabaya kang umure wis 733 aku bakal golek rerpen dandang gula. Ya kata ngrungokne aku kepengin ngrungokne bae Truk.
1: Aku ora iso kok isane aku mung lagune kok plus.
0: Apa?
1: Kowe lem susu
0: ngawur ae. Dandang gula rerpen. Hameng ngeti

Reng reng. Apa truk? Bengi iki dalange ana papat sing sepisan mau penyanyi Bopo Dira, ketua pemadi Kota Surabaya kang wis pareng minangkani jejer sepisanan. Kang ngongko loro iki sing ampuh iki. Dasar jin 6 rupane bagus, cekelane apik, suarane apik, anune ya apik. Apa iki cengkoke? Tegese cengkoke apik wis bakal hitan dadi dalang kondang. Wah, melu seneng. Lah kowe piye? Aku mau sak demo kok. Sak demo nut grubyok melu ngalor ngidul melu ngidul ya, Truk. Ora apa-apa. Sing baku awake dhewe tetep nderek nguruwri kabudayan aja nganti kalindih dening budaya manca. Truk, rening nyatane wektune mung saithik oyak-oyakan. Kudune jam 12 utawa jam 00 kudu rampung. Ning rening iki mau wiwite wis jam 09. Jam 10. Mula dipunggel ayo. Tumule nggalnya ketindoro. Ayo. Yen ngono ayo gong bagong kareng tanggareng ayo padha nyaketi bloro.

Cocok angin drobolo joleo nang joleo kus mandek mandek tata kon sebaran nanti bilang tamu kus buto buto ambang ambar badak sopo palati kong nanti dongko balat alat kita kon itu rumah suling lumuh sesepangnya sakit apa lah ganti kita kon nang ujung dongko ujung para ciko kus jamak lumarai satrio takon geni takon nutno tengah ing dalan wajah rewis raku titiok kalo cempeng kus ponoloh buri soking kayangan tantang mangore paling wis apa Gus Satrio panengahing Pandhu Dyan Permadi Yudhanan Jaya alah arsa ngendi siamu arsa ngetek tindai suku kedaping netra kreteking penganganan ora wacut kudu bali ora ana kawat gawar kenteng angunangka dadi papalak ndas putu pating cenglek tak sambala tak sandung rambuting gubeting suku tak tigas curiga walah talah kaci juwur kaci suki coba mantra kurang duranjan cok gunung semeru rapat tak satro ing madu koro pegurung mering pepatang ing putuk walah talah papu bumi gonjang langit kelap-kelap katon berkintang ing alis risang mawe gandrum ojo maju ijen maju bareng legane ngati wah ilah talah papuh suki kentel bondoani obat kami tukang lo tapangin ke kedromano perancangan satu belak rangsang kemutoh hilang nyawamu Gus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning, ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Orep Toto Pitono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Eka sawijaya dilinuwih dasa 10 purwa wiwitan Senajan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turaharjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang sami gegriyo salebeting projo jejel riel pipit pangar swaben cukit tepung taritis senadyan paparan wiar katingal rupak saking rejaning projo karto para kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murko para mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cari Sugeng Injing kangge wilayah Surabaya tempun di kemauan siaran iki saged ditampi seserangan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi 96,8 MHz dinten iki Minggu 24 Mei 2016 saking dalam pemuda 82 saking ngantos 90 Surabaya kula wiyosaken ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda walang pulau lorong antara 90 Surabaya FM 6,8 MHz AM 5,5 lan RRI digital Bapak RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Soka Enjin Jani Seserangan Karen Kulo Wajan Saka Kepangi Malih Ngetan Gih Dintan Iki Dintan Minggu Pak Dikur Merah Kami Menang Likur Monggo sambil dungo mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa kangge miwiti siaran dinten iki monggo sasaran midhangetaken angin cahya pagi angko diterasaken kalian obrolan untuk balap iwak sepatu songute siaran papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jai Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku Caning Wahyu Chan ngenceni sampean di Propapat RRI Surabaya kita nggih. Di kesempatan iki Caning di Cahaya Pagi ya. Wahyu Chan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol ya. Penak nambah wawasan maneh Caning ya, utamane iso nambah kecintaane awak dhewe ambek agama Islam iku dhewe Caning ya. Nah, Wahyu Chan kate ngajak sampean ngobrol-ngobrol apa Caning? Nek di Cahaya Pagi iki Wahyu Chan bakal ngajak ngobrol-ngobrol soal hikmah kehidupan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam lan Nabi Ismail alaihissalam Caning. Nggih. Bare sinten langsung ae Caning bare Dr. Kiai Haji Husnul Huluk MM ya, Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Timur sing saiki wis terhubung kalian Wahyu Chan tak sapa dhisik Caning. Pak Kiai Husnul Huluk sing wis terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon nggih. Sugeng enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Baik, matur suwun
1: Mas Wahyu nggih. Mas Wahyu nggih niki.
0: Leres. Mas Wahyu nggih. Pripun pagi alhamdulillah sehat ngeten nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Sehat Mas Wahyu, alhamdulillah nggih.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Kiai, nanti kita akan membahas ini ya, terkait dari pembahasan topik yang sangat luar biasa, yaitu adalah hikmah kehidupan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ya. Utamanya kan mergane bentar lagi kita juga ada perayaan yang sangat luar biasa, yaitu adalah hari Idul Adha gitu ya. Untuk kesempatan segmen pertama ini, monggo kami berikan kesempatan untuk njenengan bisa menyampaikan materi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun juga sharing gitu, nggih. Monggo.
1: Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar RRI Pro 4 Surabaya dan kaum muslimin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini melalui acara Mutiara Pagi, Cahaya Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4 Surabaya bersama dengan Basnas Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita semua di dunia wal akhirah. Amin. Masyarul muslimin, pendengar RRI Pro 4 Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini kita mengambil materi bincang-bincang kita terkait dengan hikmah kehidupan dalam kisah antara Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Jadi fikhul hayat fi kisati Ibrahim babnihi Ismail. Jadi dalam semua kisah-kisah di Al-Quran pasti di situ ada pelajaran penting dan berharga. Apakah itu kisah tentang anak-anak Nabiullah Adam, kisah anak-anak Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Yusuf, semua kisah-kisah di dalam Al-Quran itu pasti mengandung pelajaran besar bagi kita semua. Untuk itu pagi hari ini kita angkat kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail. Mumpung ini sama-sama kita sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan Idul Adha yang diantara salah satu ritualnya adalah berkorban, dan itu diajarkan melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur maza taro qala ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini mengisahkan bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim diminta, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabiullah Ismail. Pada saat sudah bisa diajak berusaha bersama dengan Nabiullah Ibrahim, artinya sudah mulai tumbuh dewasa, sudah bisa bersama-sama, maksudnya bukan dewasa, tapi sudah remaja. Kemudian secara singkat Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk. Saya melihat dalam tidur, dalam mimpi, bahkan 3 malam berturut-turut, anni adbahuk, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ru'yal anbiya itu hakun. Mimpinya para nabi itu benar. Mimpinya para nabi itu bagian dari kebenaran. Jadi tidak boleh diragukan. Contoh lain misalnya, mimpinya Nabiullah Yusuf juga itu merupakan kebenaran. Makanya di surat Yusuf itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ilqala Yusufu li'abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, saya bermimpi ada ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Saya melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan. Tapi semua ra'aituhum li sajidin, mereka kok tunduk kepada saya. Nah, meskipun itu terlihat di mimpi, tapi ru'yal anbiya hakun. Jadi apa yang dilihat oleh para nabi dalam mimpinya, para rasul di dalam mimpinya itu hak. Maka ini juga perintah Allah betul, hak. Nah, kemudian apa yang dijawabkan oleh anaknya? Kemudian ditawarkan, fandur madza taro. Ismail, anakku, bagaimana menurutmu? Aku ini diperintah untuk menyembelihmu. Sebuah perintah yang sebetulnya sangat bertentangan dengan hati Nabiullah Ibrahim, juga putranya Ismail. Bagaimana seorang yang dulu merindukan anak dan kemudian mencintai anaknya, mendidik anaknya dengan baik, kemudian Allah memerintahkan supaya menyembelih anaknya. Sebuah perjuangan batin yang luar biasa. Tapi kemudian karena ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, maka itu disampaikan kepada anaknya, fandur madza tarohi anakku, bagaimana menurut kamu? Apa yang disebutkan, apa yang dijawabkan oleh Nabiullah Ismail kepada bapaknya, kepada Nabiullah Ibrahim? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minasolihin minasobirin. Ya abatif almatu maru, hai bapakku, if almatu mar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallah minasobirin. Ya, kamu akan mendapati aku mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang anak yang punya harapan hidup, punya cita-cita hidup, kemudian oleh ayahnya, aku diperintah Allah untuk menyembelihmu, nak. Tidak meronta, tidak menolak, tidak membangkang, tapi dengan kata-kata yang lembut, ya abati. Diawali dengan, hai bapakku, bukan laksanakan, bukan begitu. Tapi ya abati, hai bapakku, ifal ma tu'maru. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minasofirin. Kami akan menjadi hamba Allah yang sabar. Ma'asyiral muslimin, dalam kisah itu, di tafsir dijelaskan, saat mau disembelih itu, Si Ismail menyampaikan, Nabiullah Ismail menyampaikan ke bapaknya, bapak, jangan hadapkan wajahmu ke wajahku. nanti engkau akan sayang kepadaku dan gagal menjalankan perintah Allah. Jangan hadapkan wajahmu ke wajahku. Nanti kamu akan melihat kepada wajahku dan Bapak akan kasih sayang kepada saya dan kemudian gagal. Jangan hadap. Jadi sampai begitu karena ridhonya Ismail. Jangan lihat pada saat ayah menyembelih aku. Jangan lihat aku, jangan lihat wajahku. Saya khawatir kalau ayah melihat wajahku, nanti ayah kemudian tumbuh sayangnya dan kemudian tidak jadi menjalankan perintah Allah. Seperti itu pesan anak kepada ayahnya. Begitu ridho Ismail. Yang kedua, lepaskan baju. Jangan sampai baju itu kena darah. Karena kalau baju ayah nanti kena darahku. Dan kemudian itu pulang dan ibu tanya kepadamu, itu darah siapa? Itu darah Ismail. Maka ibu akan sedih selamanya. Sampai seperti itu. Dan yang ketiga, percepat jalannya pisau itu di leherku. Supaya rasa sakit itu tidak terlalu lama, ayahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ayah dan anak begitu ridho menerima takdir Allah. Satajiduni insya'allah minasabirin. Ayah, kau akan menjumpai aku, termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran seperti itu? Yang kemudian dalam kisah itu, setelah dilakukan, fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Tapi kemudian Allah menggantinya, tidak menyembelih putranya, tapi digantikan dengan domba yang berwarna putih dari surga sebagai pengganti. Fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kamu telah betul-betul melaksanakan apa yang aku perintahkan dalam mimpimu. Itu yang kemudian dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa kisahnya? Yang pertama, ada pelajaran fikhul ibtila wa taslim. Ujian bagaimana kita bisa tabah menghadapi ujian Allah. Pelajaran bagaimana kita bisa menghadapi ujian Allah dan kemudian berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini pasti ada banyak tujuan. Pasti ada banyak rintangan, halangan. Tapi bagaimana kita menghadapi dengan ridho? Ada yang diberi oleh Allah kekayaan, ada yang mungkin kurang, ada yang diberi pangkat, ada yang kurang. Tapi ingatlah bahwa semua itu dari Allah. Dan ujian-ujian itu tentu harus kita jadikan sebagai cara, sebagai sebab untuk kita bertambah dekat dengan Allah. Orang yang kemudian ada kaya, ada miskin. Karena itu semua dari Allah. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Akum yaksimuna rahmatya rabbik, nahnu qasamna baina ma'isyatahu fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat. Lihat takhida ba'duhum ba'duhum sihriya. Di situ Allah menyampaikan, aku yang membagi rizki itu, aku bagi antara kamu. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang mungkin miskin, fukara. Lihat takhida ba'duhum ba'duhum sihriya. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, saling membantu. Jadi ujian-ujian apapun itu dari Allah. Di dalam ayat-ayat lain Allah dengan tegas menyampaikan bahwa semua orang itu pasti mendapatkan ujian dari Allah. Walayabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril shabirin. Pasti kamu semua akan diuji. Walayabluwannakum bisyai'im minal khawfi, ada rasa takut, wal ju' lapar, wa naqsin minal amwal kurang. Ya. Ada kesehatannya diuji, panennya diuji, penghasilannya diuji, semua diuji. Tapi Allah memberikan satu kabar, wabashiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang diuji dan sabar. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang juga banyak diuji di hari-hari kita ini. Ya. Ujian ekonomi ada. Tapi Mari ini semua kita hadapi dengan ikhtiar yang baik, dengan kejujuran, dengan tulus untuk bisa bersama-sama membangun negeri ini. Kemudian juga pelajaran untuk berserah atas perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang mukmin itu di ayat Al-Quran disebutkan asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Maka kalau itu ada perintah Allah, maka orang muslim pasti memprioritaskan perintah Allah itu mengalahkan hal-hal lain. Jadi di sini bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim, karena begitu cintanya kepada anaknya dan kemudian disuruh menyembelih, maka itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, karena ini perintah Allah. Begitu pula anaknya, saat Nabiullah Ibrahim menyampaikan itu kepada Nabiullah Ismail, tidak meronta, tidak melawan, tapi kemudian mempersilakan, ya abatif al-matuk maru, satajiduri insyaAllah minasafiri. Sebuah penyerahan seorang hamba kepada Allah secara total di situ. Kalau kita ini berserah diri kepada Allah secara total, insya Allah, Allah akan mencukupi kita. Akan dicukupi kita. Hanya kadang-kadang kita ini merasa ragu, merasa bimbang, apa benar ya. Tapi kalau itu ketentuan Allah, kalau itu pemberian Allah, kalau itu mauna Allah, kalau itu sudah dikehendaki Allah, pasti akan terjadi. Pasti itu pasti terlaksana. Banyak di Al-Quran, apa yang menimpa diri kita itu dari Allah. Misalnya di surat Taubah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi katakan Muhammad, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang menimpa kepada kita tidak akan pernah terjadi kecuali itu atas irodah, takdir, dan kehendak Allah. Wa maulana, Allah adalah pelindung kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama itu. Jadi bagaimana al-ibtila wa taslim, bagaimana menyikapi sebuah ujian dari Allah dan bagaimana seharusnya kita melakukannya. Yang kedua, bagaimana at-tawakkul wal ahdu bil asbab, bagaimana kita bertawakal kepada Allah dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari sebab-sebab. Jadi ada keseimbangan antara usaha dan tawakal. Antara kita berusaha, bekerja secara lahiriah dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Hud ayat 56, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min tabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Di surat Hud 56 dijelaskan seperti itu. Inni tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbik. Saya bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Semua yang ada di bumi, yang melata di bumi, di langit, di sualam ini. Illa huwa akhidun binasiyatiha. Allah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya yang menjalankan semua itu Allah. Mulai dari yang melata di atas bumi, sampai yang ada di perut bumi, sampai ada yang di dasar lautan, yang paling dalam, hewan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, semua dalam kendali Allah. Maka apalagi kita yang hidup ini, maka kita harus bertawakal kepada Allah dan wal-akhdu bil asbab. Wal-akhdu bil asbab itu mengambil dari peristiwa itu sebab-sebabnya apa. Ini analisa logikanya seperti itu. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu, kita tawakal kepada Allah. Kalau berhasil, kita disuruh melihat apa yang menyebabkan kita berhasil. Kalau kemudian masih gagal, kita juga disuruh menganalisa, berpikir mengapa sampai gagal. Adakah sunnatullah yang kita langgar sehingga gagal? Adakah amrullah yang memang tidak bisa kita hindari? Itu semua harus menjadi pelajaran dari kita semua. Yang ketiga adalah fikhut tarbiyah wal qudwah. Pelajaran hidup tentang pendidikan dan contoh yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana pendidikan seorang Nabiullah Ibrahim kepada putranya? Mulai kecil sudah dididik dengan tauhid yang bagus, dididik dengan akhlak yang bagus. Karena Nabiullah Ibrahim itu sendiri disebut sebagai bapak tauhid, artinya saat kecil Nabiullah Ibrahim sudah yakin dengan keesaan Allah. Maka kalau kita lihat, kalau kita baca di surat Al-Kahfi, di surat Maryam, Nabiullah Ibrahim itu pernah protes kepada bapaknya. Ya. Qala ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la mamayuni angka say'a. Jadi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yuni angka say'a. Mengapa bapak sampai sembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa? Itu pernah disampaikan kepada bapaknya segitu, kalau kita baca di surat Maryam seperti itu. Artinya apa? Pendidikan yang disampaikan kepada putranya itu pendidikan akidah yang kuat. Tidak hanya akidah, kemudian ada qudwah. Qudwah hasanah, uswah hasanah. Perilaku yang ditunjukkan yang baik kepada anaknya. Ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus mempersiapkan generasi, mempersiapkan anak kita dengan baik, dan kemudian tidak hanya diucapkan dalam proses pendidikan, tapi diberi contoh. Bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putranya, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Itu sudah diajarkan mulai kecil, maka kemudian kita juga harus mencontoh itu. Pelajaran pendidikan, khususnya pendidikan tauhid, harus mulai kecil anak sudah dikenalkan dengan tauhid. Sejak dia mulai bisa bicara, harus dikenalkan dengan Allah, Allah, Allah. Sudah harus diperdengarkan, mulai anak itu bisa mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir. Maka jangan salah dulu orang-orang tua kita. Sambil menggendong anaknya mau tidur, apa yang diucapkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Bukan dibacakan nyanyi, diperdengarkan nyanyi yang keras-keras atau umpatan-umpatan atau kata-kata yang tidak bagus, tak? Tapi zikir. Mau tidur, dielus-elus kepalanya, Allah, Allah, Allah. Jadi yang didengar anak, yang dilihat anak, semua terkait dengan bagaimana pendidikan ketauhidan. Sekarang mohon maaf, anak-anak kecil yang dilihat, yang didengar, bukan asma-asmaul husna, tapi bagaimana dia bermain game dengan HP, anak kecil-kecil itu. Maka jangan salahkan kemudian nanti kalau besar dia menjadi anak yang tidak bisa taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Karena sejak kecil bukan pendidikan tauhid, bukan pendidikan akhlak yang diberikan, tapi gambar game yang itu kadang-kadang bisa merusak mental anak. Setelah itu juga harus ada qudwah. Kalau orang tua memerintahkan sholat, orang tuanya harus sholat. Karena tanpa sosok idola, tanpa contoh, tanpa qudwah yang baik, anak akan sulit untuk bisa menerima itu. Qudwah hasanah ini penting. Kemudian yang keempat adalah fiqhud du'a wal imtidad. Kita tidak boleh melupakan satu ini. Usaha, tawakal, dan doa. Karena doa inilah yang mengangkat seluruh harapan-harapan kita, keinginan kita kepada Allah, yang menunjukkan bahwa yang bisa menentukan semuanya hanyalah Allah. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah. Allah memberikan udhuni astajib lakum, berdoalah astajib lakum, aku akan memberikan atau mengabulkan doa-doa. Wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, aku dekat. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat, bahkan melebih dekat dari urat nadi ini. Ada penemuan dari ahli fisika bahwa jarak kita manusia dengan Allah itu nol. Nol itu artinya tidak ada jarak. Allah sangat-sangat dekat. Karena semua partikel dalam dunia ini bersumber dari satu partikel. Maka orang ahli fisika partikel tidak tahu. Tapi kita yakin orang Islam bahwa itu adalah zatullah. Kita tidak pernah bisa lepas dari Allah. Karena Allah sangat dekat. Jaraknya itu nol. Berarti sangat-sangat dekat. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah. Misalnya selesai sholat, kita berdoa kepada Allah. Karena hanya dengan doa kita, maka Allah kemudian mengabulkan apa yang kita harapkan, yang kita usahakan, dan kemudian apa yang kita cita-citakan. Kalau itu kebaikan itu untuk kita, dan untuk masa depan kita, keluarga kita, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Itu adalah beberapa pelajaran. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghadapi ujian dan bagaimana kita berserah diri kepada Allah, kemudian bagaimana tawakal dan ikhtiar, keseimbangan dua hal itu, kemudian bagaimana pendidikan dan contoh yang baik, dan yang ketiga bagaimana kekuatan doa dalam mengantar semua keinginan kita, semua harapan kita, semua cita-cita kita kepada Allah, supaya Allah memberikan stempel yang makbul, yang diterima oleh Allah. Saya kira itu sementara sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ada tambahan lagi dari para pemirsa, para pendengar RRI Pro 4 Surabaya. Kami kembalikan kepada Mas Wahyu, monggo Ustaz.
0: Ya, baik, matur suwun, ya. Ini luar biasa, terlebih dalam kisah yang memang tidak pernah lepas begitu ya, dari yang kita ketahui atau yang kita pahami mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Monggo, Caning, SIM gabungan di 5462961 atau 0896021-3x968 mengatakan, ya. Saat ini kalau bade bahasa akhirnya tadi, ya, wacana di saya Caning, ya, sing sampun gabungan ambil Wahyu Can. Di kesempatan hari ini saya ingin ini kita coba untuk ke Cak Ahmad Adi, matur nuwun Cak Ahmad Adi yang ada di ini di Gresik lah ya, cermin itu masuk Gresik ya Cani ya. Baik, ini Pak Kiai ini mengatakan bahwa Cak Ahmad Adi ini adalah mempertanyakan begitu ya, apa ya yang menjadi hati seorang orang tua itu begitu yakin, begitu ikhlas ketika mendapatkan amanah untuk mengorbankan anaknya sendiri gitu ya. Dan apa yang bisa membuat bahwa manusia bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa tidak ada yang dapat dimiliki secara kekal di dunia ini. Monggo,
1: Pak Kiai. Terima kasih tambahan informasinya. Jadi bagaimana seorang ayah kemudian bisa merelakan anaknya seorang Nabi Ibrahim untuk disembelih? Padahal itu anak yang sangat dicintai. Ma'asyiral muslimin, ini bentuk ketauhidan, bentuk ketaatan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi kita ini diperintah taat kepada Allah, taat kita kepada Allah harus taat secara total. Tidak boleh setengah-setengah, ragu apalagi enggak boleh. Taat total. Dan kita harus menjadikan Allah sebagai prioritas, cinta kita kepada Allah prioritas. Nabiullah Ibrahim itu sebenarnya cuma diuji saja. Allah tidak akan memerintahkan untuk membunuh anak sungguh-sungguh, itu tidak akan. Karena Allah itu tidak mungkin memerintahkan perbuatan yang menjadi madorot. Tidak mungkin, karena Allah itu sayang kepada hambanya, sayang kepada manusia. Di dalam surat Al-An'am itu, di surat 5 ayat 52 atau 54 itu disebutkan kata barabbukum ala nafsihir rahmah. Kata barabbukum ala nafsihir rahmah itu maksudnya Allah itu mewajibkan, mengharuskan dirinya untuk kasih sayang kepada manusia, kepada makhluknya. Jadi mewajibkan dirinya untuk berkasih sayang. Makanya Allah itu wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Jadi perintah menyembelih itu bukan perintah sesungguhnya ingin menyakiti anak, tidak. Tapi itu ujian. Karena waktu itu Ibrahim sangat cinta kepada anaknya. Allah tidak ingin kecintaannya kepada anaknya melupakan Allah. Maka Allah menguji, Ibrahim, kamu lebih cinta mana antara perintahku, antara aku dan anakmu? Ternyata alhamdulillah, dengan bimbingan Allah, dengan kudratullah, Nabiullah Ibrahim lebih cinta kepada Allah, disuruh Allah. Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Kita ini berjalan atas suratan Allah. Kita berjalan atas takdir Allah. Maka pada saat seperti itu, ada perintah seperti itu dilaksanakan. Hanya karena apa? Cintanya berlebihan kepada anak, maka ini juga menjadi pesan bagi kita semua. Jangan terlalu mencintai sehingga melupakan Allah. Boleh mencintai apapun, tapi jangan lupa Allah. Boleh kita mencintai harta kita karena ini hasil usaha kita, tapi jangan lupa hak-haknya, jangan lupa kepada Allah. Sebab kalau lupa kepada Allah, maka harta ini juga akan menjadi siksa nanti di akhirat. Ingat cerita Sa'labah, seorang sahabat Nabi yang hidupnya saat itu sederhana, bahkan tergolong miskin, rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ikut dakwah, tapi kemudian minta kepada Rasulullah supaya dia menjadi orang yang kaya. Doakan Nabi, saya menjadi orang yang diberi rizki oleh Allah yang banyak. Diingatkan oleh Rasulullah waktu itu, Sa'labah, ya. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiku. Sa'labah, sedikit tapi kau syukuri, itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat untuk menanggungnya. Lalu kemudian memaksa setelah hartanya banyak, lupa semua. Ini menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah kalah dengan harta. Ujian ini adalah ujian bukan hanya untuk Nabiullah Ibrahim, tapi juga ujian bagi kita semua. Bagaimana menempatkan Allah menjadi prioritas. Maka kita ini, kalau pagi-pagi doa kita itu harus doa berserah kepada Allah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammad dan abduka wa rasuluk. Pagi-pagi sudah bersaksi kita bahwa hanya Allah yang esa, yang kita sembah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Begitu, jadi Ibrahim itu diuji oleh Allah untuk melihat kecintaan. Nah, kalau orang cinta kepada Allah, kalau itu perintah Allah, pasti dilaksanakan. Tidak ada sedikit pun upaya untuk menolak, memberontak, enggak ada. Karena itu sudah menjadi perintah Allah. Saya kira itu sekedar gambaran terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kami tadi. Kami persilahkan Ustaz Wahyu, monggo.
0: Baik, dan untuk di kesempatan selanjutnya, ini ada cabian gitu ya, Matus Banuun, Pak Kiai, sangat luar biasa. Cabian ini juga menanyakan, okay, baik ya, kekuatan hati seorang orang tua juga ya, hampir sama. Ini kalau cabian ini ada tambahannya karena melihat bahasanya untuk di era saat ini ketika putra dari orang tua ini ada yang meninggal, orang tua itu tidak akan orang tua ini kebanyakan merasakan bagaimana perihnya atau sakitnya untuk kehilangan gitu ya. Jadi tidak terbayang ketika Nabi Ibrahim malah justru mendapatkan ujiannya adalah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Oke, matur nuwun Cabian ya. Oke, selanjutnya saya coba untuk menuju kembali. Ada baik, ada Pak Yanto ya, matur nuwun di Sidoarjo ya. Baik, terima kasih. Oke, Pak Yanto ini, oh ini untuk yang berkurban ini ya. Ini menanyakan. Pak Yai ini menanyakan mengenai hukum kurban di dalam agama Islam, begitu ya. Terkait dari bagaimana hukumnya ketika hamba atau umat Islam ini hanya mampu untuk berkurban ini dalam semasa hidupnya hanya satu kali, gitu ya. Oke. Okay. Apakah memang untuk berkorban itu bisa dilakukan untuk berkali-kali? Jadi apakah ada pengaturannya di dalam hadis ataupun juga Al-Quran dalam hal untuk berkorban ini? Monggo.
1: Oke, assalamualaikum. Bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi berkorban ini sunnah, masyhur ulama itu disebut sunnah ya. Mm-hmm. Jadi sunnah yang tapi sunnah mu'akadah ya, sunnah tetapi sunnah yang dianjurkan. Ya, boleh dilakukan setiap tahun bagi muslim yang mampu. Jadi ini bukan ibadah yang misalnya sekali seumur hidup gitu, enggak. Bahkan tapi bagi orang yang mampu. Jadi bagi orang yang mampu tiap tahun bagus. Tapi kalau tidak mampu, tidak boleh dipaksa. Karena Rasulullah itu menyembeli dua kambing dulu, yang satu adalah untuk umatnya. Artinya, keterwakilan sudah pernah diambil oleh Rasulullah bagi umatnya yang memang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, itu dihancurkan untuk kurban setiap tahun. Ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu kurban itu disunnahkan setiap kali bulan Dzulhijjah tiba. Jadi ini dari ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Baik. Tidak ada memang dari hadis yang menyebut bahwa kurban hanya sekali, enggak ada. Enggak ada.
0: Baik.
1: Nah, kalau rizki itu mencukupi, dilakukan setiap tahun. Karena ini ada dua hal, ada namanya syiar, ada juga ta'abudi. Ta'abudi itu bahwa kita betul-betul melaksanakan perintah Allah karena ketaatan kita kepada Allah, karena tunduknya kita kepada Allah. Dan yang kedua syiar. Dan yang ketiga adalah persoalan kemanusiaan, supaya bisa kita memberi makan orang-orang miskin yang mungkin belum pernah makan daging atau jarang memakan daging. At'imu ta'am itu sungguh indah di dalam Islam. Saya kira itu Ustaz Wahyu.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Yanto, terima kasih banyak yang dari Sidoarjo, dan ini ngapunten sangat karena waktu begitu ya, dalam durasi untuk cahaya pagi kita harus segera berakhir. Namun sebelum kita mengakhiri, mungkin kayak izin untuk bisa menyampaikan sedikit ojangan begitu ya untuk hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam ini. Monggo.
1: Masyiral muslimin rahimakumullah, kembali bahwa semua yang dikisahkan di Al-Qur'an, semua yang diajarkan di Al-Qur'an pasti pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu ada beberapa pelajaran bagaimana kita bisa tabah, tahan menghadapi ujian, dan kemudian berserah diri kepada Allah. Kemudian selalu menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Bagaimana kita juga tetap harus berusaha, tidak boleh cuma tawakal. Atau berusaha saja tidak tawakal juga tidak boleh, harus ada keseimbangan. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita memberikan contoh pendidikan yang baik kepada generasi kita, supaya generasi kita menjadi generasi yang Islami, dan jangan lupa kita tidak boleh melupakan yaitu doa kepada Allah, karena doa itu mukhul ibadah. Insya Allah ini adalah pelajaran penting dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Kiai, sehat terus dan juga salam untuk keluarga, dan juga semoga sukses untuk serangkaian acara untuk di hari ini. Matur sembah nuwun ngeten nggih. Ning kumang rangkaian Cahaya Pagi bare Kiai Husnul Huduk ya, untuk di kesempatan pagi hari ini dilanjutke jaring maring ini bakalan ono woro-woro jam 6 dilanjutke kali rangkaian acara liyane di Tanjung Perak isu iki.

0: Semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning wae woro-woro, berewah hujan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi gading swasta manfaatne program tanggung jawab sosial perusahaan kanggo bangun lan renovasi gedung sekolah dasar ambe SMP kanggo selain nganggo anggaran pendapatan lan belanja daerah utawa APBD. Bupati Banyuwangi Ibu Fisandani nyatane nek taun iki ana loro sekolah di Kecamatan Pesanggaran sing bakal direhabilitasi bareng dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk CSR saka PT Bumi Sukses Indo BSI yaiku SDN 3 Pesanggaran ambek SDN 3 Sumberagung Kecamatan Pesanggaran utawa wilayah selatan Banyuwangi. Yang ada kabar liane caning jumlah penumpang warga negara asing atau WNA sing munggah lan mudun di sejumlah stasiun PT Kereta Api Indonesia daerah operasi Songon Jember di periode Januari nganti April 2016 mundak caning dibandingne periode sing padha di tahun sadurunge barek tujuan sing paling akeh iki di stasiun Probolinggo. Manajer hukum lan humas KAI Daop Songo Cahyo Widiantoro nyatane lacaning okupansi penumpang warga negara asing barek transportasi kereta api di wilayah Daop Songo Jember iki ndelokne tren positif di lan Probolinggo dadi destinasi favorit wisatawan mancanegara kae. Caning kumang woro-woro barek wayu can monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, jane kemarin iku ono peristiwa yang luar biasa ngono ya jane ya di dunia sepak bola. Ya bakal luar biasa jane, soalnya kan pas bal-balan antara Persebaya mbe pasti Kediri iku bener-bener seru ngono ya jane, seneng di aku. Tapi senangnya iki jane ya kita lihat dengan ini ya Cane ya, rasa kesukaan kita terhadap sportivitas kena ya. Ya mungkin-mungkin kemarin ini Persi Kediri iso luwe tampil maksimal maneh kena kan Cane ya. Mergane apa Cane? Mergane pelatih Persi Kediri Marco Sreira Torres iki nilai penampilan tim iki buruk, mergane ambek gak layak diterima supporter, sabar ini kalah telak gol 5-0 ya. Kalau balasan belas saka Persebaya Surabaya ndek pekan akhir ndek Stadion Gelora Bung Tomo kemarin Cane. De nyebutne lah siji-sijine sing bisa dilakoni MBT Mesa iki yaiku njaluk sepuro ndek pendukunge Persi Kediri samarine ngejawane jane ya. Selain iku pelatih asal Spanyol iki yo nilai tim gagal menang ni duel-duel penting lan gak mampu maino gaya permainan sing selama iki jadi dadi ciri khase Persik. Tapi meskipun ngono jane Marcos ya mastene lah Persi Kediri ya bakal kerja keras selama jeda kompetisi ben mampu tampil luwih apik maneh nek musim ngarep jane. De sisi lain jane Marcos ya gak gelem ngomong akeh jane ya ngenai rencana musim depan, margane pengen fokus nglakoni evaluasi bare pertandingan terakhir musim iki sing menurut iki sangat mengecewakan. Nah, sementara iku jane Persi Kediri pemain Persi Kediri Faris Aditama iki ngakoni Persebaya tampil luwe apik nek pertandingan iki meskipun kabeh pemain Persik wis gak wis berusaha maksimal. Persi Kediri dhewe janing nek kompetisi BRI Super League musim 2020-2021 menika iki nek peringkat ke-12 saka 39 poin hasil saka 11 kemenangan 6 seri ambek 17 kekalahan. Macan Putih iki nyetak 42 gol ambek kebobolan swidak siji caning bareng selisih gol iki minus 19 gitu nggih. Ya mungkin-mungkin apa ya caranya iso dadi pembelajaran karena ya lah Persebaya meskipun wis menang jane ya mugi-mugi pun ada pertandingan-pertandingan selanjutnya ya kan ojo jumawa tetap bertanding koyo sing biasane tampil menjadi yang lebih baik dan terbaik versi Persebaya.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
2: Caning penyakit campak ojo diremehno.
1: Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo? Karo

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih, sedih aku iki. Lah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene-ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.